0: Hari ini dalam program Halo RRI. Ayo silakan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386 dan respon dari masyarakat kita terutama di beberapa hari lalu ya. Salah satunya adalah ada yang mengusulkan bisa enggak nonton bareng Persipura pada hari ini nobar ya. Ternyata sudah direspon oleh pemerintah kita dan ada beberapa titik yang menjadi concern buat masyarakat kita untuk nonton bareng, dan salah satunya adalah memang usulan dari pemerintah dari masyarakat kita terkait dengan mau nonton bareng nobar di Kota Jayapura daripada menuju ke stadion sudah jauh ya, sudah penuh sesak tetapi asik di sana nontonnya ya, beda memang, tetapi karena keterbatasan tiket yang ada sehingga stadion tidak bisa menampung lebih dari 32.000 penonton ya. Jadi yang enggak bisa nonton ya, enggak bisa nonton langsung di Stadion Lukas NMB, Anda bisa nonton bareng di Kominfo Papua, tepatnya di Dok 2 Jayapura, kemudian di kantor MRP di sebelah Polda Lama, dan katanya juga di Samsat di Kota Raja Jayapura. Tiga titik ya, jadi kita bisa nonton bareng sama-sama. Oke, pendengar di ujung telepon di 536386, ayo silakan yang mau memanfaatkan momen, memanfaatkan ruang, memanfaatkan tempat yang sudah terbuka lebar, artinya kami buka di line telepon, Anda bisa bergabung bersama kami, Anda bisa sampaikan keluhan apa saja terkait dengan program kami di Halo RRI, mau terkait dengan lingkungan, mau terkait dengan kebersihan, mau terkait dengan keamanan, mau terkait dengan bagaimana kenyamanan Anda di kompleks, mau terkait dengan hujan yang turun atau cuaca situasi yang turun ya, mau terkait dengan apa lagi ya, oh pelayanan di masing-masing instansi, apakah pelayanan Dukcapil atau pelayanan di Dinas Kebersihan atau di Lingkungan Hidup atau pelayanan pendidikan, ekonomi kesejahteraan, silakan. Banyak sebenarnya topik-topik yang bisa Anda angkat, Anda bisa keluhkan kepada kami di sini di line telepon di 536386. Sekali lagi saya tunggu Anda di ujung telepon di 536386 dalam Halo RRI.
1: Aha. Yeah.
0: Ya, kelihatannya sudah ada yang bergabung. Oke, saya coba sapa ya. Halo, selamat pagi. Iya. Selamat pagi, Pak Wali.
2: Iya. Yap. Di masalah yang saat ini akan ulang-ulang terus ini mengenai suasana lingkungan hidup.
0: Mhm. Terkait dengan suasana lingkungan hidup. Oke.
2: Misalkan terjadi di Danau Sentani ini, saya akan bicara terus. Oke, selain selesai, jadi tindakan yang sewenang-wenang yang tidak ada perhatian dari pemerintah maupun dari yang developer yang kerja ini. Begini, dari daerah di batas wilayah di Aceh Hilang, di danau situ, sampai di pasar kita duduk di situ. Itu terjadi penimbunan danau Sutani.
0: Iya.
2: Penimbunan di danau.
0: Di danau, oke.
2: Okay. Yang kerja di situ. Nggak tahu rencananya mau bikin apa, tapi tindakannya ini sangat merugikan masyarakat. Karena di sini ada, kita punya tempat untuk habitat ikan bertumbuh dan juga ikan berkembang biak.
0: Iya.
2: Dan juga masalah lingkungan di situ, dia tidak memperhatikan hal-hal itu. Ada satu undang-undang lagi, ada satu regulasi, entah itu perpres atau perpres, kira-kira nomor 60 tahun 2021 itu, itu ada yang bicara tentang penyelamatan 15 danau prioritas nasional, termasuk Danau Sentani. Ini yang dia lakukan di area danau ini, penimbunan sampai ke arah danau ke arah danau ke Riau, itu ada yang sampai 50 meter. Sedangkan yang ada aturan situ dibatasi bahwa yang masuk daerah sempadan danau, lingkar danau Sentani itu, dari tepi danau ke daratan itu 50 meter tidak boleh dilakukan
0: penimbunan.
2: Dalam peraturan atau perpres tadi itu, yang penyelamatan 15 danau prioritas itu, tidak boleh dilakukan aktivitas apapun kecuali untuk kepentingan orang banyak, misalnya bikin dari senada ayu,
0: iya,
2: dan ada yang lain-lain yang dia perlu untuk kepentingan orang banyak. Tapi ini untuk kepentingan pribadi, disebut dan sudah ditempel pelang-pelang di situ bahwa 50 meter itu tidak boleh dilakukan dari lingkungan hidup. Tapi sampai sekarang kami bicara, selalu kami ke sana mau tegur. Sebelum kami sana, itu polisi sudah ada di situ, sudah jaga, mengatur aman. Tapi kegiatannya lanjut terus.
0: Iya.
2: Kalau kami bertindak sewenang-wenang, adat, sewenang-wenang, kami kan melanggar hukum.
0: Iya.
2: Itu yang mereka tunggu. Bupanci-panci, kan kami bilang, kami akan bicara terus secara hukum untuk diselesaikan. Makanya kami dari adat minta, kalau boleh, Usman, segera bertindak untuk sampaikan ke dinas lingkungan hidup di Kabupaten Jayapura,
0: iya,
2: atau Bupati Jayapura, untuk segera menghentikan kegiatan itu. Ada itu pelanggaran. Ya tidak, kami kalau mau ke pengadilan, dituntut secara hukum pidana, kita developer itu punya uang.
0: Iya.
2: Pasti kami kalah. Itu tetap. Sudah satu kali kami coba, tapi masalah lingkungan kami dibilang NO. Masalah tidak dibahas di situ. NO dalam keputusan pengadilan bilang NO. Masalah tidak dibahas lagi. Tidak tahu maksudnya apa. Sampai sekarang beliau masih melakukan aktivitas.
0: Jadi masalah ini tidak pernah selesai-selesai ya Pak Wali ya?
2: Tidak selesai-selesai.
0: Iya. Masa kan tidak fair kalau masyarakat demo untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan agar tidak terjadi penimbunan di Danau Sentani itu kan?
2: Ya. Kami kesana tegur dengan baik, bilang tidak usah, tapi begitu kami sampai kan bilang polisi ada di situ, baik-baik.
0: Itu yang terjadi ya. Aduh. Oke, sudah, tidak apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik ya Pak Wali ya. Kalau memang bisa disampaikan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup ya, bisa di apa? Coba atur dengan.
2: Kita sampaikan juga mereka juga.
0: Tidak ada respon. Oke.
2: Kerusakan jalan terus, penimbunan.
0: Iya, kerusakan jalan terus, penimbunan jalan terus, betul.
2: Iya. Kami itu punya komitmen.
0: Iya.
2: Bahwa kami jaga Gunung Sitok, kami lestarikan Danau Sentani, masyarakat adat, dari timur sampai ke barat Sentani itu semua punya komitmen itu.
0: Tapi memang masyarakat adat sana punya komitmen ya untuk tidak menggunakan Danau Sentani sesuai dengan ketentuan yang sudah ada ya, artinya gitu.
2: Ya, ini kan namanya dalam regulasi kan dijelaskan bahwa jarang melakukan aktivitas melakukan penimbunan harus di pinggir danau, dan juga itu kan akan menyebabkan penyempitan danau.
0: Yep.
2: Karena danau ini tidak sama dengan laut.
0: Yep.
2: Itu kolam besar, itu biara ikan itu.
0: Atau
2: dan tinggal mancing
0: doang. Betul.
2: Itu sudah.
0: Tapi terima kasih Pak Wali. Pak Wali masih terus bersuara karena kalau kita orang kita punya keluhan tapi tidak bersuara itu sama saja dengan kita membiarkan hal yang yang tidak boleh terjadi itu terjadi terus ya. Jadi memang sebagai masyarakat harus terus bersuara. Oke. Semoga saja suara Bapak bisa didengar oleh pemerintah, terutama juga untuk pihak-pihak yang terkait. Oke, terima kasih Pak Wali, sehat terus. Helm Foy. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program kita, program Halo RRI, program Satu Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: selain pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, telepon 0967 536 386.

Iya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kami masih terus menghantarkan setiap keluhan masukan Anda. Dan untuk Pak Wali, Abang PA kita, Bung Rizky, saat ini tengah akan berkomunikasi dengan pihak-pihak berkompeten, apakah itu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura atau mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura. Dan kalau berbicara terkait dengan timbunan di Kalkote, apakah juga itu terkait dengan pembangunan areal pariwisata atau lebih tepatnya lagi di seputaran Kalkote, yang kita tahu bahwa di sana memang seringkali digunakan untuk aktivitas pariwisata, pagelaran budaya dan lain sebagainya. Kami tunggu Anda di ujung telepon di 536386. 536386, silakan buat Anda yang mau bergabung bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, masih di

0: adat kan pasti mereka tahu ya aturannya membangun, mungkin orang bikin apa ada rumah-rumah panggung. Jadi artinya air danau itu tidak tersentuh dengan timbunan gitu kan?
1: Iya.
0: Iya. Lanjut Bung Hugo.
1: Sehingga itu salah satu penyebab kenapa luasan danau itu berkurang dan juga turut membantu pada saat hujan mencapai maksimum itu air danau cepat meningkat.
0: Meningkat. Oke. Okay. Air naik ya?
1: Iya, air naik.
0: Oke.
1: Okay. Saya pikir pemerintah tahu masalah ini. Tapi apakah mungkin sengaja dibiarkan gitu? Karena orang pemerintah kan di sekolah yang sekolah ya, orang di desa di lingkungan itu pas orang yang dekat sekolah, dia mempelajari tentang ekologi dan dia tahu. Itu pertama ya.
0: Iya.
1: Selain itu juga kan ada sedimentasi, terus sampah juga itu turut diimpaksi.
0: Iya.
1: Penanggalan
0: sampah betul.
1: Satu hal yang baru-baru ini mungkin ya, saya sempat baca di kitab medsos itu baik dan sapu-sapu. Di dalam ini kan sudah ada beberapa ikan sop gitu ya, yang dimasukkan ke dalam ikan. Banyak macam itu.
0: Ikan lohan.
1: Lohan. Mujair juga termasuk ini.
0: Iya, mujair juga.
1: Nah, ikan. Terus yang terakhir. Dan yang terakhir ini ucap ikan ini kan sebenarnya mengganggu secara posisi lokal ya, yang ada di sana.
0: Iya, termasuk nah, ini ya ikan gabus sentani dulu kan sangat iya, melimpah, sekarang sudah susah didapatkan kan.
1: Nah, pun secara ini beberapa jenis yang lain secara ekonomi itu dapat berkontribusi bagi pendapatan masyarakat dan nelayan yang ada ya.
0: Iya.
1: Ini secara psikologi itu dia membatasi pertumbuhan bisnis lokal yang ada.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya orang perikanan itu tahu bagaimana perilaku ikan-ikan ini. Herannya tuh mereka bisa memasukkannya kita nanti. Entah itu dimasukkan oleh perikanan atau oleh individu-individu tertentu. Karena yang pastinya ikan-ikan ini kalau misalnya datang diterbangkan dari luar Papua, di Papua itu pasti kan melewati apa, karantina ya?
0: Iya.
1: Pasti melewati karantina. Nah, terakhir ini tentang ikan-ikan sapu-sapu. Waktu lalu sudah sempat disampaikan di media sosial banyak kan. Saya heran kenapa ikan ini bisa ada di Danau Sentani. Apakah dia melewati karantina atau dia dimasukkan secara gelap-gelap lewat laut atau lewat darat, lewat udara pasti melewati karantina.
0: Jumlahnya banyak ya Bapak Hugo ya, ikan sapu-sapu ya.
1: Iya, di beberapa kali media sosial ada tempat-tempat sampai ikan sapu-sapu.
0: Dan memang yang setahu saya bahwa ikan sapu-sapu itu dia jenis pemangsa juga ya, karena selain dia memakan kotoran apa sampah-sampah, tetapi juga dia memangsa ikan-ikan yang lain seperti itu ya.
1: Iya. Jadi harusnya kan dia melalui apa karantina dan itu saya pikir saatnya pemerintah daerah di setiap kabupaten yang ada di Papua itu membuat peraturan daerah untuk diizinkan jenis-jenis tertentu yang bisa dimasukkan ke Papua yang tidak dapat mengganggu ekosistem lokal yang ada di Papua.
0: Sehingga
1: jenis-jenis lokal itu tetap ada.
0: Baik.
1: Nah, salah satu tentunya itu kan saat ini kita kehilangan ikan gergaji dan sultan ya. Menurut jurnal yang saya baca, itu terakhir ditangkap itu satu ekor. Dan pemicu kemusnahan ikan itu karena pengadaan jaring yang banyak dan itu menangkap dan membantu untuk menangkap ikan itu gergaji dan banyak ikan gergaji ternyata tangkap di jaring dan mati.
0: Dan mati, oke, tidak bisa hidup ya, oke.
1: Ya, jadi saya pikir sesuatu yang kita mau buat itu pasti punya dampak yang terhadap lingkungan.
0: Iya.
1: Sehingga sebelum itu dilakukan tentu ada pertimbangan, tentu ada kajian di dalam

0: memutuskan apakah itu dilakukan atau tidak.
1: Baik.
0: Iya, itu saya dari saya.
1: Baik, terima kasih Pak Hugo. Sukses selalu Helm Foy. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kita dan mengobrol cukup panjang tapi mengungkap ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di seputaran Danau Sentani, tepatnya di Kabupaten Jayapura. Dan pasti Anda berpikir, atau ketika kita turun dari atas pesawat menuju ke bandara, kita melihat betapa luasnya Danau Sentani, dan mungkin Anda berpikir bahwa debit air ya yang ada di Danau Sentani itu sangat-sangat banyak ya, sangat banyak dan tidak mungkin ya, tidak mungkin akan habis ya oleh tergerus oleh pembangunan. Tetapi itu sudah mulai dirasakan dampaknya ya, pesisir-pesisir Danau Sentani yang tadinya bisa terjangkau oleh masyarakat kita, tidak harus ke tengah untuk menangkap ikan ya, hanya di pinggir-pinggir saja, itu sudah mulai tergerus. Dan ketika ada penimbunan di kanan kiri dari pesisir-pesisir Danau Sentani dan ada kenaikan debit air, maka masyarakat yang akan mendapatkan imbasnya karena terdapat kenaikan air, sehingga rumah-rumah warga di seputaran Danau Sentani itu kemarin juga tergenang oleh air ya. Ya, satu bulan yang lalu ya. Dan sudah terjadi setiap tahun. Nah, itu yang dirasakan oleh masyarakat kita. Kalau kita mau tanya kepada tete, nenek, orang-orang tua kita dulu, apakah ini sering terjadi? Mereka bilang tidak pernah terjadi. Tapi setelah kesini-kesini, kadang masyarakat ini khawatir karena ketinggian rumah itu sudah mulai terjangkau oleh air ya, yang harusnya rumah bisa 2 meter dari dasar danau, ini sudah tertutupi oleh air. Itu karena adanya saya mau bilang apa, banjir rob kan kenaikan air danau ya. Baik, silakan di ujung telepon di 536386. Saya tunggu Anda untuk bergabung bersama kami di 536386. Buat yang mau bergabung boleh memencet nomor teleponnya di 0967 536386.
2: Walaupun sudah terdengar saatnya di halaman hari ini
3: akan mencari solusi terhadap permasalahan pendapat.
4: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya,
0: kita menyasar lingkungan keluarga.
5: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, telepon 0967 536386.

0: pendapat.
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI.

0: saya kan ini warga kota Jayapura ya.
1: Jadi kita menyasar lingkungan keluarga.
2: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: saya kan ini warga kota Jayapura ya.
1: Jadi kita menyasar lingkungan keluarga.
2: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI.

0: Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Keroncong Gunung Siklop, lagu yang tentunya punya karisma dan juga sejarah yang dinyanyikan oleh sang legendaris musik Indonesia, terutama grup band asal Papua, Black Brothers ya. Gunung Siklop yang terbentang dari Pasir Dua sampai di Kabupaten Jayapura yang menjadi salah satu penyumbang udara yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, tetapi juga sebagai sumber air bersih untuk bisa dinikmati oleh kita yang ada di sepanjang hamparan Gunung Siklop. Ayo tetap kita jaga seperti kita tetap menjaga keaslian daripada lagu yang sudah dinyanyikan oleh Black Brothers, lagu yang punya nilai sejarah. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 9:39 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa kita terus mengharapkan untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Tadi ada Bung Hugo dan juga ada Pak Wali di Netar yang berbicara terkait dengan bagaimana Danau Sentani, bagaimana penimbunan yang terjadi, bagaimana air Danau Sentani yang bisa naik ya dan menutupi hampir sebagian dari rumah-rumah warga. Dikarenakan karena apa? Mungkin karena adanya aktivitas pembangunan yang sudah tidak lagi merambah di daerah dataran, tetapi sudah menjangkau di daerah perairan yang ada di pesisir Danau Sentani. Adakah masyarakat bersuara? Sudah bersuara, tetapi mungkin belum bisa tertanggapi dengan sempurna oleh para penentu kebijakan, terutama pemerintah daerah setempat. Semuanya mudah-mudahan bisa ada solusinya, karena kalau dibiarkan terus-menerus, siapa yang rugi kalau bukan masyarakat itu sendiri. Baik pendengar dimanapun Anda berada yang sudah mulai mempersiapkan untuk nonton di Stadion Lukas NMB ya, sore nanti antara Adiaksa FC dan juga Persipura Jayapura, dan yang pastinya banyak aturan-aturan sebagai supporter yang baik yang bisa Anda laksanakan ya, diantaranya menggunakan jersey ya, apa saja yang penting pakaian yang Anda gunakan adalah yang mendukung tim kebanggaan kita, Mutiara Hitam, apalagi kalau bukan warna merah hitam ya. Kemudian juga jangan membawa minuman, karena minuman yang Anda bawa pasti akan disortir oleh panpel ya di pintu masuk ya, dan mereka menyediakan plastik. Jadi botol-botol aqua atau botol-botol kemasan, air kemasan yang Anda bawa nanti akan disortir oleh petugas ya, daripada merepotkan Anda ditahan di pintu masuk. Pasti Anda harus ingin dong cepat masuk ke dalam dan mendapatkan kursi yang paling strategis, apakah di tribun utama sesuai dengan tiket Anda atau mungkin ada di tribun penonton dan lain sebagainya ya. Jadi Anda menggunakan tamel biar tidak merepotkan Anda. Nah, terkait dengan Persipura beberapa waktu lalu ya, minggu sebelumnya dalam Halo RRI juga ada masukan dari pendengar kita yang mengatakan bisa enggak pemerintah menyediakan aktivitas nonton bareng. Nah, dari tadi pagi kan kita sudah cuap-cuap nih di patroli udara bahwa nonton bareng akan dilaksanakan di beberapa tempat di Kota Jayapura, ada tepatnya di kantor Dok 2, di kantor gubernur, di videotronnya ya, Kominfo Papua, kemudian juga di kantor MRP, dan juga katanya di seputaran Abepura, tepatnya di Dispenda ya, di Samsat ya. Nah, untuk mengklarifikasi terkait dengan usulan dari warga masyarakat kita, bisa enggak nonton bareng, kita dengarkan dulu statement dari Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Bapak Jerry ya, untuk mengklarifikasi dan juga menanggapi terkait dengan usulan dari masyarakat kita terkait dengan nonton bareng. Mungkin akan disampaikan juga himbauan kepada masyarakat kita, kita simak bersama.
1: Tingginya animo masyarakat khususnya Kota Jayapura menyaksikan pertandingan laga akhir bagi Persipura untuk membuktikan tiket menuju Liga 1 pada tanggal 8 Mei di Stadion Lukas NMB, pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kominfo juga akan menayangkan secara live pertandingan tersebut melalui videotron yang tersebar di wilayah Kota Jayapura, ada di kantor gubernur Papua, kemudian di kantor MRP, kemudian di depan gedung Samsat Abipura, sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, menyaksikan kebanggaan, tim kebanggaan kita untuk berlaga di sana. Karena pada saat pertandingan kemarin kita ketahui cukup besar animonya, hampir sudah 38 ribuan lebih penonton, dan tentunya pada hari esok akan lebih besar lagi karena ini merupakan laga yang sangat luar biasa. Kita harapkan juga masyarakat seandainya menikmati tontonan tersebut juga bisa menjaga ketertiban, bisa menghormati tentunya bagi masyarakat di sekitarnya, sehingga bisa berjalan dengan tertib. Kita berharap tentunya hasil yang terbaik bagi Persipura untuk Papua. Demikian.
0: Iya, kita berharap semoga hasil yang terbaik untuk Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC sore nanti. Dan himbauan yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jerry Yudianto, semoga saja bisa kita laksanakan dengan baik ya. Selamat mempersiapkan diri untuk mendukung tim kebanggaan kita, Persipura Jayapura.

0: permasalahan pendapat.
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI.

0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kami masih terus bisa mengawal kebersamaan kita dalam Halo RRI yang masih berlangsung sampai saat ini, dan waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami yang bertugas, saya Mbak Ida dan juga ada Bung Rizky selaku pengarah acara untuk program kita di Halo RRI. Masih ada waktu buat Anda yang mau bergabung bersama kami, masih punya waktu sekitar 5 menit lagi, silakan boleh bergabung bersama kami dan sampaikan apapun yang menjadi keluhan, masukan Anda, kritikan yang bersifat konstruktif, yang membangun, yang punya sedikit solusi, silakan nanti kami akan menghubungi narasumber kami. Dan kami mohon maaf untuk dua statement atau dua permasalahan yang tadi sudah diungkapkan oleh Bung Wali dan juga Bung Hugo, semuanya dinetar dan juga disentani terkait dengan bagaimana alih fungsi dari Danau Sentani yang sudah berubah ya. Kami pending dulu untuk sementara waktu, mudah-mudahan beberapa waktu ke depan, tepatnya di hari Senin, kami bisa menghadirkan solusinya berupa tanggapan dari narasumber ya. Semoga saja bisa ya. Jadi tetap bersabar, tetap bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda, karena kalau kita tetap bersabar pasti akan ada hasilnya ya. Oke. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan kita yang sudah terjalin. Tapi masih ada yang mau bergabung, silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya, selamat pagi.
1: Dengan Pak Alo di Sentani.
0: Pak Alo di Sentani. Baik, semuanya ya. Dari Sentani, silakan Bapak. Izin. Silakan Pak Alo. Halo. Halo. Oh, sayang sekali terputus. Apakah mungkin karena sinyalnya yang sedikit mengalami kendala ya, karena mengingat jarak dari Sentani ke Kota Jayapura ada yang terhalang dengan gunung ya. Silakan Pak Alo, boleh menghubungi kami kembali sebelum waktu kita tuntas. Saya coba terima, mudah-mudahan bisa tersambung langsung. Halo, selamat pagi.
1: Ya, pagi dengan Pak Alo.
0: Ya, siap Bapak, silakan.
1: Ini kita berbicara soal Danau Sentani. Itu kami yang tinggal di Sentani itu kami sangat merasakan dampaknya. Persoalannya begini, kemarin macam hujan itu terus, curah hujan yang tinggi itu Danau Sentani mengalami peningkatan, artinya debit airnya banyak sekali dan banyak sekali orang di pinggiran danau itu rumahnya terendam semua. Itu pertama. Yang kedua, itu harus ada edukasi juga buat orang yang punya tempat supaya jangan mereka jual-jual tanah. Karena apa? Itu hutan sagu itu mereka timbun habis, akhirnya daerah resapan air itu sudah tidak ada. Itu persoalan. Yang berikut itu dari Dinas Lingkungan Hidup DLH-nya. Itu harus mereka lebih proaktif, karena apa? Danau itu sudah tercemar habis. Itu sampai soltek juga itu banyak, itu ada di pinggiran danau sana.
0: Iya.
1: Itu kasihan sekali itu. Jadi apa namanya, mungkin kedepannya itu pemerintah daerah itu lebih apa namanya ya, lebih buat apa, perda
0: kan, yang lebih keras aturannya.
1: Itu soal itu, lingkungan itu. Jadi jangan hanya kita bicara saja tapi eksennya nol, itu sangat disayangkan.
0: Iya.
1: MRP juga tidak boleh tinggal diam, supaya mereka bisa lihat hal ini. Karena Danau Sentani itu sumber kehidupan.
0: Baik.
1: Itu yang mungkin diperhatikan oleh pemerintah.
0: Baik, terima kasih Pak Alo sudah memperkuat daripada suara rakyat dari Kabupaten Jayapura ya. Danau yang sudah tercemar habis, kemudian ada aktivitas penjualan tanah ya, yang memang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Kemudian juga tadi terakhir dikatakan bahwa MRP jangan tinggal diam, harus bisa mengambil sikap ya, bisa mendengarkan suara dan hati rakyat yang ada di Kabupaten Jayapura. Dengan demikian, saudara pendengar, kami mohon maaf apabila mungkin dalam pelaksanaan Halo RRI banyak permasalahan yang belum tertuntaskan, tetapi semuanya butuh proses, butuh waktu, dan semoga saja di lain waktu, di lain kesempatan semua permasalahan Anda bisa terjawab dengan baik. Terima kasih saudara pendengar, kami pamit undur diri, saya bersama Bung Reski Kurniawan. Terima kasih dan sampai jumpa bersama Halo RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini.
2: Baik, saudara pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih tetap setia menemani Anda sampai saat ini. Dan pendengar, kita akan ikuti bersama dialog Bol Podcast, ya, dengan topik cerita seru Piala Dunia dengan narasumber Kakak Jian Besai selaku Ketua WPFD dan tentunya dipandu oleh presenter andalan kita Irma Suryani. Kita simak podcast Piala Dunia.
3: Halo Sobat RRI, salam olahraga. Berjumpa kembali dengan saya Irma, dan kali ini di program Football Podcast atau Ballcast, saya kembali menemani, ya, Sobat RRI. Ini kita akan ngobrol terkait dengan Piala Dunia 2026, dan tentu saja bersama Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar audio terestrial di Piala Dunia 2026, ya, yang akan menghadirkan berbagai konten menarik, ulasan berbagai pertandingan, begitu, ya, Piala Dunia hadir untuk pendengar RRI di seluruh Indonesia. Dan tentu saja saya tidak sendiri, ya, sudah hadir bersama saya ini wartawan olahraga, ya, kita sapa dulu. Halo, selamat datang Kakak Jian Besai.
4: Selamat siang buat Kakak Irma dan seluruh pendengar RRI Jayapura di mana saja.
3: Wow, keren banget. Dan Kakak Jian Besai ini dari SIWO yang merupakan wadah atau divisi, ya, wartawan olahraga di bawah PWI yang berfokus pada liputan dan pengembangan jurnalistik olahraga. Gimana Kak kabarnya?
4: Kabar hari ini puji Tuhan sehat-sehat.
3: Wow, sehat berarti udah siap-siap ini, ya, untuk euforia ataupun menonton pertandingan langsung, ya. Piala Dunia 2026.
4: Yes, yes. Wow, keren. Sangat-sangat siap.
3: sangat-sangat siap.
4: Apa yang dibuat hari ini oleh teman-teman dari RRI ya, Radio Republik Indonesia, sangat luar biasa.
3: Oke. Dan ini terkait dengan Piala Dunia, ini menjelang Piala Dunia FIFA 2026, ini menurut Kakak Jen Bisai sebagai seorang wartawan begitu, isu-isu apa sih yang paling menarik yang sedang berkembang nih? Ini menuju ke momentum yang sangat luar biasa ya, event bola dunia nih, Piala Dunia 2026.
4: Ya, kita demam Piala Dunia ya. Tahun ini kalau tidak salah yang ke-23 ini. Mm-mm. Ini mereka bilang Piala Dunia yang paling besar.
3: Betul.
4: Besar karena ada sejarah yang tercipta di sana. Sejarah karena dari sisi pesertanya, tim atau negara yang ikut dalam apa momen Piala Dunia tahun ini itu 48 negara. Lalu dari sisi waktu ini cukup panjang ini, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli, hampir 1 bulan. Nah, lalu dilaksanakan di 3 negara.
3: Betul.
4: Di Meksiko, di Kanada dan di Amerika Serikat. Jadi itu sudah sejarah yang di Piala Dunia kali ini yang ke-23 tercatat sebagai sejarah Piala Dunia paling hebat.
3: Iya, karena memang ada 48 negara begitu ya. Dan memang banyak tim-tim yang banyak yang masuk juga begitu ya, Kakak Jen Bisai ya.
4: Iya, tim-tim hebat, tim negara-negara besar yang sudah dikenal dengan apa, mereka punya filosofi sepak bola. Mm-mm. Yang masih terus hadir dari edisi Piala Dunia ke Piala Dunia.
3: Betul, betul.
4: Tapi juga ada negara yang nama besar tapi akhirnya terhenti.
3: Nah, itu salah satunya Italia.
4: Iya, yes, sangat benar.
3: Oke, oke, oke. Nah, ini dengan format baru 48 tim ini, apakah akan meningkatkan kualitas kompetisi atau justru malah sebalik ya, ini karena 48 yang akan bertanding begitu di 3 negara, mungkin pemain capek atau kah bagaimana nih kalau dari sudut pandangnya Kakak Jen Bisai sendiri sebagai seorang wartawan olahraga nih?
4: Ya, kalau mau dilihat dengan tim peserta ya, 48 negara itu, dari awal orang bilang ini dia akan panjang, pesertanya banyak. Tapi saya pikir format itu sudah dipikirkan oleh FIFA sebagai regulator utama. Jadi saya pikir semakin banyak apa namanya jumlah peserta, pertandingan juga semakin banyak, pasti kualitas Piala Dunia kali ini akan lebih meningkat pasti. Karena orang bilang momen ini kan datang hanya 5 tahun sekali, bukan setiap tahun.
3: Betul.
4: Begitu. Jadi orang ingin menonton sebuah pertandingan sepak bola global. Mm-mm. Apalagi olahraga mereka bilang grassroots, akar rumput yang disenangi, dicintai seluruh orang di planet ini.
3: Betul,
4: mereka tunggu itu. Jadi pasti dari sisi kualitas pertandingan saya pikir akan meningkat, karena dari jumlah peserta tapi juga jumlah apa pertandingan. Hampir kalau tidak salah 104 pertandingan.
3: Iya.
4: Itu sangat banyak. Ada yang bilang pemain-pemain top dunia akan kelelahan, tapi itu risiko sebagai seorang pemain profesional.
3: Betul.
4: Dan masyarakat menunggu itu, bintang-bintang top dari seluruh dunia akan tampil itu.
3: Bintang-bintang top dari seluruh dunia akan tampil ya. Dan salah satunya kalau saya Kakak, saya tuh lagi menanti-nanti Portugal untuk juara dunia, Kak. Kalau Kak Bisai sendiri dari negara mana nih tim jagoannya nih?
4: Jagoan ini sebenarnya banyak, tapi orang bilang cinta mati Belanda.
3: Cinta mati Belanda.
4: Belanda,
3: tapi
4: ya.
3: Belanda 3 kali loh sudah berusaha tapi lepu.
4: Ya, lepu ya. ya pasti optimisme dari para pencinta apa tim Belanda ini, apalagi kita orang di bagian timur nih.
3: Oke, okay, baik.
4: Bersinggungan dengan Belanda kan. Seperti itu, jadi ya kita kalau saya punya keyakinan Belanda pasti akan menuju ke puncak untuk rebut mahkota itu. Kalau tadi kakak Irma bilang tiga kali.
3: Iya, tiga kali itu agak, ya mungkin sekarang dengan pola permainan yang lebih bagus begitu akan, ya siapa tahu ya, kita berdoa, manusia kan cuma bisa berharap ya.
4: Yes.
3: Oke. Nah, ini terkait dengan tim Belanda ya, sobat RRI, ini sangat unik di wilayah timur Indonesia seperti di Papua, di Maluku begitu ya, Ambon ya, sangat mencintai ataupun mendukung penuh Belanda nih ya. Nah, kalau menurut Kak Bisai sendiri, itu fenomena itu sejarah atau awalnya itu seperti apa? Kenapa kita wilayah timur sangat cinta mati Belanda ya? Tadi Kakak bilang.
4: Ya, kalau bicara Belanda ini kan orang bilang melihat sejarah, tapi ada hubungan emosional yang terjadi di sana. Iya. Karena dulu Belanda juga ada di kayak Papua, ada juga di Ambon. Nah, saya pikir hubungan emosional itu yang membuat orang-orang cinta Belanda. Kalau dulu orang-orang tua sama sih ingat, ya opa, tete-tete dorang kalau nonton Piala Dunia baru Belanda main, kita ribut, eh overdoman, begitu ya.
3: Oke, itu magi.
4: Ya, ya. Oke. Diam, begitu. Kamu jangan bicara Belanda kayak begitu. Okay. Jadi ekspresi itu terjadi sampai edisi Piala Dunia sebelumnya kemarin. Nah, sekarang lagi Belanda lolos. Ya. Jadi pasti orang semua menunggu Belanda.
3: Menunggu Belanda mengangkat piala.
4: Piala, juga. Ya.
3: Oke, setelah. Tiga kali gagal. Yang keempat begitu ya. Dan yang pasti kalau untuk euforia di Kota Jayapura sendiri, ini mungkin karena ada Persipura ya. Persipura kemarin baru bertanding dengan Persiku Kudus gitu. Jadi mungkin ini momennya mungkin hampir bertepatan antara Piala Dunia dan juga pertandingan Persipura ini akan, ya semoga bisa Liga 1.
4: Liga 1 kembali ya, ke Liga 1 ya.
3: Oke, nah kalau menurut Kakak sendiri, euforia di Kota Jayapura itu seperti apa sih Kakak, ini yang sering turun lapangan ataupun juga berbincang, berinteraksi bersama dengan teman-teman wartawan olahraga lainnya di lapangan Kak?
4: Ya, sepak bola kan orang bilang kita di timur ini gila bola itu.
3: Gila bola.
4: Betul. Apalagi di momen menjelang Piala Dunia, yes, yang kurang satu bulan. Lalu kita di Papua, tim kebanggaan kita, betul, Persipura besok menentukan nasib kembali nih ke Liga 1. Nah, euforia dua pertandingan terakhir ini kan luar biasa.
3: Yes.
4: Karci sampai sudah mereka bilang susah ini. Jadi tiket masuk Persipura hanya dong bilang mungkin.
3: Kan nonton kemarin.
4: Selama pertandingan Persipura ini belum.
3: Oh, belum nonton. Ya. Oke, nanti kita nonton sama-sama besok enggak apa-apa.
4: Boleh. Jadi itu, jadi euforia itu begitu terasa, ya masyarakat pencinta biasanya menyalurkan itu, mereka itu pawai. Betul. Pawai Piala Dunia. Nah, kemarin saya lihat mulai terjadi di baru pertandingan Persipura menang. Nah, ini mungkin nanti besok akan terjadi di hari Jumat.
3: Betul.
4: Kalau menang berarti Jayapura dong bilang lumpuh total nih, jalan.
3: Setuju.
4: Untuk pawai.
3: Oke, wow, keren banget. Tapi memang seperti tadi yang Kak bisa katakan bahwa bola tuh di wilayah timur tuh memang sangat diagung-agungkan.
4: Yes, begitu, dong bilang apa macam agama kedua itu.
3: Agama kedua.
4: Iya.
3: Luar biasa.
4: Jadi kalau tidak makan di rumah ada anak mama bapak bilang, ah mama kok masak dulu, ah masak tinggal dulu, tapi nonton bola dulu, Persipura besok mau main. Makanya ada yang buat di apa medsos yang lagi viral ini. Apa lagu kan? Datang, ayo datang nonton Persipura sih, siapa saya lupa, salah satu aktor.
3: Veronica bukan?
4: Ya, Veronica ajak semua pendukung berat Persipura, fans berat itu datang ke Stadion Lukas NMB besok. Kayak begitu.
3: Wow, seru. Nah, ini masih terkait dengan bola ya, Piala Dunia nih. Ini Indonesia nih nyaris saja Kakak ya. Nyaris untuk melangkahkan kakinya bersama dengan tim-tim ofisialnya untuk ke kancah dunia ini. Nyaris, dan memang sangat berat sekali kalau kalau dari Kak Bisai sendiri melihat Indonesia ini seperti apa Kak?
4: Iya, dari kontestan Piala Dunia peserta yang 48 tim negara, kita di Asia minus peserta perwakilan dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Jadi berita tapi hari itu orang melihat itu kenapa perwakilan Asia Tenggara susah ini untuk tembus Piala Dunia.
3: Betul.
4: Kemarin kita euforia Indonesia dengan timnasnya yang saat ini di bawah Ketua Umum PSSI, bagaimana menciptakan timnas yang solid untuk tembus Piala Dunia, tapi belum tercapai. Nah, saya pikir itu jadi koreksi menyeluruh untuk PSSI. Yes. PSSI di Indonesia, tapi juga untuk di tingkat provinsi. Yeah. Saya pikir kalau kacamata saya melihat dari jurnalis itu sesuatu hal yang kita capai, sepak bola ini kita tidak bisa dapat dengan instan. Yeah. Saya meminjam tadi obrol dengan Pak Kepsta, ya RW Jayapura, dia bilang simsalabim tidak bisa, ada kata berat tidak bisa, semua butuh proses. Dan proses itu butuh waktu, butuh tentu anggaran besar.
3: Yes,
4: apalagi kita negara yang besar tuh.
3: Yes.
4: Jumlah penduduknya ratusan
3: 250 juta
4: lebih, ya itu. Nah, bagaimana tim bisa naik? Salah satu kiblatnya sebenarnya ada di Papua juga.
3: Betul,
4: sebagai
3: harusnya dong kasih masuk
4: sepak bola.
3: Iya, harusnya timnas itu dong kasih masuk pemain Papua 90% ya.
4: Ada yang bilang begitu dulu. Okay, waktu Persipura zaman dapat dong bilang bagaimana sebuah tim sepak bola negara dia akan solid.
3: Yeah.
4: Misalnya mencontoh dari Spanyol.
3: Yes.
4: Dia menyumbang dari Barcelona dengan Real Madrid kan. Mm-hmm. Nah, kenapa itu tidak dimodifikasi ke kita? Mm-hmm. Begitu jadi tim yang juara liga. Nah, pakai dia punya skuad utama
3: ya, betul,
4: sebagian besar. Tapi itu kan tadi saya bilang

0: tapi orang-orang PSSI sendiri harus apa merefleksikan mereka. Kayak tadi timnas, kalau kita bicara setengah, kalau setengah mari, setengahnya dari klub yang juara.
1: Betul,
0: kita komitmen itu. Kalau kita kumpul-kumpul, ada yang bilang kita kumpul dari Aceh sampai Papua, okay. Tapi butuh proses. Kita menggabungkan banyak orang dengan karakter ini tidak gampang loh. Susah menggabungkan orang karakter dari ini. Misalnya dalam sepak bola kan kita butuh orang yang ada pemain keras. Keras tapi dia tidak merugikan tim toh. Nah, karakter orang ini kita tidak bisa rubah. Kita hanya bisa mengarahkan di sepak bola. Misalnya contohnya ini back. Saya back, saya harus main keras nih, dong, main tebang-tebang orang.
1: Betul.
0: Tapi kan harus tebang yang tidak mendatangkan kartu kuning atau kartu merah, yuk keluar out. Nah, seperti itu. Jadi ya butuh PSSI harus koreksi dirinya. Kalau saya PSSI koreksi diri, semua PSSI di daerah dipanggil, dan yang satu saya lihat itu sudah jadi program PSSI, tapi kalau kacamata saya sampai hari ini saya lihat itu belum dilaksanakan serius. Itu adalah kita pembinaan dari akar rumput, grassroots, SSB, sekolah sepak bola itu harus jalan, harusnya continue. Kalau kita di jujur, kita di Papua saja SSB yang dominan hari ini kayak misalnya melibatkan ada perusahaan perusahaan yang dibawa PT Freeport itu kan mereka punya.
1: Berarti itu berkaitan dengan sponsorship begitu ya?
0: Ya, sponsor juga penting itu. Tadi saya belum kembali ke dana. Kita butuh anggaran yang bukan kecil.
1: Besar.
0: Besar pasti. Miliar, bahkan mungkin bisa triliun. Seperti itu.
1: Wow, seru. Tapi kalau dari KBC sendiri ini terkait ini, wartawan olahraga tuh selalu punya dinamika yang ada di lapangan begitu saat meliput. Ada nggak momen-momen tertentu begitu yang masih diingat ketika meliput sebuah pertandingan di Liga 1, Liga 2 ataupun mungkin hal-hal yang unik yang sampai sekarang tidak bisa dilupa begitu?
0: Ya, kalau jurnalis itu dong bilang ini yang olahraga.
1: Iya.
0: Paling banyak orang malas jadi jurnalis olahraga.
1: Kenapa? Aku mau loh kak.
0: Nah, ada yang tanya kenapa? Lalu saya bilang, iya memang orang lebih jurnalis dia lebih memilih jadi jurnalis meliput di ekonomi atau ekonomi, di pemerintahan. Kalau olahraga pertama dia bilang kita di lapangan panas-panas. Lalu tunggu dari pagi sampai malam. Kalau ada pertandingan bola mainnya malam, pasti kan wartawan olahraga harus tunggu di sana. Kayak kemarin kan sampai sore. Kalau liput pemerintahan kan hanya datang gubernur, bupati, wali kota jam ini datang, paling molor 30 menit. Tapi wartawan olahraga harus menunggu itu. Itu seninya di situ. Tapi banyak yang tidak suka kah atau dong malah seperti itu, tapi seninya ada di situ. Tunggu, nah, dan banyak momen olahraga itu yang dia mempersatukan teman-teman, dan kita punya banyak relasi, mengenal banyak orang kolega di sana. Karena apa? Semua orang dari bawah kita bisa dari dia tukang sapu, tukang ojek, antar pergi ke lapangan, kita kenal pemain top. Misalnya apalagi kalau Piala Dunia kita liput. Saya tidak tahu teman-teman di Papua, tapi saya sebenarnya tahun ini ada kesempatan. Kita mau pergi liput dari teman-teman Jubi, tapi
1: terus bisa ajak saya kan?
0: Boleh nanti bisa teman-teman RRI kolaborasi itu. Tapi dia punya prosesnya ini panjang. Mendaftarnya harus lewat PSSI, tidak kayak mungkin Liga 1 kita lapor ke panpel lokal dikasih keluar ID, tapi ada prosedur itu. Malah satu tahun sebelumnya kita harus mendaftar. Nah itu tantangan tersendiri sebenarnya. Tapi ya ada hal yang menarik itu, kayak kita liput PON. Nah, itu kita bergabung dengan banyak teman-teman, mengenal seorang atlet, kita tulis profilnya, menunggu waktu itu. Tidak waktu yang lama, tapi ada satu kegembiraan itu sebenarnya untuk kita. Jadi orang sebenarnya belum tahu, teman-teman jurnalis, lebih baik siapa malas jadi wartawan olahraga ini.
1: Kenapa?
0: Apalagi disuruh dari kantor misalnya. Kalau saya ini
1: kan semalam baru tunggu sampai besok.
0: Saya malah menantang teman-teman jurnalis perempuan.
1: Oh ya?
0: Ya, untuk kalau boleh meliput di olahraga. Nah itu saya pakai di kantor pada saat kita penerimaan jurnalis. Saya kasih kuota 60% harus perempuan.
1: Oke.
0: Dan pertimbangannya pada saat nanti kita seleksi, kita harus ajak

0: nanti kalau Persipura ada beberapa kemarin sudah terlibat wartawan baru dan itu teman-teman di panitia Panpel Persipura bilang ini ada wartawan perempuan, artinya kalau ada kehadiran kan tambah teman-teman jadi
1: berwarna,
0: menarik ya, berwarna benar.
1: Juga lihat wartawan nih, semua nih laki-laki ini, cuma ada yang cantik-cantik begitu kah?
0: Iya, tapi kalau yang di tingkat nasional kan udah dia punya banyak, ya? Presenternya banyak. Tuh
1: perempuan semua ya. Berarti ya. Kalau untuk minat wartawan olahraga untuk kategori perempuan begitu di sini masih sedikit ya.
0: Masih sedikit. Kadang-kadang yang senior-senior yang masih terlibat. Jadi sekarang karena online jadi kita pergi, tapi ada yang setahu saya ada yang fans juga pergi nonton meskipun dia tidak bikin berat, tapi dia datang nonton, mencatat, nanti wartawan bikin berita lalu dia bilang, "Ih, tadi menit pertama babak pertama tuh gol menit begini, bukan salah tulis tuh sebelum dia punya hasil keluar." Seperti begitu ada, hanya sangat jarang perempuan sangat jarang. Terlibat jadi jurnalis perempuan.
1: Siap kak, nanti saya berikutnya mendaftar ya kak.
0: Siap.
1: Oke, baik. Oke, jadi nanti saya akan berminat untuk mendaftar ya di bawah pengawasan dari kakak yang terhormat.
0: Sangat dibolehkan.
1: Oke, ini balik lagi soal Piala Dunia mendukung tim Belanda ya. Belanda tuh masih bisa berubah.
0: Masih bisa berubah.
1: Belum dimulai, ya. Oke, pertandingan belum dimulai jadi masih bisa berubah.
0: Ya, nanti domlang lur-lur dulu ada Jerman juga.
1: Jadi Belanda paling banyak, Jerman sama Argentina memang. Ya. Brasil juga.
0: Ya, itu tim sangat-sangat favorit juga di tim Papua ya.
1: Oke, jadi ini belum bisa memilih karena kemarin kita juga podcast bersama komentator bola Liga 2, dia bingung juga Jerman atau Prancis begitu. Jadi kakak
0: bingung menentukan pilihan.
1: Belum menentukan pilihan sekarang ya. Belum, nanti akan ada episode berikut begitu, siapa tahu sudah bisa menentukan pilihan ya, siapakah yang akan tim mana begitu, tim mana yang nanti akan bertanding di final Piala Dunia ya. Keren banget. Nah, ini terkait dengan RRI yang menjadi yang mempunyai hak siar kakak untuk kategori audio menyiarkan secara langsung semua pertandingan di Piala Dunia 2020. Tanggapannya kakak sebagai seorang jurnalis olahraga, wartawan olahraga itu seperti apa kak?
0: Piala Dunia kali ini yang tadi saya bilang sudah sejarah tercipta, dan tahun ini tuh hak siar ada di teman-teman RRI juga,
1: TVRI juga,
0: TVRI juga. Dari hak siar audio. Saya pikir orang dari zaman dulu tuh dengar RRI, di mana saya bisa tangkap siaran. Jadi kalau hari ini di Piala Dunia kali ini akan sangat terbantu. Yes. Selain teman-teman TVRI tentu, dua sahabat kental ini.
1: Yeah.
0: Seperti itu. Nah, masyarakat di Jayapura secara khusus, tapi juga di seluruh tanah Papua yang dari handphone bisa tangkap siaran pasti akan tertolong. Ya. Jadi kakak-kakak, mama, bapak, om, tante, mas, mbak, ya pasti di momen yang nanti di tanggal 11 Juni sangat terbantu. Karena itu kalau sebelumnya kan agak domblang eksklusif karena kita ikut di stasiun tertentu kayak begitu. Tapi sekarang kan ya dari beberapa waktu kita ikuti teman-teman, hari ini bisa dapat kesempatan dengan teman-teman RRI. Nah, itu negara hadir di sana untuk memberikan pelayanan itu kepada masyarakat. Jadi tadi saya sampaikan sepak bola kan olahraga masyarakat. Iya. Semua sampai di bawah, kalau bisa orang masak di dapur kah?
1: Betul.
0: Anyam noken kah baru dengar pertandingan, mungkin malam nanti mama-mama dong duduk anyam, tapi ini Belanda mau main.
1: Belanda mau main nih.
0: Dong dengar langsung kan putar RRI cepat sebentar pertandingan lagi. Seperti itu. Jadi itu sangat membantu dan terbantu pasti.
1: Oke, terima kasih. Dan mungkin harapannya kakak sendiri terkait dengan Piala Dunia 2026 ini untuk closing statement kali ini nih.
0: Ya, kalau harapan saya pasti tadi karena ini olahraga gembira ya.
1: Yes.
0: Pesta rakyat. Jadi mari kita nikmati itu. Bisa bukan bisa lagi, tapi kita tinggal tadi putar standby depan RRI. Bisa jaga di TVRI, pertandingan selesai kita meskipun nanti beragam tadi ke Kairma bilang nanti saya besok menentukan pilihan siapa ini.
1: Iya.
0: Jadi dia tidak begitu, pilihan kita berbeda, akhirnya biasa ini euforia merayakan itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Pas ke merayakan pertandingan tidak merugikan kita, tapi kita merayakan dengan sukacita. Begitu ya, sama-sama kita menjaga suasana enjoy, damai. Betul. Jadi tidak gara-gara pertandingan begini tuh bilang yo baku marah lagi. Nanti mama dan bapak baku beda tim begini. Bapak panggil mama, mama bah, saya malas.
1: Iya, baku marah tapi jangan baku pindah rumah ya.
0: Iya, seperti itu. Jadi kita nikmati ya, dengan itu tadi pesta bola gembira tuh.
1: Oke.
0: Okay. Hati riang gembira.
1: Yes. Jadi belum menentukan pilihan tim mana, begitu ya?
0: Ya, nanti berikutnya saya akan menentukan.
1: Oke, sip. Nanti di edisi ataupun di episode berikutnya. Baiklah, terima kasih buat ya Kak Bisa sudah hadir. Ya Kak Jen Bisa,
0: sukses
1: terus ya. Semoga banyak wartawan-wartawan perempuan yang khusus di bidang olahraga ya semakin banyak. Nanti saya salah satunya ya Kakak ya.
0: Yes.
1: Dan kita akan berjumpa kembali di Football Podcast Ballcast ya, dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura yang terus menyapa Anda dengan kebahagiaan yang tentunya menjadi bagian dari aktivitas kita. Edisi hari Jumat, tetapi di pagi hari sebagian besar aktivitas kita sudah tuntas. Yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, pasti kami yakin sudah banyak yang Anda kerjakan. Dari membersihkan rumah, dari memasak untuk keluarga, kemudian menata pekarangan rumah Anda, sampai mengurusi kecil ya, dan juga mungkin mencuci pakaian, menjemur pakaian, bahkan juga menyetrika. Mudah-mudahan saja semuanya bisa Anda kerjakan dengan baik. Tinggal bagaimana ketika semuanya sudah selesai, Anda menikmati makan siang bareng keluarga dan bisa menikmati suasana santai. Yang lagi WFH di rumah, bagaimana kabar Anda? Apa yang bisa Anda kerjakan di rumah? Paling tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa Anda kerjakan di rumah, sehingga walaupun WFH, tetapi Anda tetap melaksanakan kewajiban Anda sebagai aparatur sipil negara. Dan untuk seluruh angkasawan-angkasawati yang baru saja berjibaku bekerja sama, bergotong royong, saling membersihkan pekarangan rumah kita, dan saat ini tengah bersantai semuanya, terima kasih atas kebersamaan ini. Semoga saja kita tetap kompak dan saling bisa mengisi satu dengan yang lainnya sebagai keluarga besar LPP RRI Jayapura. Ya, selamat menikmati aktivitas buat Anda yang dalam perjalanan. Bagaimana kabar Anda dalam perjalanan? Semoga saja bisa tetap menjaga keselamatan di atas segala-galanya. Jaga jarak yang aman, karena keselamatan merupakan kebutuhan hidup kita. Jadi jaga jarak yang aman itu sangat bagus. Kecepatan boleh ditingkatkan, tetapi jangan terlalu ngebut di jalan. Bukan menjadi raja di jalan, tetapi tetaplah saling mengerti satu dengan yang lainnya. Kalau Anda ingin melambung atau mendahului satu dengan yang lainnya, Anda tengok di kiri kanan sen ya, lampu spion Anda. Kemudian kalau memang sudah aman di belakang, di kiri kanan, baru deh bisa melewati kendaraan satu dengan yang lainnya. Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, saya Mbak Ida dan juga rekan Carolus, kami berdua sudah temani Anda dari pukul 5 tadi pagi sampai saat ini sudah pukul 10 lewat 47 menit. Dan sesaat lagi rekan saya Agus Setiawan akan menemani Anda dan akan diawali dengan persembahan-persembahan hiburan, lagu dan juga iklan dan masyarakat. Tetapi juga nanti pada pukul 12 siang rekan Agus akan kembali menginformasikan pelaksanaan sholat Jumat yang akan kami langsungkan dari Masjid Ashifa Kompleks Rumah Sakit Martin Inde. Dan rekan Acim Almakasari selaku tim teknik yang ditugaskan untuk menyambungkan siaran kami bersama sholat Jumat langsung dari Masjid Ashifa Kompleks Rumah Sakit Martin Inde, dan siaran langsung tersebut akan dirilai sampai dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Genyem, dan sampai di perbatasan RI PNJ, kami juga terus akan menghadirkan siaran-siaran yang bermanfaat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kelihatannya saya mau coba untuk menghadirkan beberapa lagu-lagu terakhir sebelum saya pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan kita yang sudah terjalin dari pukul 5 tadi pagi sampai saat ini. Semoga saja kami hadir tetap menjadi bagian cinta dari kebahagiaan Anda dimanapun Anda berada.

0: Ande, cuci piring, masak, semua sudah beres. Macam capek juga, tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini setugas, jadi santai saja. Bapak?
1: Hei!
0: Kau bantu saya dulu, kak. Kau sapu rumah, kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan, kak? Yes, ku. Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja, mo.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut pele. Boleh, toh?
1: Wih, mama. Aduh, itu kau punya kerja, toh? Bukan saya. Nanti mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, tarada.
0: Eh, bapak, kau dengar, eh?
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh, begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja, mo. Tidak tiap hari juga, bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, kak. Terima kasih, mama kau kerja di rumah, sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Kasih siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, bapak tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar, eh? Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari ketong sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah, baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Ketong bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak toh?
1: Iya, itu sudah mantap sekali. Mama ku andalan, mama ku sip.
2: Saudara pengen, dengan demikian sudah pukul 10 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur, dan seiring berlalunya waktu saya segera pamit undur diri dari pendengaran Anda. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Setiawan, dan jangan lupa untuk terus memantau siaran kami, termasuk juga pelaksanaan sholat Jumat serta khutbah yang langsung disampaikan dari Masjid Al-Siva Kompleks Rumah Sakit Martin Indey, Jayapura. Terima kasih saudara pendengar. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat menikmati waktu santai Anda, waktu sibuk Anda, dan tetap stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi.

0: Dari Jalan Tasangkapura nomor 23 berkarir di manapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Gusti untuk hadir menemani di Lintas Jayapura siang hingga sore nanti. Apa kabar semuanya di hari Jumat, di hari bersih-bersih juga biasanya di waktu digunakan untuk biasanya ketika sejak pagi menjalankan kegiatan bersih-bersih di halaman, di kantor, biasanya di tempat beraktivitas. Salam sehat tentunya untuk semuanya, dan begitu pula juga tentunya untuk Anda yang saat ini mendengarkan kegiatan di rumah ya, WFH ya, untuk hari Jumat ya, semoga kegiatannya juga bisa berjalan lancar. Hari Jumat memang bukan waktu hari libur ya, tapi suasananya seperti libur karena di antara kita mungkin ada yang bekerja dari rumah ya. Semoga tetap maksimal juga ya untuk bekerja di rumah. Dan pendengar siaran Pro 1 RRI Jayapura tetap terus hadir mengudara dalam kebersamaan ini. Semoga saja ya setiap program acara akan Anda ikuti bersama kami ya, di mana kami hadir dengan beberapa pesan-pesan di suasana siang ini, diselingi dengan beberapa musisi-musisi tanah air ya yang mengisi sejenak hingga pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur, di mana beberapa teman religi tentunya untuk kaum muslimin dan muslimat akan hadir mengingat di pukul 12 akan menjalankan sholat Jumat juga untuk hari ini. Salam semangat di siang ini bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ande cuci piring, masak, semua sudah beres. Macam capek juga tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini setugas jadi santai saja. Bapak,
2: hey.
1: Kau bantu saya dulu kak, kau sapu rumah kak.
2: Apa? Mama, kau kira saya perempuan kak? Yes, ku. Tidak.
1: Bapak, sapu rumah saja mu.
2: Tidak
1: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak ku lanjut pele. Boleh toh?
2: Wih, mama, aduh, itu kau punya kerja toh? Bukan saya. Nanti mama ku yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, terada.
1: Eh bapak, kau dengar eh?
2: Apa?
1: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
2: Sudah terus.
1: Jadi yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
2: Iya.
1: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
2: Aduh.
1: Yang pertama.
2: Apa?
1: Mengandung. Melahirkan. Dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan, paham?
2: Oh begitu.
1: Cuma sapu dengan pel saja mo. Tidak tiap hari juga bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
2: Oh iya sudah, mama, kau jangan marah kak. Terima kasih, mama, kau sekerja di rumah, sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
1: Aduh, bapak tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar ya. Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari ketong sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah. Baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Ketong bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak toh?
2: Iya itu sudah, mantap sekali mama ku andalan, mama ku sip.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, kurang lebih 15 menit lagi pendengar, kita akan bergabung untuk ikut menyiarkan secara langsung jalannya sholat Jumat yang akan disiarkan pada pukul 12 siang nanti dari Masjid Al-Syifah Kompleks Rumah Sakit Martin Indey, yang akan kami siarkan untuk Anda, tentunya untuk kaum muslimin dan muslimat. Pastikan untuk dapat menjalankan sholat Jumat ya di pukul 12 siang nanti, dan lagu religi khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada kami akan hadirkan sebagai penanda waktu dimana sudah waktunya atau saatnya Anda mempersiapkan diri menjalankan sholat Jumat nanti. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan ini untuk Anda yang tetap terus setia bersama kami di Pro 1 yang tetap terus mengudara melalui pemancar FM 93,3, 95,4, 96, 96,3 MHz dan A 97,6 MHz dan AM 1053 kHz.

Aksioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Aksioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

0: Saudara pendengar, saatnya kita akan bergabung untuk ikut menyiarkan secara langsung jalannya siaran sholat Jumat dari Masjid Al-Shifa Kompleks Rumah Sakit Martin Inde.
1: Allahu Akbar.

0: بكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Orang sakit cita-citanya ingin cepat sembuh dari sakitnya. Orang yang ada di dalam rumah sakit cita-citanya ingin keluar dari rumah sakit. Bahkan orang yang ada di dalam penjara pun bercita-cita ingin segera keluar dari penjara itu. Kita yang hadir pada siang hari ini senantiasa selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah berikan kepada kita. Kita seharusnya bersyukur atas segala kesehatan, kekuatan yang diberikan kepada kita. Allah tidak pernah menuntut kita untuk membalasnya. Cukup bersyukur kepadanya. Nah, oleh karena itu marilah kita senantiasa selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi keburukan kita lebih buruk, lebih jahat daripada saudara kita yang ada di dalam penjara tersebut. Namun Allah menyembunyikan, masih menyembunyikan. Maka dari itu, pada Jumat kali ini marilah kita senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita. Bukan hanya kita, tetapi di lingkungan di mana kita berada. Yang terdekat adalah keluarga. Yang kedua, marilah kita sama-sama selalu mengucapkan selawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di tempat ini oleh karena beliau. Kita merasakan kemerdekaan dalam hati, jiwa, raga, keislaman yang kita nikmati sampai dari detik ini oleh karena beliau, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya para ustaz menjelang momen-momen yang hari besar seperti datangnya Idul Adha sebentar lagi, yang dibahas adalah masalah sapi, yang dibahas masalah kurban. Saya selaku khatib pada siang hari ini, sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi, berkenaan dengan keadaan atau lingkungan yang di mana kita tinggal, yang relevan dengan ayat tadi yang menyatakan di dalam surah Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa syifa', yang artinya kurang lebih, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran, wasifa, obat. Di dalam Al-Quran itu lengkap. Cuma terkadang kita ini manusia, penyakit malas yang sering datang menggerogoti kita. Apalagi kalau sudah ketemu dengan apa yang menjadi kebiasaan kita. Yang lain tak peduli. Wasifah petunjuk. Iya, salah satunya adalah penyakit hati, penyakit jiwa dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran itu lengkap sebenarnya. Ada contoh kecil, salah satu di antara contoh-contoh yang terbesar di dalam sejarah Nabi Ayub, hadirin. Bagaimana Allah memberikan Nabi Ayub sebuah cobaan yang tak kunjung sembuh itu penyakitnya, sampai berulat dan diasingkan. Menurut riwayat, diasingkan dari kampungnya, disuruh pergi sana di hutan. Begitu beliau diasingkan, ada riwayat mengatakan, wahai Nabi Ayub, sentakkan kakimu ke tanah. Ada yang mengatakan tongkatmu. Begitu dia sentakkan, keluar mata air. Lalu ayat dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83 yang berbunyi di akhir ayat itu, qala inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Apa makna ayat ini? Kalau ada keluarga kita, adik kita, istri kita, mertua, orang tua kita yang sakitnya tak kunjung sembuh, sakit menahun, insyaallah. Qala inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Jadikan ini sebagai obat penyembuh. Seketika itu Nabi Ayub sembuh. Caranya seperti apa? Setiap doa-doa yang kita panjatkan itu harus diawali dengan berselawat. Nah, karena ayat ini kita jadikan doa, maka diawali dengan Allahumma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Lalu kita baca, Allahumma inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dibaca 3 kali, ditiupkan ke air minum yang hendak diminum, makanan yang hendak dimakan, air yang hendak dimandi dalam baskom, tiupkan, bacakan 3 kali insyaallah. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang sulit baginya. Yang penting niat kita. Kalau niatnya kita percaya, biar Al-Fatihah sakit perut tiup, sembuh. Tapi kalau sudah diijazahkan, lalu dia cari dalam Al-Quran, lalu dia cari terjemahannya, lalu dalam hatinya muncul, oh begitu saja, nah itu meragukan buat dirinya. Tetapi apa yang telah dijazahkan doa kepada kita itu, yakini bahwa Allah pasti akan memberikan keberkahan kepada saudara kita yang dimaksud tadi yang sakit. Yang kedua, di dalam Al-Quran pun menjelaskan ada beberapa ayat yang berkenaan dengan ilmu yang ada dalam jiwa kita. Dan ada pula ilmu hikmah yang berhubungan dengan badan ke badan. Contoh misalnya, ada saudara kita yang mengalami pingsan. Obatnya ada dalam diri kita juga. Ibu-ibu atau istri kita mengalami pendarahan pun juga ada dalam diri kita obatnya. Bersentuhan dengan salah satu anggota badan kita dengan yang sakit itu, bacakan selawat, sembuh. Saya berani mengatakan ini karena saya sudah mempraktikkan. Contoh misalnya dalam diri kita itu, orang yang pingsan, orang yang lain, kalau orang yang kemasukan lain, kalau itu harus dimantara-mantara itu pakai banyak ayat ruqyah. Tetapi ada orang yang seketika itu tiba-tiba pingsan, obatnya atau pasangannya dalam tubuh kita itu ini dari tengah. Saya sudah pernah sering praktekkan orang yang pingsan. Kenapa saya mengijazahkan ini kepada bapak-bapak? Mungkin karena yang ada dalam diri saya, ilmu-ilmu yang saya dapatkan, saya harus menyampaikan atau memberitakan kepada saudara-saudara se-muslim saya. Bacakan selawat, tekan antara dua hidung ini. Kalau ada guru pramuka di sini, itu karena seringkali anak-anak dibawa pergi pramuka, tiba-tiba salah satu di antara siswa pingsan. Nah ini, tekan, bacakan selawat, insya Allah. Kenapa itu? Karena memang dalam kitab sesuai dengan, saya lupa nama kitabnya, bahwa petunjuknya memang itu. Ini ditekan perlawan apa antara lubang hidung dengan lubang hidung, tekan, bacakan selawat. Pada saat saya praktekkan ini, saya bingung, ini apa ini? Tetapi saya yakin bahwa ini, ternyata ini. Tekan sampai dia sadar, yang pertama. Yang kedua, tadi yang berhubungan ini semua ini dalam Al-Quran semua ada. Nah, makanya kata para ulama, Al-Quran itu memang 30 juz. Tetapi ada juz-juz yang tidak tertulis. Ada yang tersirat, ada yang tersurat. Nah, ini yang tersirat. Ibu-ibu yang pendarahan pun obatnya ada sama kita. Apa itu? Bacakan selawat. Ini syarat saja. Lidika atau korek kayukah kasih masuk dalam telinga, tidak perlu ada tai. Celup di dalam air, bacakan selawat, minumkan. Saya bersaksi, saya pernah mempraktikkan kepada keluarga saya sendiri, sudah sering. Insya Allah itu pendarahannya sembuh, tidak ada lagi dari keras. Itu pertolongan pertama sebelum sampai ke rumah sakit. Itu, jadi jangan sampai kita panik, tidak boleh. Tidak dulu ke diri kita, lalu ke rumah sakit. Selanjutnya, warahmatu wasyifa. Di dalam Al-Quran pun ada dijelaskan tentang anak-anak yang kepala batu. Surah Ali Imran ayat 83. Afaghayra dinillahi yabghuna walahu aslam man fis samawati wal ard taw'an wa qarhan wa ilaihi yurja'un. Sebentar pulang dari salat Jumat, pegang anak, pegang telinganya itu anaknya yang telinga kanannya, sambil bacakan ayat itu, tidak usah ditiup. Sambil baca ayat itu pegang telinganya. Apa makna ayat ini? Agar anak kita itu mendengar kalau apa yang kita perintahkan. Tidak begitu. Ada tetangga luar biasa ini, tetangga di sana, daerah Entrop. Mamanya suruh anaknya, pulang, panggil bapakmu dulu. Panggil bapaknya dengan, Pak, ma panggil kau. Luar biasa. Itu sangat tidak menghargai, itu didikan. Sebenarnya dari kita, kebiasaan kita orang tua dalam hal pendidikan anak. Maka dari itu, untuk melunakkan hatinya anak, sebenarnya banyak, bukan hanya itu, karena mulai dari pendidikan sebelum lahir anak itu sudah mulai ada doa-doa, step by step, dari bulan ke bulan sampai lahir, sampai kasih nama, dan sampai, kalau yang saya jelaskan pada siang hari ini berkenaan dengan ayat surah Yunus ayat 57, wahudan wasifa. Hadirin jamaah Jumat yang sekalian, sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan Jumat khutbah saya pada siang hari ini, marilah kita senantiasa selalu menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, jangan kita membiarkan atau memberikan ruang hubungan kita dengan anak, dengan keluarga. Ibarat layang-layang, kadang dilepas, diolor, kadang ditarik. Jangan dilepas terus. Kapan dilepas terus tanpa kontrol, berbahaya. Yang terakhir, marilah kita sedikit lagi ini kita akan melaksanakan salat Idul Adha. Marilah kita semakin rukun antara sesama semuslim kita. 3 minggu yang lalu saya baru tinggalkan Mulia Puncak Jaya, kurang lebih 1 bulan di sana. Saudara semuslim kita di sana luar biasa. Perjuangan mereka tentang syiar Islam sungguh luar biasa. Mereka berbondong-bondong ke masjid sebelum masjid berbunyi, sebelum waktu, karena melihat mereka di sana bukan mendengar suara toah untuk memanggil dia sholat, tetapi karena waktu, suara yang tidak diperdengarkan keluar. Bahkan masjid di sana tidak diberikan peredam suara. Ada mobil Pemda dengan mobil Puskesmas sebagai fasilitas transportasi untuk pengangkut jamaah. Oleh karena itu, saudara kita di sana, kita di sini pun juga saling mendoakan di antara kita sesama se-Muslim. Mungkin hanya ini khutbah saya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat atas apa yang saya ucapkan. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim.

أتحدثونهم بما فتح الله عليكم

0: 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.

0: Kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional pendengar pada pukul 13 waktu Indonesia Timur saat ini.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McCain, it's the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat gol di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg.
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja, kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play, and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought, you know, four players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan, karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar.
4: Because makes a lot of difference.
2: Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Tenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.

kembali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Cîrstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Pengamanan dan keamanan seluruh wilayah tadi ada 34 stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan. Dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini yang tadi datangkan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an. Tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.

0: Putri Datu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Jadi memang targetnya kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita akan menang. Jadi kita bisa menang hari ini, ya, di pertandingan berikutnya kita harus menang.
0: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyapu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Dengar dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi .id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Fest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
1: Kansas City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lebaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola,

0: datang ke kotanya. Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia.
2: Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, kembali tentunya untuk mengikuti beragam program acara Pro Satu RRI Jayapura, di mana kami pun akan hadir dengan beberapa pesan-pesan di ruang layanan masyarakat ini hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur, di mana nantinya di acara Topi Asli kami hadir ya. Dan selamat siang saja tentunya untuk semuanya. Selamat beristirahat sejenak dari beragam aktivitas Anda untuk di siang ini.

Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua melangkah lebih tinggi membangun negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: bupati itu siapa?
1: Bupati amat.
0: Orang lain kok. Orang lain kok bupati.
1: Tidak, tapi kan pesan saya, kasihan. Mana saya tahu. Saya duduk di situ kok enggak bilang.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar dimanapun saja Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Agak telat sedikit tadi saya bukanya sebenarnya, mengingat ya lagi menyaksikan beberapa masyarakat ya tengah mempersiapkan diri untuk menyaksikan pertandingan ya Persipura kontra Adiaksa yang merebutkan tiket promosi Super League, dan kelihatan nampak ya untuk beberapa para supporter ini sudah mulai bergerak menuju ke lapangan Stadion Lukas NMB, tetap fokus berkendara karena ini pertandingan ya dimana pertandingan yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat ya, kita semuanya pastinya. Kita berdoa berharap Persipura menang ya, dan saya sendiri pun juga ya itu bisa merasakan euforia yang luar biasa dari Stadion Lukas NMB, rasanya sampai di studio Pro 1 saya bisa rasakan. Ya, rasakan gimana saya di sana lagi membayangkan seperti apa kemeriahannya. Ya, tapi suasana penuh semangat pasti ya ini akan terasa ketika menjelang pertandingan. Ya, untuk Anda yang akan berpergian menggunakan kendaraan, cari jalur alternatif. Kalau boleh pergi sebelum pertandingan mungkin 1 jam, 2 jam sebelumnya. Kalau dari jarak yang jauh ya sudah bisa menuju pelan-pelan ke sana, dan kita selalu menjaga keamanan ya, kebersamaan. Dan jangan terprovokasi ya pendengar saat menyaksikan pertandingan Persipura, karena ini sangat berpengaruh terhadap posisi Persipura ya, karena beberapa kali Persipura itu mendapatkan denda ya, denda di dalam sebuah pertandingan di mana karena ulah supporter, karena ulah kita juga. Dan yang jelas untuk saat ini pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan tentunya di acara Topi Asli, karena sudah menunjukkan pukul 14, ada yang mau gabung gak ini? Atau lagi pada pergi nonton bola kayaknya ini? Silakan di nomor 0967536386 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Ada Yofi Enuno, Kus Plus, Vira, Trio Ambisi, Dol Sumbang, Edisi Litonga, Break Sweet, ada Bianca Dimans, ada Chris Pati, ya, ada Ria Resti Fauzi, Derby, Justin Aldrin, ya, Wis Baker, Lola Drakel, Finn Isharyanto, Lala Huta, ada Dilestari, dan Titi DJ, Agnes Monica. Di ujung telepon halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Topi Asli, selamat siang Bung Agung.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Dian.
0: Mbak Dian. Oke, baik Mbak Dian, silakan silakan. Yang mana ini?
1: Lagunya pilih sendiri kah?
0: Ya?
1: Pilih sendiri kah lagu?
0: Ada di sini pilihannya Agnes Monica, Titi DJ, Dilestari, Lala Huta, Finn Isharyanto, Lola Drakel, Justin Aldrin,
1: Fish. Lola Drakel saja.
0: Oh, Lola Drakel. Siang-siang kita dengarkan lagu Lola Drakel ini ya. Terima kasih Mbak Dian.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Sudah bergabung bersama kami ya. Dan ada lagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan tentunya untuk Anda di nomor 0967536386. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang Bung Agung.
0: Bung Afe, apa kabar Bung Afe?
2: Baik, baik.
0: Wih, semangat sampil ini.
2: Aduh, Bung Afe. Dan bilang lupu badan di studio, terdunggu hati di ini. Di Stadion LA.
0: Dua kali.
2: Dua kali ada susah.
0: Mendalam hati tapi lagi mati sebenarnya ini.
2: Dua kali lagi. Aduh. Sudah dinas dari dia sudah Bung Agus.
0: Iya, saya lagi tunggu-tunggu nih teman-teman di sana untuk laporan nanti ini juga. Aduh.
2: Oke, baik. Sekarang kita stay dulu di sana.
0: Bung Abe siap jalan enggak?
2: Sudah lagi.
0: Oh, sudah jalan pelan-pelan.
2: Persiapan isi bensin dulu kan?
0: Oh gitu, persiapan ya, jangan lupa air minum.
2: Parkir itu di pom situ lagi.
0: Parkir di depan kakayus pur rumah ada itu paling aman.
2: Semoga, semoga.
0: Oke, baik, silakan, silakan.
2: Titi DJ dulu.
0: Oh, Titi DJ.
2: Iya, betul.
0: Siap, siap, siap. Titi DJ
2: okay,
0: saya
2: putarkan. Oke, baik. Yo, Bung Agus, aduh, tinggal apa? Biar sudah demi tugas.
0: Siap, siap.
2: Selamat tugas. Hormat diberi.
0: Sama-sama. Jangan terlanjur banyak gara, Bung Agus bisa terputar lagu ini. Aduh, dan apa itu jengkelnya minta ampun. Tapi gitulah ya memang. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Asli.
0: Iya, Kakak Yus kayaknya kedengarannya ini. Kakak Yus. Halo.
3: Nah,
0: oh, tidak ada parkiran, sudah di muka rumah itu.
3: Iya, tidak ada.
0: Aduh. Kakak Yus sudah mulai rame kah?
3: Sudah. Itu stadion sepenuh.
0: Aduh. Ih, tapi
3: iya,
0: ini mau cerita stadion kah atau mau dengar lagu? Kakak Yus.
3: Ya.
0: Itu di sana itu sudah full ya, kelihatan sudah mulai berdatangan ya, mulai macet ya.
3: Aku sudah macet.
0: Hah? Sudah macet justru?
3: Iya.
0: Waduh. Terima kasih nih informasi. Nah, bagi Anda pendengar yang untuk saat ini akan berpergian ke sana, ini ada informasi ini dari sana Kakak Yus, ini sudah mulai macet justru ini. Sudah full, sudah banyak orang di sana ya. Baik, Kakak Yus tidak nonton kah?
3: Tidak.
0: Ih. Kenapa tidak?
3: Bilang saja parkiran.
0: Ah, mengais rezeki, jujur saja itu lumayan lah ya. Memang di sana itu banyak kesempatan tentunya untuk masyarakat di sana di sekitar untuk bisa mengais rezeki. Ya, itulah kelebihan memang ketika ada event-event seperti ini yang diselenggarakan ya. Baik Kakak Yus, silakan nih Kakak Yus. Lagunya apa nih Kakak Yus?
3: Triambusi.
0: Oke. Okay. Tak ingin menangis saya memang lagunya.
3: Iya, panas jadi saya senang. Ingin boleh.
0: Walaupun hati ini lagi jengkel-jengkel, tapi tidak ingin menangis. Persipura, Persipura.
3: Nanti akan lambung lah.
0: Itu lagi.
3: Tetap sehat, oke. Selamat
0: berjumpa lagi.
3: Tetap sehat.
0: Terima kasih sudah gabung bersama kami. Ya, informasi dari Kakak Yus ya. Ya, di sana itu sudah mulai padat, sudah mulai ramai di sana. Jadi untuk Anda yang berpergian ya, ini bisa menjadi informasi ya. Dan perlu juga diketahui sebelum saya hadirkan untuk satu lagu ya. Untuk ada beberapa titik ya di wilayah Abipura, di kantor gubernur juga ada buka nonton bareng ya. Kalau enggak ada tiket ya, kita duduk sama-sama nantinya di tempat titik-titik yang diselenggarakan di Abipura juga ada titiknya untuk penyelenggaraan nonton bareng ya Persipura hari ini kontra Ariaksa. Baik, kalau begitu pendengar, kita dengarkan untuk tiga lagu yang sudah kita siapkan. Lola Drakel, Agnes Monica dan Trio Ambisi mengudara untuk kebersamaan kita saat ini.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi tentunya untuk kebersamaan ini. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya di nomor 0967 536386, di ujung telepon. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Dengan siapa? Aan.
1: Iya.
0: Apa kabar Aan?
1: Baik-baik saja, alhamdulillah.
0: Baik, silakan ya. Ada lagu Kus Plus, Dul Sumbang, ada Viera, Edisi Litola, Black Sweet, Dianka Dimas, ada Chris Pati, Seandainya Saja, Ria Resti Fauzi, Derby. Yang mana ini?
1: Kus. Derby.
0: Oh, Derby.
1: Derby Romeo itu kan?
0: Ya, Derby dengan judul lagunya Tuhan Tolong.
1: Iya, itu.
0: Oke.
1: Ini dengan Bung siapa ya?
0: Dengan Bung Agus.
1: Bagaimana kabar Bung Agus?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, masyaAllah.
0: Iya.
1: Terus sakit capek mau minum dikasih obat.
0: Jangan. Oke baik. Yeah.
1: Oke, okay, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Terima
0: kasih. Dan baik, ada lagi di nomor 0967 536386. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang, dengan Ibu Ani.
0: Ibu Ani, apa kabar?
2: Baik.
0: Silakan Ibu Ani untuk
2: lagunya Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang. Oke, baik, arti kehidupan. Terima kasih Ibu Ani. Dan ada lagi. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Selamat siang dengan saya, dengan Yolanda.
0: Baik Yolanda, silakan nih Yolanda. Dari apa?
3: Black Seed.
0: Oh, Black Seed.
3: Iya, terima kasih Bang Ande, Tuhan memberkati.
0: Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prosater RRI Jayapura. Dan baik pendengar, ada Derby, Dul Sumbang, dan Black Seed mengudara untuk kebersamaan ini.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Iya, mungkin lusa tidak ada. Hari ini pertandingannya, pendengar ya, untuk Persipura. Iya, baik pendengar, dimanapun saja Anda berada, sudah tiga kali ya hadir untuk menemani kita semuanya. Dan iya, ini terkait tentang pertandingan Persipura Jayapura, pendengar, untuk pertandingan di hari ini juga akan ada di beberapa titik wilayah yang bisa menjadi masyarakat bisa nonton bareng di X Terminal Entrop ya, lokasi normal nobarnya. Di ada juga di Videotron Gelael ya, Kota Jayapura, itu ada di situ. Dan ini kick off ini akan dimulai pukul 16 waktu Indonesia Timur ya. Ya, pertandingannya pada pukul 17 setahu saya ini. Iya, mungkin ada iya paling tidak ya, ini euforia di sana mungkin juga akan ada liputan ya sepertinya. Namun yang jelas pendengar, untuk di jalan saat ini dari beberapa informasi yang saya dapat dari teman-teman fans juga. Terima kasih teman-teman fans sudah menyampaikan informasinya. Terkait tentang kondisi di sana tadi ada Kak Kayus juga sudah gabung tadi ya, bahwa iya sampai di halaman ya, halaman rumahnya Kak Kayus jadi tanpa parkir juga sudah, ini parkir sudah kalau boleh. Sekaligus silaturahmi dengan Kak Kayus, dengan teman-teman di sana ini, karena setahu saya itu dekat dengan Kak Kayus perumah, cuma di depan lorong. Iya, nanti Kak Kayus minta tagi ya, biar cuma kumpul-kumpul beli kopi. Dan ada juga informasi dari Mama Van ya, ini katanya lagi macet di sana. Ya Mama Van, ya kalau nonton ya jangan lupa bawa air minum yang secukupnya karena panas pica di sana. Iya. Oh iya ya, Mama Van laris manis nih Mama Van. Mama Van juga ada buka jualan di sana. Papeda bungkus di Stadion Lukas NMB. Ini pasti habis Mama Van kalau cuma 5 ini kalau diposting. Kalau boleh kasih banyak ya. Karena pasti lapar. Percaya saja kan. Pertandingan belum mulai sudah banyak ya. Apalagi ini sampai malam ya. Ini pasti pada laris manis jualan di sana. Dan ini bisa menjadi perputaran ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitar di sana. Dan tentunya tetap selalu menjaga kebersamaan, keamanan ya, biar kegiatan event-event besar lainnya juga dapat dipercaya untuk diselenggarakan di tempat-tempat yang menjadi perhatian untuk beberapa event-event yang ada. Itulah memang keuntungannya ya, kalau kita selalu menjaga keamanan, kebersamaan ya, apalagi kalau masyarakat di sana itu benar-benar ya memberikan pengalaman kepada orang lain bahwa tempat ini aman untuk bisa dilakukan berbagai event, berbagai kegiatan ya. Dan kalaupun di sana ya karena euforia yang begitu besar yang luar biasa, jangan sampai berlebihan, mengingat juga Persipura Jayapura ini sudah ada beberapa kali kena denda ya, harus membayar juga karena ulah sebenarnya juga dari para supporter. Kalau boleh supporter juga berjaga sikap, jangan berlebihan. Silakan kita bereforia ya, silakan, tetapi jangan kebablasan orang bilang nih ya. Dan jaga kebersihan paling utama, karena beberapa kali menjadi sorotan kebersihan. Bawa tempat kalau boleh ya, tempatnya masing-masing ya, tempat sampah kita tunjukkan di luar sana bahwa memang di dalam pertandingan Persipura Jayapura ya selalu menjunjung tinggi akan sportivitas, fair play ya, dan semuanya. Karena ini bisa menjadi perhatian bukan hanya nasional ini, bahkan ini juga masyarakat di luar sana, di luar negeri juga lagi cari link untuk bisa menyaksikan. Ya, dari masyarakat yang tinggal di luar negeri juga ini saya dengar bahkan ada yang minta link. Siapa yang tahu link, tolong, ada saudara dari Belanda mau nonton.
Iya, itulah memang euforia hari ini. Dan nantinya ya pertandingan untuk Persipura akan dimulai ya. Jadi kita semuanya juga jaga kesehatan pastinya, karena aduh panas picau ini. Oke, baik, benar. Terima kasih ya untuk kebersamaan kita ini. Saya mohon maaf tidak bisa mengangkat satu penelpon terakhir, mengingat kita akan ikuti bersama untuk Warta Berita pendengar untuk di pukul 15 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Lintas Papua. Dan tetap bersama kami di Pro Satria Jayapura, tetap terus hadir untuk menemani Anda.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Jumat 8 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya pemerintah Kota Jayapura mempercepat program pembangunan setelah capaian triwulan pertama 2026 dinilai belum maksimal. Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku kejahatan ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Jusita Salama. Berita yang pertama, pemerintah Kota Jayapura menargetkan percepatan pelaksanaan program pembangunan di seluruh OPD setelah capaian triwulan pertama tahun 2026 dinilai masih belum maksimal. Berikut laporan Lina Umasugi.
1: Wali Kota Jayapura Abi Sairolo meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja dan mempercepat realisasi program agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Hal itu dikatakan oleh Wali Kota saat membuka kegiatan monitoring meja triwulan 1 pemerintah Kota Jayapura.
2: Yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari OPD itu. Sehingga saya harap bulan pertama untuk nanti mulai dengan triwulan kedua, semua harus aktif untuk bekerja. Semua kegiatan harus segera diselesaikan. Kalau bermasalah dengan apa itu segera dilaporkan. Jadi kita, Pak Wakil, nanti kita monitoring itu per semester. Tapi kita bisa rapim kalau ada yang dinilai bahwa kinerjanya belum itu, kita akan rapat pimpinan untuk mengecek semua kegiatan. Kalau memang tidak bisa, ya berarti kita harus ganti orang.
1: Data pemerintah Kota Jayapura menunjukkan realisasi fisik baru mencapai 31,5%, sementara realisasi keuangan sebesar 15,76%. Wali Kota juga menegaskan akan mengevaluasi OPD dengan capaian yang rendah. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Jayapura Robi Kepasawi berharap realisasi fisik dan keuangan dapat meningkat pada triwulan kedua.
3: Maksud dan tujuan pelaksanaan monitoring meja triwulan 1 memastikan kebijakan prioritas pembangunan dan program yang dijalankan sesuai perencanaan RKPD, RPD yang telah ditetapkan. 2, melaksanakan pembahasan dan evaluasi secara dini terhadap realisasi fisik dan keuangan. 3, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat di Kota Jayapura.
1: Pemerintah Kota Jayapura menilai percepatan program dan penyerapan anggaran penting agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Lina Umasugi melaporkan.
0: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku kejahatan ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur. Selengkapnya kita simak laporan dari Arul Firmansyah.
4: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Bovendigul. Kasat Reskrim Polres Bovendigul AKP Isak Runtulalo mengatakan pelaku ruda paksa berinisial NDT berusia 29 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui mencari korban melalui media sosial dengan menggunakan akun palsu. Dan setelah mendapatkan target, pelaku selanjutnya mengajak korban berkenalan hingga membujuk mereka untuk ketemu di lokasi yang telah ditentukan. Saat pertemuan berlangsung, pelaku berupaya merayu hingga melakukan kekerasan fisik sebelum akhirnya menyetubuhi korban. Lanjut Kasat Reskrim, dalam melakukan aksinya itu, tersangka juga merekam aksi kejahatannya dan menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam korban agar tidak melapor.
5: Adapun yang dilakukan oleh pelaku adalah melakukan komunikasi dengan awalnya calon korban, kemudian menjadi korban ini lewat akun media sosial, melalui messenger lah. Jadi dia cari korban dulu satu, kemudian dari korban satu itu dia membuat video bersetubuh dengan anak ini, kemudian membuat video, kemudian video inilah yang dijadikan sebagai alat untuk mengancam, sehingga korban ini menjadi takut dan tidak membuat laporan. Itulah tujuannya. Kemudian dari korban diwajibkan untuk mencari lagi calon korban yang berikutnya. Dia sudah melakukan perbuatan pidana, kemudian dia ingin lagi melakukan hal yang sama, sehingga yang sudah melaporkan ini adalah sebanyak 5 orang.
4: Dijelaskan AKP Isa Keruntulalo, selain mencari korban secara acak di media sosial, pelaku juga memanfaatkan para korban dengan ancaman video asusilanya untuk mencari korban lainnya, sehingga pelaku berhasil melakukan aksi bejatnya itu terhadap 29 orang korban yang statusnya masih di bawah umur. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Saat ini tersangka sudah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut dan penyidik juga sudah berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan pendampingan serta pemulihan psikologis bagi para korban. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua mengandalkan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan menekan inflasi daerah sepanjang 2026. Program ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah fluktuasi harga bahan pokok. Wakil Gubernur Papua, Aryo Kurumaropen, mengatakan kenaikan harga pangan paling dirasakan masyarakat kecil. Karena itu, pemerintah menghadirkan gerakan pangan murah agar masyarakat tetap mendapat bahan pangan dengan harga terjangkau. Pihaknya juga mendorong keterlibatan BUMN dan pelaku usaha untuk menjaga ketersediaan dan distribusi pangan di Papua. Sebab menurut Aryoko, stabilitas pangan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Dinas Olahraga dan Pemuda Papua memangkas biaya listrik venue peninggalan PON 20 hingga lebih dari 63%. Efisiensi dilakukan melalui penyesuaian beban listrik dan pengaturan penggunaan fasilitas olahraga. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Dinas Olahraga dan Pemuda Disorda Papua memangkas biaya listrik venue peninggalan PON 20 Papua hingga lebih dari 63%. Penghematan dilakukan melalui penyesuaian beban listrik dan pengaturan penggunaan fasilitas olahraga. PLT Kepala Disorda Papua Lawrence Wantik mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari reformasi pengelolaan venue olahraga di Papua. Penyesuaian dilakukan karena sebagian venue masih menggunakan standar kebutuhan listrik saat pelaksanaan PON.
2: Beban sewa listrik yang waktu itu standar PON, kita turunkan semua venue. Reformasi yang pertama itu. Sehingga dari biaya bulanan, tahunan pembayaran listrik semua venue hampir 5 miliar 500. Di bulan April 2026 kita sudah turunkan menjadi 2 miliar. Baru lebih 63% penghematan efisiensi yang kami lakukan. Semua venue ada kita kategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah venue yang kita targetkan untuk menghasilkan memasukkan PAD, yaitu kita targetkan sebagai venue untuk event. Kemudian yang kedua adalah venue untuk latihan, itu hanya dipakai untuk latihan-latihan. Yang ketiga adalah venue untuk tapi statusnya idle, digunakan sewaktu-waktu saja, jadi dia lebih. Nah, itu dampaknya dengan penghematan listrik tadi.
1: Selain efisiensi listrik, Disorda Papua juga mulai menata pengelolaan venue melalui unit pelaksana teknis daerah, sarana prasarana. Sebagian staf kini ditempatkan langsung di kawasan venue olahraga. Ia menambahkan hasil penghematan operasional venue nantinya akan dialihkan untuk mendukung pembinaan olahraga dan pemberdayaan pemuda di Papua. Pemerintah daerah ingin pengelolaan aset olahraga berdampak langsung terhadap pengembangan atlet dan generasi muda di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kanwil Ditjenpas Papua terus mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif bagi pelajar. Upaya itu diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi bertema memanusiakan anak di ambang hukum melalui konsep Sekolah Ramah Anak atau SRA di SMK Negeri 8 Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK Kota Jayapura. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Papua, Bambang Hendra Setiawan mengatakan, sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak untuk bertumbuh, belajar dan memperbaiki diri, bukan tempat yang justru melahirkan stigma maupun penghakiman. Karena itu, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan mencegah anak terjerumus dalam perilaku negatif akibat pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan, maupun penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Papua berharap SMK Negeri 8 TIK Jayapura dapat menjadi percontohan sekolah ramah anak sekaligus pelopor dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan penuh energi positif. Sekolah juga diharapkan mampu menegaskan komitmen bahwa tidak boleh ada ruang bagi bullying, rasisme, maupun segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Pertarungan hidup mati Persipura Jayapura ditentukan laga playoff melawan Adiaksa FC menentukan nasib kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia Super League musim 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Persipura Jayapura akan menghadapi laga penentuan promosi ke Super League musim depan melawan Adiaksa FC Banten dalam babak playoff Liga 2 yang berlangsung sore ini di Stadion Lukas NMB. Langkah terakhir menuju kasta tertinggi, seluruh pemain diminta tampil tanpa beban namun tetap cerdas dalam mengambil keputusan di lapangan. Hal itu disampaikan pelatih kepala Persipura Jayapura, Rahmat Darmawan, dalam sesi preskon Kamis kemarin.
4: Semua hal ya sudah kita berikan dengan melakukan tentu yang prinsip mereka, saya menikmati pertandingan itu, saya kepingin mereka enjoy the game, tidak terlalu tegang, walaupun tetap kita butuhkan sekali lagi antara IOC dan agensi yang mereka hadir di lapangan. Tapi tetap saya berharap mereka bisa mengatasi sisi psikologi yang biasa dihadapi pada pertandingan footing. Adiaksa, mereka punya trio yang satu kembalian di depan, ya sudah ada pemain di kanan mereka yang sangat pengalaman, ada Frenkowski, ada Konate, lalu ada pemain Polon, ada Pemti, kemudian ada Beijing, ya ada banyak pemain mereka yang menurut secara yang begitu pemain yang bagus, pemain itu pas sudah di belakang ada Arif, ada Gibu. Jadi overall saya ingin menyampaikan kepada bagaimana memampu mereka sebagai supporting.
3: Sementara Adiaksa FC Banten percaya diri bisa mengalahkan tuan rumah lantaran bermodalkan 13 laga tandang hanya mendapatkan 3 kekalahan. Hal itu disampaikan pelatih kepala Adiaksa FC, Ade Suhendra, yang menilai mentalitas anak asuhnya telah teruji saat bermain di luar kandang.
5: Ya, kita tahu Persipura tim yang bagus, tapi kita juga punya catatan bagus saat bermain kandang lawan. Di babak awal ini kita ada 10 pertandingan di kandang lawan, tapi kita alhamdulillah bisa mendapatkan poin di 7 pertandingan, hanya 3 pertandingan kita loss. Jadi saya yakin mental pemain-pemain dalam pertandingan away cukup bagus. Mudah-mudahan besok juga sama. Kita tahu Persipura tim yang bagus, pendukung atau penonton banyak, tapi saya yakin ini juga jadi motivasi untuk para pemain untuk besok bisa menangkan pertandingan. Saya pikir Persipura bermain secara kolektif ya. Semua pemain saya pikir harus diwaspadai, pemain depan, pemain tengah maupun pemain belakang, karena kita tahu Persipura bermain kolektif ya, tidak mengandalkan satu pemain. Jadi saya pikir semua pemain harus kita antisipasi.
3: Laga yang dipastikan berlangsung ketat dan penuh tantangan ini akan disaksikan 32.000 pasang mata. Pasalnya manajemen menyatakan penjualan tiket untuk laga tersebut telah habis terjual. Terlebih laga ini momentum Mutiara Hitam mengembalikan kejayaan di persepakbolaan Indonesia, apalagi wasit asal Uzbekistan, Asker Najafalif, yang memimpin jalannya pertandingan. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

ya pendengar, mulai nampak di depan Stadion Lukas NMB sudah begitu banyak masyarakat memadati para supporter Persipura di mana sudah dalam antrian untuk masuk ke dalam Stadion Persipura sejak pukul 2 waktu Indonesia Timur ya, pukul 14 maksud saya, dan sampai saat ini masih saja ya masyarakat tetap masih antrian di luar ya, walaupun berpanas-panasan tetapi semangat untuk memberikan dukungan kepada Persipura Jayapura untuk hari ini ya. Semoga semua pertandingan berjalan lancar, keamanan berjalan baik, begitu pula juga untuk masyarakat yang akan menyaksikan secara langsung di Stadion Lukas NMB, jaga kesehatannya ya, dan tetap saling untuk mengingatkan, tetap saling untuk menyemangati ya, untuk dimana kita tahu bersama pertandingan hari ini. Dan begitu pula juga untuk Anda yang tidak sempat untuk menyaksikan langsung di Stadion Lukas NMB, ada beberapa titik di X Terminal Entrop nonton nobar, begitu pula juga di depan Gelael ya, ada videotron yang besar, masyarakat juga bisa menyaksikan. Begitu pula juga untuk di beberapa titik-titik lainnya seperti di Habibura juga. Nah, jadi tentunya untuk hari ini kita akan menyaksikan sejarah baru terulang kembali di mana Persib Jayapura akan masuk ke Liga 1 ya. Kita berdoa bersama-sama untuk Persipura ya. Dan kita percayakan ya, untuk hari ini cuaca juga baik ya seperti saat ini, dan para petugas aparat keamanan pun juga sudah berupaya untuk mengatur untuk masyarakat untuk bisa datang menyaksikan secara langsung ya, dan terpantau dari Polda Papua ya, dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, aparat-aparat keamanan juga bahu-membahu untuk bisa menjaga keamanan agar bisa tertib ya untuk menyaksikan pertandingan di hari ini. Dan kita semuanya tentunya bangga ketika hari ini pertandingan dilaksanakan di Stadion Lukas NMB untuk penentuan untuk masuk ke Superliga 1 2026-2027. Itulah tentunya untuk pandangan mata sekilas untuk Anda pendengar, di mana saat ini antri ya, masyarakat lagi antri untuk bisa masuk ke Stadion Lukas NMB. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan ini, tetap terus satu hati bersama kami di Pro Satu RRI Jayapura, yang tetap terus juga pastinya hadir untuk menemani Anda dengan beragam informasi-informasi menarik. Kami pun juga akan menyampaikan informasi-informasi dari rekan-rekan kita, menantikan teman-teman kita ya untuk bisa menyampaikan. Ada juga rekan-rekan kita untuk teman-teman ya yang ada di Stadion Lukas NMB untuk melaporkan jalannya siaran pertandingan sepak bola ya. Paling tidak ada pandangan mata untuk bisa menyampaikan kondisi saat ini seperti apa ya. Nah, ini bisa tentunya saya ya nantikan untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama saya nantinya menyampaikan laporan terkini terkait kondisi suasana pertandingan Persipura untuk hari ini.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, selamat sore pendengar untuk Anda yang tetap terus setia bersama kami. Saat ini sudah menunjukkan pukul 16:08 untuk Indonesia Timur. Dan pendengar, Persipura Jayapura menghadapi Adiaksa FC Banten dalam babak playoff championship, memperebutkan satu tiket terakhir menuju promosi ke Super League musim depan. Laga pertemuan itu berlangsung di Stadion Lukas NMB Sentani, Kabupaten Jayapura, dan pelatih kepala Persipura Jayapura, Rahmat Darmawan, ini mengungkapkan sebelum bertanding menekankan aspek psikologis menjadi faktor penentu, sehingga ia meminta para pemain untuk tampil tanpa beban agar permainan tim terus berkembang, dan dia ingin mereka enjoy di permainan, tidak terlanjur tegang, walaupun tetap kita butuhkan antara emosi dan intelijensi mereka hadir di lapangan, tapi tetap ia berharap mereka bisa mengatasi sisi psikologis yang biasa dihadapi pada pertandingan penting ini, kata Rahmat Darmawan. Senada yang disampaikan bek ke sayap Ruben Sanadi sebelum bermain, ia menegaskan optimis skuadnya bahwa berkomitmen memberikan hasil terbaik demi masyarakat Papua dan target kembali ke Liga 1. Apa yang selama ini kami mulai dan besok pada akhirnya kita menuju sama-sama ke Liga 1. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan izinkan kami memberikan yang terbaik untuk tanah Papua, masyarakat Papua, dan untuk kemuliaan nama Tuhan, ujar Sanadi. Itulah pendengar ungkapan pelatih dan salah satu pemain Persipura Jayapura sebelum bertanding, di mana bertanding pada pukul 17 atau jam 5 sore, pendengar. Dan informasi yang kami sampaikan kami lansir di rri.co.id Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Iya, di beberapa titik nonton bareng pendengar ini sudah mulai nampak begitu banyak ya masyarakat untuk menyaksikan jalannya pertandingan sepak bola Persipura versus Ariaksa. Dan perlu diketahui bersama, pelatih kepala Ariaksa FC Ade Suhendra mengungkapkan kondisi anak asuhnya sangat prima untuk menghadapi tuan rumah. Ia menilai mentalitas pemain saat bermain di luar kandang telah teruji. Dari 10 laga tandang, Adi Jaksa mencuri poin di 7 pertandingan dan hanya alami 3 kekalahan. Dan ia yakin mental pemain cukup bagus, tapi kehadiran banyak penonton di sini justru akan menjadi motivasi tambahan bagi pemain kami untuk menang ya. Meski demikian, dia tidak menganggap enteng lawan lantaran Persipura merupakan tim yang memiliki sejarah di sepak bola Indonesia. Senada disampaikan pendengar, Ardi Ramdhani mewakili para pemain menyatakan rasa optimis untuk memenangkan pertandingan meski akui tidak mudah hadapi Persipura yang bermain di markas sendiri. Dan mulai nampak pendengar untuk beberapa pemain sudah bersiap-siap, di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 16:33 waktu Indonesia Timur, kick off di pukul 17 atau jam 5 sore. Dan kita akan menantikan jalannya pertandingan nantinya ini. Dan itulah sekilas informasi pendengar ya untuk Adi Aksa. Katanya All FC ini, Adi Aksa FC optimis kalahkan Persipura. Tunggu dulu bro. Yang tanya selamat antar tombak kuliah Romilan ya. Iya. Dan pendengar, selamat menikmati sore ini di mana waktu yang baik tentunya untuk menyaksikan Persipura dengan secangkir teh atau kopi hangat. Waduh, teh panas, wih. Ya, dan cemilan-cemilan yang kayaknya banyak yang tutup kayaknya ini. Pada nonton bola ini semua ini kayaknya. Lagi sunyi senyap jalan ini. Ya, dan namun yang jelas hari ini kita akan terhibur. Kita akan menyaksikan pertandingan Persipura versus Adiaksa ya nantinya. Untuk Anda yang sudah berada di Stadion Lukas Neme, ini begitu luar biasa ya. Namun yang jelas, apapun kegiatan untuk Anda juga untuk hari ini, selamat sore, salam semangat, semoga tetap lancar untuk setiap aktivitas atau kegiatan yang tengah Anda lakukan.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

enggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Saudara mendengar, pertandingan akan segera dimulai, tinggal 3 menit dengan waktu yang berjalan ini. Bahkan ini sudah siap-siap para pemain Persipura versus Adiaksa di lapangan untuk memulai pertandingan di sore hari ini. Dan tentunya pendengar, kita doakan untuk Persipura Jayapura untuk bisa menangkan pertandingan untuk di hari ini ya. Dan pukul 17 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur ya, ini sudah bermain untuk Persipura Jayapura. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan ini, tetap terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Selamat sore semuanya.
1: Yeah. 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: aja mbak. Mungkin bisa
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamanya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

berada di mana pertandingan Persipura melawan Adiaksa FC, di mana Adiaksa FC unggul 1-0 ya di babak pertama. Dan kita tentunya berdoa untuk pertandingan di babak kedua, semoga Persipura Jayapura bisa membalikkan keadaan. Dan sekilas informasi ini tentunya untuk Anda semuanya. Dan sekaligus juga saya Agus Setiawan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan ini. Selamat malam dan tentunya sampai jumpa pada esok hari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua sisi Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Iya, baik pendengar, Anda masih bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi Anda bersama rekan Agus Setiawan ya, saya Sofi, pendengar, temani Anda sampai dengan tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Waduh, hari ini tiket, satu tiket terakhir untuk menuju kepada Liga 1 Championship, untuk menuju ke Liga 1 seperti itu. Dan aduh, tadi datang langsung main nonton-nonton gitu ya, langsung menyaksikan. Dan untuk posisi saat ini Persipura 0 dan juga untuk Adiaksa FC posisi 1 di unggul Adiaksa FC untuk malam hari ini. Oke, waktu masih terus berjalan seperti itu, kita berharap ya dukungan penuh karena supporter untuk hari ini malah melebihi ya 32.840 penonton di tanggal 2 Mei lalu. Untuk hari ini penentuan untuk menuju satu tiket menuju Liga 1, dan untuk hari ini lebih ya, dan bahkan ada siaran nonton bareng gitu ya, yang diadakan provinsi, kabupaten, kota, tapi juga saya lihat tadi sepanjang jalan di berbagai ada di pertokoan, ada di kantor-kantor gitu ya, ada di tempat-tempat nongkrong, jadi nonton bareng seperti itu untuk laga yang berlangsung pada hari ini dan masih terus berlangsung 0-1 untuk Adiaksa FC ya. Dan tentunya nanti informasi update juga masih terus kami hadirkan untuk Anda dalam Pegadaian Championship 2026 Liga 2 yang untuk hari ini tinggal satu tiket saja menuju kepada Liga 1 dalam playoff, babak playoff Persipura versus Adiaksa FC untuk saat ini. Oke, pendengar, kita berharap pastinya fair play, kemudian juga wasit memimpin jalannya pertandingan juga dengan baik seperti itu, dan hasil terbaik juga ya, karena di beberapa tempat ada nonton bareng, tetapi saya lihat dari antusias masyarakat yang nonton bareng seperti itu, jadi berpikir banyak sekali yang langsung mau menyaksikan begitu ya, langsung mau menjadi saksi mata langsung di lapangan Lukas NMB Kampung Harapan menyaksikan laga untuk saat ini. Oke, kita berharap banyak pastinya Persipura memenangi laga kali ini. Update-nya terus akan kami hadirkan untuk Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ainsi.
1: Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Maxioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio

0: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Bah. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Duh, bahaya apa toh, Mbak?
0: Nah, ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.
2: Lanjut, lanjut.

Ya, baik pendengar, pukul 18:58 waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam kembali saya ucapkan untuk Anda semua. Beberapa lagu-lagu hiburan, pesan layanan masyarakat yang juga terus hadir menemani suasana malam Anda. Tentunya dapat menghibur Anda semua di malam hari ini. Ya, dan untuk posisi saat ini Adiaksa unggul ya dengan 1-0 melawan Persipura pada hari ini. Dan pertambahan waktu di menit di babak kedua, pertambahan waktu 8 menit dan sudah berjalan. Ini tinggal sepertinya tinggal 1-2 menit gitu ya, menunggu peluit dibunyikan. Dan posisi 1-0 untuk Adiaksa FC seperti itu. Oke, itu dia update informasinya untuk Anda di malam hari ini. Dan kita akan jelang ya pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua. Dan untuk malam hari ini kita akan ikuti bersama Warta Berita Gema Papua. Kami hadirkan dari sebagai pelaksana dari RRI Biak. Kita akan ikuti bersama Warta Berita Gema Papua.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Jumat 8 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Lailatul Hanif. Kita mulai dari berita pertama. Pemerintah Kota Jayapura menargetkan percepatan pelaksanaan program pembangunan di seluruh OPD setelah capaian triwulan pertama tahun 2026 dinilai masih belum maksimal. Berikut laporan reporter Lina Umasugi.
2: Wali Kota Jayapura Abi Sairolo meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja dan mempercepat realisasi program agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Hal itu dikatakan oleh Wali Kota saat membuka kegiatan monitoring meja triwulan 1 Pemerintah Kota Jayapura.
3: Yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari OPD itu. Sehingga saya harap bulan pertama untuk nanti mulai dengan triwulan kedua, semua harus aktif untuk bekerja. Semua kegiatan harus segera diselesaikan. Kalau bermasalah dengan apa itu segera dilaporkan. Jadi kita, Pak Wakil, nanti kita monitoring itu per semester. Tapi kita bisa rapin kalau ada yang dinilai bahwa kinerjanya belum itu, kita akan rapat pimpinan untuk mengecek semua kegiatan. Kalau memang tidak bisa ya, berarti kita harus ganti orang.
2: Data pemerintah Kota Jayapura menunjukkan realisasi fisik baru mencapai 31,5%, sementara realisasi keuangan sebesar 15,76%. Wali Kota juga menegaskan akan mengevaluasi OPD dengan capaian yang rendah. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Jayapura Robi Kepasawi berharap realisasi fisik dan keuangan dapat meningkat pada triwulan kedua.
4: Maksud dan tujuan pelaksanaan monitoring meja triwulan 1 memastikan kebijakan prioritas pembangunan dan program yang dijalankan sesuai perencanaan RKPD RPD yang telah ditetapkan. 2. Melaksanakan pembahasan dan evaluasi secara dini terhadap realisasi fisik dan keuangan. 3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat di Kota Jayapura.
2: Pemerintah Kota Jayapura menilai percepatan program dan penyerapan anggaran penting agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Lina Umasugi melaporkan.
1: Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor pantau langsung pelaksanaan asesmen sumatif akhir di SD Yapi 1 Biak. Berikut laporan reporter Tririan.
5: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor, Lolan Saubani Abidon Divu, lakukan pemantauan langsung pelaksanaan asesmen sumatif akhir tingkat sekolah dasar atau SD pada Rabu 6 Mei 2026. Kunjungan ini dipusatkan di SD Yapi 1 Biak. Dalam peninjauan tersebut, fokus utama pemantauan diarahkan pada jalannya ujian mata pelajaran pendidikan agama. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh proses evaluasi akhir bagi siswa tingkat dasar tersebut berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6: Agama Biak Numfor melakukan pemantauan pelaksanaan ujian akhir sekolah di SD Yapis 1 pada hari ini, ya, bertepatan mata pelajaran yang diujikan adalah pendidikan agama. Dan dari pemantauan kami, pelaksanaan ujian ini berjalan dengan kondusif, aman, dan semua siswa, sebanyak 78 siswa yang mengikuti ujian ini, semua dapat terlaksana dengan baik. Ini semua tentu peran dari sekolah, juga peran dari pengurus yayasan, sehingga bekerja sama dapat menyukseskan pelaksanaan ujian akhir sekolah tingkat sekolah dasar.
7: Baik. Hingga sejauh ini Pak, menurut pantauan Bapak sendiri, tidak hanya di IPS juga, tapi sekolah-sekolah yang lain seperti apa Pak?
6: Pada dasarnya semua sama ya, di sekolah-sekolah lain, baik sekolah negeri, sekolah swasta, maupun juga sekolah-sekolah yang bernuansa keagamaan seperti madrasah, ya, madrasah Hidayah. Ya, pelaksanaan ujian akhir sekolah ini semua berjalan dengan baik.
5: Ia juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan asesmen sumatif akhir tingkat SD di SD Episode Biak yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital atau berbasis komputer. Tidak hanya menguntungkan bagi siswa, namun juga membawa dampak positif yang besar bagi efisiensi kerja tenaga pendidik. Sementara itu, pengawas pembina perwakilan Dinas Pendidikan Biak Nufor, Marsuki, menyatakan bahwa pelaksanaan asesmen sumatif tingkat akhir di SD Episode Biak sejauh ini berjalan dengan sangat lancar. Ia optimis para siswa mampu melalui ujian dengan hasil yang memuaskan berkat persiapan yang matang.
8: Monitoring pelaksanaan ujian sekolah dari beberapa sekolah binaan yang ditugaskan dari Dinas Pendidikan, salah satunya adalah sekolah SD Yapus 1 ini. Pada saat ini pula saya monitoring untuk pelaksanaan ujian dengan pelaksanaan secara terlaksana dengan baik, aman dan tertib.
5: Di sisi lain, Kepala SD Yapus 1 Biak Ngarisan mengungkapkan bahwa pelaksanaan asesmen bagi kelas 6 ini dibagi dalam 3 tahapan utama. Sebelumnya pihak sekolah juga telah sukses menggelar asesmen daerah pada tanggal 27, 28, 29 April khusus untuk mata pelajaran lokal yang tidak dijadwalkan oleh Dinas Pendidikan Biak Numfor.
9: Disampaikan bahwa kegiatan asesmen sumatif yang kami laksanakan di Yapus 1 Biak ini berlangsung selama 3 hari, dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Mode yang kami gunakan adalah mode asesmen sumatif berbasis komputer dengan jumlah siswa sebanyak 78 siswa dan terbagi menjadi 2 lab komputer dan 2 sesi.
5: Untuk diketahui, pelaksanaan asesmen sumatif akhir tingkat SD di SD Yapus 1 Biak berlangsung hingga Kamis 7 April 2026 yang diikuti 78 siswa.
1: Bupati Merauke, Yosef Gebze, resmi membuka ajang O2SN, FLS3N, dan OSN tahun 2026 yang diikuti 502 siswa jenjang SD hingga SMA. Berikut laporan reporter Dwi Juniarti.
10: Bupati Merauke Yosef Bladib Gebze mengatakan pembukaan pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N, dan Olimpiade Sains Nasional atau OSN merupakan program melatih minat dan bakat siswa untuk tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan juga memiliki keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang menjadi perhatian seluruh peserta Olimpiade, yaitu pertama, diajak untuk senantiasa bersyukur karena diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Selain itu, sekolah harus mampu menjadi tempat di mana anak-anak dilatih, dibimbing dan didampingi sehingga menjadi pribadi yang kuat baik secara mental, fisik dan sehat serta memiliki intelektual yang baik. Bupati menambahkan kompetisi adalah hal biasa. Yang harus dijaga adalah agar siswa-siswi peserta Olimpiade mampu menjaga sportivitas, karena olahraga adalah salah satu aktivitas manusia yang melatih untuk menjaga sportivitas dan saling menghargai dan menghormati.
11: Kami akan terus melaksanakan program-program yang akan melatih siswa untuk tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan juga memiliki keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Oleh karena itu, para siswa yang sudah disiapkan oleh para guru sekalian akan menentukan kemampuannya, mengasah kemampuannya, berkompetisi dengan teman-teman sebaya.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kandekahol, mengatakan kegiatan lomba O2SN, FLSN 3N, dan juga OSN tingkat Kabupaten Merauke ini merupakan program nasional yang dikawal dari Kabupaten dan terbaik akan lanjut ke tingkat provinsi dan tingkat nasional. Siswa yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 502 siswa dan didampingi dengan guru-guru olahraga yang sudah mempersiapkan anak didiknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan dilaksanakan selama 2 minggu dan tersebar di beberapa venue tempat pertandingan dan perlombaan dilaksanakan.
12: Ini merupakan program nasional yang dikawal dari kabupaten dan terbaik-terbaik akan lanjut ke tingkat provinsi dan kemudian di tingkat nasional. Siswa yang terlibat dalam kegiatan ini 502 siswa dan kemudian didampingi dengan guru-guru olahraga yang sudah mempersiapkan anak kami dengan kegiatan ini. Dan kegiatan ini dilaksanakan tempat pelaksanaan untuk atletik di lapangan Musamus, kemudian di GOR, dan kemudian yang tenis meja ada beberapa titik-titik pelaksanaan sudah ditentukan dan ini akan dilaksanakan kurang lebih sekitar 2 minggu.
10: Romanus berharap kegiatan ini mampu menjadi ruang untuk pengembangan bakat yang ada pada siswa, terutama melalui bakat olahraga dan seni, sehingga mampu menjadi media untuk para siswa dapat menampilkan kreativitas sesuai dengan talenta yang dimiliki. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak bekerjasama dengan Samira Travel begelar pelayanan pembuatan izin paspor di Kabupaten Nabire selama 2 hari. Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi, bahkan jumlah pemohon disebut menjadi yang tertinggi dibanding pelayanan serupa di Biak. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
13: Pelayanan izin paspor yang berlangsung di Hotel Gates Nabire pada tanggal 4 dan 5 Mei 2026 mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Tercatat sebanyak 140 warga mengikuti pelayanan pembuatan paspor, baik untuk keperluan ibadah umroh, wisata, perjalanan rohani umat Kristiani, hingga kebutuhan instansi pemerintahan dan perbankan. Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak, Adam Adis Mokrotal, mengatakan pelayanan izin paspor ini merupakan bentuk pelayanan prima kepada masyarakat Nabire, agar warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk datang langsung ke Biak. Adam menjelaskan pelayanan izin paspor hanya melayani dua jenis pengurusan, yakni pembuatan paspor baru dan pergantian paspor. Sementara untuk paspor hilang atau rusak, tetap harus diurus langsung di kantor imigrasi terdekat. Untuk persyaratan pembuatan paspor baru, masyarakat diwajibkan membawa KTP, kartu keluarga, akta lahir, surat baptis ataupun ijazah. Sedangkan untuk pergantian paspor, cukup membawa paspor lama dan KTP. Biaya pembuatan paspor juga tetap mengacu pada ketentuan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yakni Rp650.000 untuk paspor elektronik 5 tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun. Melihat tingginya animo masyarakat Nabire, pihak imigrasi Biak membuka kemungkinan untuk kembali menghadirkan pelayanan serupa di masa mendatang.
14: Pelayanan izin paspor ini kita hanya melayani dua jenis pembuatan, pembuatan baru dan juga pergantian. Untuk kasus paspor hilang atau rusak itu tidak bisa kita layani di sini, harus menuju ke kantor imigrasi terdekat. Untuk pembuatan paspor baru itu bisa melampirkan dokumen seperti KTP, KK, akte lahir, atau surat baptis dan juga ijazah. Sedangkan untuk pergantian cukup membawa paspor lama dan KTP. Dengan jumlah pemohon yang menurut saya cukup tinggi, malah ini mungkin lebih tinggi di Nabire dibandingkan di Biak. Untuk harapan kedepannya mungkin kita bisa menunggu arahan dari atasan, dari pimpinan, dan juga mungkin dari pemerintah daerah. Mungkin bisa dibuatkan untuk pos unit layanan paspor sehingga kita bisa melayani lebih optimal lagi ke depannya.
13: Usai proses perekaman dan wawancara di Nabire, seluruh dokumen pemohon selanjutnya akan diproses di kantor imigrasi Biak. Paspor yang telah selesai dicetak nantinya akan dikirim melalui kantor pos ke alamat masing-masing pemohon sekitar 3 hari setelah proses selesai. Sementara itu, salah satu warga Nabire, Bahra Rapid, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan izin paspor di Nabire karena dapat menghemat biaya perjalanan ke Biak. Ia berharap pemerintah daerah bersama pihak imigrasi dapat membuka pelayanan paspor secara reguler di Nabire, mengingat Papua Tengah kini telah menjadi provinsi definitif.
15: Saya berharap segera Kakan Wilnya harus ada di Nabire, mengingat kita nih Papua Tengah sudah menjadi provinsi, dan mungkin bisa lagi informasi untuk kedatangan yang pada saat ini bisa disebar ke masyarakat lebih luas, supaya mengingat banyak animo masyarakat yang pengen sekali membuat paspor, mungkin untuk wisata atau ibadah.
13: Masyarakat juga berharap informasi terkait pelayanan Easy Passport di Nabire dapat lebih luas disosialisasikan melalui media sosial maupun platform digital lainnya agar semakin banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Arnold Soldila melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Penertiban pedagang jalan, poros Uaren, Uaropen, demi keselamatan bersama. Berikut laporan reporter Tabina Rumpaidus.
16: Pemerintah Kabupaten Uaropen mulai melakukan langkah penertiban pedagang yang berjualan di sepanjang ruas jalan depan kantor Bupati Uaropen. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan perintah lisan Bupati Uaropen pada 6 Mei 2026 kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Distrik Uaropen Bawa agar segera menata kawasan pusat pemerintahan menjadi aman, nyaman, dan bersih. Kamis 7 Mei 2026 bertempat di kantor Distrik Uaropen Bawa, Kepala Distrik Uaropen Bawa bersama Kasatpol PP dan Dinas Perindakop Uaropen melaksanakan pertemuan dengan para pedagang. Pertemuan tersebut bertujuan mendengar arahan pemerintah sekaligus menerima saran dan masukan dari masyarakat pedagang. Salah satu pedagang, Tulus Rifurariani, dalam pertemuan tersebut menyampaikan, selama ini pasar tradisional Uri belum difungsikan untuk aktivitas jual-beli setiap hari, sehingga para pedagang memilih berjualan di kawasan pusat pemerintahan.
17: Kami melihat pasar belum dapat difungsikan. Sehingga kami berjualan

0: Tempat itu tidak memiliki persyaratan sepertinya.
1: Sementara itu, Kepala Distrik Waropen Bawa, Alfonsius Wenggi SIP mengatakan, pemerintah daerah sangat menyayangi masyarakat sehingga setiap keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan keselamatan para pedagang. Dikatakan dalam pertemuan bersama pedagang telah disepakati pedagang tidak lagi berjualan di sepanjang jalan poros Urvas Waren karena lokasi tersebut sangat berisiko terhadap keselamatan masyarakat maupun pengguna jalan. Alfonsius Wenggi menambahkan, pemerintah Kabupaten Waropen melalui instansi terkait akan segera melakukan pembenahan pasar tradisional Uri, Distrik Waropen Bawa, sehingga para pedagang dapat menempati lokasi tersebut secara nyaman dan tertata.
2: Setelah pertemuan sampai sore mereka akan mempersiapkan berjalan terakhir, lalu besok mereka sudah tidak akan mengorong lagi jalan dan mereka akan kembali untuk berjualan di pasar tradisional, pasar Uri Wari. Dan hari ini setelah hasil kesepakatan dari distrik OPP pasar tradisional pasar Uri Wari. Dan hari ini setelah hasil kesepakatan dari distrik OPP dan koordinator, kita akan tinjau pasar Waren untuk membenahi beberapa bagian fasilitas harus sehingga mereka bisa berjualan secara aman dan nyaman dengan tempat yang sudah disiapkan.
1: Kasatpol PP Waropen Samuel Lukas Paprindei menyampaikan pasar tradisional Uri sebenarnya telah dilunasi dan diresmikan sejak tahun 2022 lalu melalui pemerintahan sebelumnya untuk digunakan para pedagang setiap hari.
3: Yang berikut Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa di zaman Bapak Ibu saya sebagai bupati dan saya kepala distrik itu kita sudah launching pasar. Pasar Uri itu sudah dilaunching untuk dilaksanakan penjualan transaksi perdagangan itu 1 kali 24 jam atau 1 kali 12 jam terserah Bapak Ibu.
1: Samuel Paprindei juga mengatakan pemerintah berharap seluruh pedagang dapat mendukung kebijakan penataan kota demi menciptakan lingkungan pusat pemerintahan yang tertib, bersih, dan aman bagi seluruh masyarakat Waropen. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
4: Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada data yang akurat. Badan Pusat Statistik Bovendigul tekankan daerah harus perbaiki dan lengkapi data yang ada. Berikut laporan reporter Imam Komarudin.
5: Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul Novita Damayanti menegaskan pentingnya data dalam mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Hal ini disampaikannya dalam pencanangan Kampung Cinta Statistik di Distrik Midip Tanah. Menurutnya, data yang dikelola dengan baik akan menghasilkan informasi yang akurat. Informasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemerintah. Ia menjelaskan data kependudukan dapat digunakan untuk melihat berbagai aspek pembangunan, mulai dari persebaran penduduk hingga kebutuhan fasilitas
6: dasar. Tapi kami ingin membantu Bapak Ibu semuanya bagaimana sebuah data itu dikelola menjadi sebuah informasi yang bisa dipakai oleh Bapak semua. Bagaimana informasi itu menjadi sebuah data yang terdokumentasi dengan baik.
5: BPS hadir sebagai mitra pemerintah daerah dan kampung dalam mengelola data. Peran ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Ia menekankan bahwa BPS tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya data dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam perencanaan pembangunan kampung. Dengan data yang kuat, pemerintah diyakini mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berdampak langsung pada masyarakat. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Tingkatkan akses layanan kesehatan. BRI Peduli salurkan 1 unit ambulans kepada Polres Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Aridi.
7: PT Bank Rakyat Indonesia melalui program BRI Peduli, TJSL Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyalurkan bantuan satu unit ambulans kepada Polres Biak Numfor. Penyerahan dilakukan di halaman Mako Polres Biak Numfor, Jumat 8 Mei 2026. Dihadiri langsung oleh area Head BRI Jayapura, Rahardian Umardani, serta Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Terstiawan SH SIKMH, pimpinan cabang BRI Biak Suwono dan jajaran, serta para pejabat di lingkungan Polres Biak Numfor. Rahardian Umardani menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian BRI terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan penanganan darurat. Ia berharap kendaraan ini dapat digunakan dan dirawat dengan baik untuk kebutuhan internal Polres maupun pelayanan publik. BRI juga berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan dan pelayanan di daerah.
8: Harapannya untuk masyarakat luas yang memerlukan bantuan kesehatan, barangkali yang sakit atau ada kecelakaan di jalan raya atau apapun, itu bisa menghubungi Polres Biak Numfor ya Bapak, nanti untuk diberikan bantuan terutama untuk pengangkutan atau membawa ke fasilitas kesehatan, misalnya ke rumah sakit.
7: Sementara itu, Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Terstiawan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterima. Menurutnya, kehadiran ambulans ini sangat penting untuk mempercepat pertolongan, semakin meningkatkan pelayanan bagi anggota dan keluarga maupun masyarakat umum.
9: Menerima bantuan dari PMI, satu unit ambulans, tentunya bantuan ini sangat penting dan sangat berguna bagi kami, bisa bagi anggota dan seluruh personil serta keluarga. Dan ini juga bisa membantu masyarakat juga.

0: Informasi dari Biak Numfor tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laila Tohani, menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, baik pendengar, pukul 19 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam kembali untuk Anda semua, seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua Sekorwil Nusantara 1 Papua ya. Anda dapat menyaksikan juga secara langsung gitu ya, yang tadi mungkin tidak sempat mengikuti penyampaian Warta Berita yang sudah kami hadirkan. Warta Berita Gema Papua hadir melalui streaming di RRI Korwil 1 Papua Official ya. Warta Berita Gema Papua RRI Korwil 1 Papua Official, seperti itu. Kemudian juga Anda dapat menyaksikan setiap warta berita yang kami hadirkan ya, pukul 6, pukul 15 atau jam 3 sore, dan juga pukul 19 jam 7 malam. Oke pendengar, selamat malam saja untuk Anda semua yang mau pulang dari Stadion Lukas NMB, hati-hati di jalan ya. Hari ini tertunda seperti itu, semua adalah baik begitu ya, karena yang terbaik juga sudah diberikan. Tetapi hasil akhirnya 1-0 untuk Adiaks FC, dan ya kita mau bilang apa lagi, seperti itu, bola bulat dan 1-0 untuk Adiaks FC yang menuju ke Liga 1 ya, Super Language. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua yang pulang dari Lukas NMB, hati-hati ya, yang menggunakan sepeda motor, yang menggunakan mobil, fokus berkendara, hati-hati pasti. Mungkin ada rasa kecewa seperti itu, ada rasa waduh ini kita sudah menyaksikan dari jam 5 jadi datang sudah jam 1, jam 2 seperti itu, tapi ya bentuk kecintaan kita, Persipura menang atau kalahkah, tetap ya kecintaan kita, dukungan kita tetap penuh kepada Persipura. Jadi kalau kalah bukan langsung kita menghujat dan lain sebagainya, tetapi tetap kita berikan sportivitas yang tinggi, karena yang terbaik ya, tenaga, kemampuan, skill itu sudah diberikan, tetapi hasil akhirnya ya seperti itulah ya. Oke, mungkin bukan hari ini, bukan tahun ini, tertunda, kita tunggu waktunya nanti. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Selanjutnya kita akan ikuti bersama renungan mimbar malam untuk edisi hari Jumat. Kita ikuti mimbar malam ya, mimbar agama Islam untuk edisi 8 Mei 2026. Judul yang diangkat adalah upaya dalam membentuk masjid ramah anak, disampaikan oleh Ustazah Putri Wulan Sartika. Kita ikuti bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man ahtabi'ahum bi isan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Berkah rahmat dan kuasanya, hari ini kita bisa diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan setiap amanah tugas tanggung jawab kita masing-masing. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan bagi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan mimbar pada hari ini, perkenalkan kami penyuluh dari Kementerian Agama Kabupaten Kerom. Saya atas nama Putri Wulan Sartika menyapa seluruh masyarakat yang mendengar siaran pada saat ini. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dalam siaran mimbar pada hari ini, saya ingin mengupas sedikit pembahasan tentang upaya kita sebagai orang tua, juga umat muslim yang pastinya menginginkan setiap masjid di lingkungan kita, baik itu di komplek kita, baik itu di kampung kita, baik itu di kabupaten kita, semua masjid atau musola bisa ramai dengan jamaah, baik itu jamaah dari kalangan anak-anak, remaja ataupun orang tua. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam anak-anak pun memiliki hak yang penuh untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran agama yang baik. Salah satunya adalah pelajaran tentang salat. Dalam Islam salat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka seyogyanya diperkenalkan pada anak-anak sejak usia dini. Jadi bukan berarti salat ini adalah perintah untuk seseorang yang sudah balig, sehingga kita tidak memerintahkan kepada anak-anak kita. Bahkan dari usia dini pun kita sudah seharusnya mengajak anak-anak kita dalam mengerjakan ibadah sholat. Karena bisa itu karena biasa, ya. Jadi bisa bangun subuh karena biasa dibangunkan, bisa sholat duhur karena biasa diperintahkan, dan seterusnya. Dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, bahwa Rasulullah menganjurkan orang tua untuk memulai mengajarkan anak-anak mereka tentang perkara sholat sejak mereka berusia 7 tahun. Maka jika anak-anak tersebut belum mau melaksanakan sholat, maka ketika anak-anak ini berumur 10 tahun, maka boleh untuk dipukul. Tentu pemukulan hanya boleh dilakukan bagi setiap orang tua dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakiti. Dan pukulan ini adalah bentuk daripada didikan atau nasihat, juga peringatan untuk anak-anak kita. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan agar anak-anak kita merasa memiliki tanggung jawab dalam hidupnya. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'muru abna'akum bisolati lisaba'in wadribuhum 'alaiha li'asrin. Perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan sholat sewaktu umur 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mau melaksanakan sewaktu umur 10 tahun. Maka mari kita sebagai orang tua yang bijak, bagaimana menginginkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, maka sedari dini untuk kita mengajak anak-anak kita untuk datang meramaikan jamaah di musola ataupun di masjid. Namun yang menjadi masalah, terkadang ada beberapa masjid yang mungkin kurang membuat nyaman anak-anak. Ketika anak-anak sudah hadir di musola atau di masjid, mereka disuruh pulang. Dianggap bahwa anak-anak ini hanya membuat kisruh di masjid, atau membuat keramaian atau keributan di masjid, atau menjadi sebab terganggunya orang tua untuk melaksanakan ibadah sholat sebab
ramainya anak-anak. Maka di kesempatan kali ini saya ingin membuat suatu upaya bagaimana kita semuanya bisa membuat musola ataupun masjid yang menjadi ramah untuk anak-anak. Salah satu caranya adalah yang pertama dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat memberikan contoh dari suri tauladan dalam mewujudkan masjid yang ramah anak. Nabi sering mencium dan memeluk anak-anak kecil. Rasa sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak tidak hanya terbatas pada anak-anak beliau sendiri, tetapi juga kepada anak-anak umatnya. Dari Abi Qatadah Al-Ansari berkata, "Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat orang-orang sambil menggendong Umamah binti Abi Al-As, yaitu anak Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas pundak beliau. Apabila beliau ruku, maka beliau meletakkan Umamah, dan apabila beliau berdiri dari sujud, maka beliau pun kembali menggendongnya." Maka dari kejadian ini sudah pasti menjadi suri tauladan untuk kita bagaimana kita pun mencintai anak-anak, karena bagaimanapun kelak nanti anak-anak ini yang akan melanjutkan perjuangan kita untuk bisa meramaikan masjid dan musola. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, hendaknya kita memperhatikan kenyamanan masjid untuk anak-anak. Perhatikan tentang kenyamanan masjid merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan masjid ramah anak. Jadi, selain kita mengajak anak-anak untuk sholat, kita juga harus memastikan bahwa masjid itu ramah dan nyaman untuk anak-anak. Artinya jangan sampai mereka jatuh terpleset hingga melukai mereka. Maka pastikan betul-betul untuk bagaimana anak-anak ini sekalipun berada di lingkungan masjid, mereka aman, nyaman, dan tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh yang baik dalam mewujudkan masjid ramah anak. Suatu waktu ketika menjadi imam salat berjamaah, Nabi mempersingkat salatnya karena mendengar tangisan bayi. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kenyamanan anak-anak di dalam masjid. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya upaya kita adalah masjid ramah anak adalah mencegah dan menghilangkan diskriminasi pada anak-anak. Perilaku ini dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap anak-anak karena melanggar hak anak-anak untuk beribadah. Jadi jangan sampai karena emosi kita sebagai orang tua, emosi kita sebagai pengurus masjid, sampai kita membuat mereka merasa tersakiti atau merasa takut berada di masjid. Mungkin kita membentak ataupun memukul dan lain sebagainya. Di dalam Islam tidak ada ketentuan bahwa anak-anak harus berada di saf paling belakang. Bahkan dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar anak-anak dibiarkan berada di saf depan. Jadi suatu ketika Rasulullah pun membiarkan anak-anak berada di saf yang depan. Jadi tidak harus anak-anak ini karena masih kecil mereka berada di saf yang paling belakang. Maka bagaimana kita sebagai orang tua yang ada di tempat tersebut, sebagai pengurus masjid, bagaimana kita terus berusaha agar jamaah yang ada di masjid ini tidak hanya seorang yang sudah tua ataupun remaja, namun juga anak-anak. Bagaimana anak-anak ini ramai di masjid, mencintai masjid, merasa nyaman di masjid, sehingga mereka bisa melakukan ibadah juga dengan tenang sebagaimana orang tua melakukan ibadah. Pun sekali mereka sekarang masih main-main, mungkin masih berlari-lari, insya Allah dengan bertambahnya umur, bertambahnya kedewasaan, mereka akan semakin mengerti bahwa masjid adalah tempat ibadah, sehingga mereka bisa mengurangi untuk main-mainnya. Dan bagaimana kita semuanya selalu berusaha mengajak keluarga kita, anak-anak kita untuk ibadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sejak usia dini. Karena bagaimanapun anak-anak ini adalah invest kita. Ketika kita menjadikan anak-anak ini menjadi anak yang soleh, soleha, maka insya Allah dia nanti yang akan mendoakan kita ketika kita semuanya sudah tiada dari dunia ini. Namun ketika kita tidak memperhatikan ibadahnya, maka anak-anak ini akan jauh daripada kategori soleh dan soleha. Maka siapakah yang nantinya akan mendoakan kita ketika kita kelak tidak ada di dunia ini? Maka dalam kesempatan mimbar ini kesimpulannya adalah, mari kita sama-sama berusaha menciptakan masjid yang ramah dalam atau kepada anak-anak. Mungkin itu adalah sedikit pemaparan dari saya. Apabila dalam pemaparan ini masih banyak kesalahan atau kekurangan segi kata-kata, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa menjadi amal jariah dan bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita sampaikan kepada mereka yang belum mendengar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada RRI Jayapura. Semoga terus jaya
menyampaikan suara di masyarakat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Ya, mendengar pukul 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam. Kembali saya ucapkan untuk Anda semua di malam hari ini. Dan sudah kita ikuti bersama tadi penyampaian warta berita Gema Papua ya. Kemudian dilanjutkan renungan mimbar agama Islam juga yang sudah hadir untuk Anda di malam hari ini. Ya, dan tentunya lewat renungan Islam yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Terusus untuk umat Islam ya, dimanapun Anda berada, semoga mendapatkan kesejukan hati di hari Jumat ini 8 Mei 2026. Ya, dan informasinya pendengar, kalau kita lihat di media sosial juga ya, ada yang menyiarkan secara langsung juga pertandingan Persipura versus Adiaksa FC untuk hari ini, karena Persipura kalah seperti itu ya. Jadi ada apa namanya, sedikit kacau begitu ya, sedikit kacau di Stadion Lukas NMB seperti itu. Apa namanya, pertandingan di hari ini karena Persipura kalah seperti itu. Seharusnya kita legowo ya, kita harus berbesar hati, kita harus menerima segala sesuatunya karena kita menyaksikan secara langsung juga seperti itu ya. Ada mungkin prediksi-prediksi kita seperti itu, kenapa tadi langsungnya langsung harusnya ini dimainkan atau diturunkan, pergantian pemain dan lain sebagainya begitu ya. Ada banyak hal seperti itu, tetapi penampilan hari ini yang bisa ditampilkan adalah seperti yang tadi kita saksikan bersama. Kita berharap pastinya mari ya, tetap kita menjadi penonton yang bijak seperti itu, menjadi supporter yang tetap Persipura itu ada di dalam hati seperti itu. Kita jaga kondusivitas, kita jaga keamanan bersama, kita jaga stadion kita seperti itu ya. Kita jaga segala sesuatunya agar ketika orang-orang di luar tanah Papua begitu ya, yang menyaksikan apa namanya, kita penuh dengan damai ya, menerima dengan baik seperti itu, ini akan menjadikan dan membuktikan bahwa kita yang ada di tanah Papua adalah kita orang-orang yang cinta damai, kita penuh damai juga pastinya, dan cinta kasih itu ada di atas tanah Papua seperti itu ya. Oke, berharap pastinya pertandingan hari ini dengan hasil yang sudah kita saksikan bersama, kalau tadi Anda perginya ke Stadion LA dengan baik, berharap Anda pulang juga dalam keadaan yang baik seperti itu ya, karena cuaca hari ini juga tadi kilat sambar sana sini, hujan juga baru saja mengguyur Tasangkapura dan sekitarnya. Sempat tadi saya telepon juga ke seputaran Kampung Harapan juga gerimis seperti itu, ataukah mungkin saat ini sudah hujan kah atau seperti apa, itu dia cuaca yang ada saat ini. Jadi berhati-hati ketika Anda berkendara pulang, hati-hati gitu ya, tetap fokus. Ada yang mungkin pulang tapi masih kayak sebel-sebel gimana gitu ya, aduh tadi kenapa Persipura kalah kah, atau harusnya tuh begini-begini. Jadi ada prediksi-prediksi, ada apa namanya, harusnya itu tadi digantikan sejak tadi awal, atau banyak sekali, karena memang tadi kalau pertandingan kita menyaksikan pertandingan tadi, banyak sekali peluang begitu ya, banyak sekali peluang yang bisa didapatkan oleh Persipura tetapi tidak membuahkan hasil seperti itu ya, dan tidak merubah posisi. Dan kalau kita lihat permainan dari Adiaksa FC juga, mereka bertahan ya, bertahan, kemudian apa namanya, kipernya juga luar biasa seperti itu, kemudian juga permainan bertahan yang mereka tunjukkan ya seperti itu. Oke, berharap pastinya Anda pergi menonton, menyaksikan. Jangan dong kita sebagai pecinta Persipura seperti itu, Persipura milik masyarakat Papua, giliran menang kita oh Persipura dan lain sebagainya, giliran kalah lalu kita apa namanya marah apa dan lain sebagainya. Jangan ya, tetap kita apa namanya memberikan apa namanya sebagai penonton yang bijaksana seperti itu ya, menang kalah Persipura tetap di hati, dan kita berharap pastinya ada pembelajaran yang luar biasa untuk menjadi perbaikan ke depannya seperti itu ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua, hati-hati di jalan bagi pengguna jalan untuk hari ini, apalagi Anda yang dari stadion selepas menyaksikan laga sepak bola untuk hari ini Liga 2, hati-hati ya pulang sampai di jalan.
bertemu bersama keluarga pun dalam keadaan baik seperti itu. Oke, pendengar, lagu-lagu hiburan ya akan saya hadirkan tentunya untuk menemani suasana malam Anda. Ya, dan ada satu informasi dulu ya. Satu informasi untuk Anda di malam hari ini, dengan harapan informasi ini menambah kasana informasi kita semua. Ya, terus satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu tembang dari miliknya Celine Dion dengan The Power of Love.

Iya, baik pendengar, satu informasi hadir untuk menemani suasana malam Anda. Kami sampaikan dari Panitia Pemilihan Badan Pengurus dan Rapat Kerja Dewan Kesenian Tanah Papua, Kabupaten Jayapura tahun 2026, di KTP Dewan Kesenian Tanah Papua, Kabupaten Jayapura. Panitia Pemilihan Badan Pengurus dan Rapat Kerja Dewan Kesenian Tanah Papua, DKTP, menyampaikan pemberitahuan pelantikan Badan Pengurus dan Rapat Kerja DKTP Kabupaten Jayapura periode 2026-2030 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai bertempat di Hotel Horek Sentani Kabupaten Jayapura. Ya, pendengar, demikian satu informasi untuk Anda di malam hari ini dari Panitia Pemilihan Badan Pengurus dan Rapat Kerja Dewan Kesenian Tanah Papua, Kabupaten Jayapura tahun 2026, DKTP Kabupaten Jayapura, ya. Terkait pelantikan Badan Pengurus dan Rapat Kerja DKTP Kabupaten Jayapura periode 2026-2030. Ingat waktunya, waktu pelaksanaan pada hari Sabtu besok ya, tanggal 9 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di Hotel Horek Sentani Kabupaten Jayapura. Iya, pendengar, demikian satu informasi untuk Anda di malam hari ini, menghantarkan kita saat ini pukul 20 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati saja suasana malam hari Anda di hari ini. Cuaca sepanjang hari ini panas, begitu ya, boleh kita nikmati. Kemudian malam hari ini cuacanya mendung, tadi hujan gerimis, hujan lagi, lumayan tadi ada angin sedikit gitu ya, angin sedikit seperti apa itu ya. Oke, ya tadi kemudian juga ada kilat, ada guntur gitu ya. Tapi sekarang saya dengar-dengar gitu ya, sepertinya sudah kilat dan gunturnya sudah mulai bersahabat lagi. Tapi hujan ini entah ya, saya belum keluar studio juga. Nanti seperti apakah cuacanya, kita berharap apapun itu ya, kita terus bersyukur saja sampai detik ini kita masih diberikan nafas hidup seperti itu. Oke, selamat malam untuk Anda semua. Selamat menikmati saja suasana malam hari ini, lagi ngapain, yang lagi makan malam, yang lagi santai, yang lagi apa lagi, yang lagi menikmati patah hati katanya karena Persipura kalah. Oke, patah hatinya jangan sampai ngambek berlebihan gitu ya. Pokoknya kalah kah menang kah, walaupun sedih tapi tetap Persipura di hati, begitu ya. Jangan sampai ngambek berlebihan yang akhirnya merugikan diri sendiri, kan tidak asyik gitu ya. Oke, jadi ya pokoknya malam hari ini mungkin duduk tapi masih terbesit pertandingan tadi. Oke, tidak mengapa ya, semua adalah baik, tapi jangan sampai terbawa sampai jatuh sakit, bahaya, jangan ya. Oke lah ya, buat Anda yang malam hari ini lagi piket malam, lagi dinas malam, petugas TNI Polri, petugas medis, petugas keamanan, Satpol PP, security, selamat malam untuk Anda, sukses ya untuk kerja karya Anda di hari ini. Beberapa teman-teman hiburan akan terus hadir menemani suasana malam Anda. Kali ini ada satu tembang dari miliknya Phil Collins, pendengar, hadir untuk Anda. Do You Remember?

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca.

7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

Oke, pendengar, pukul 20 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur ya. Untuk hari ini ya begitulah ya. Aduh, ya begitulah kenapa. Oke, nanti kita akan jelang bersama pendengar ya, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional ya, akan hadir untuk Anda di malam hari ini. Tentunya berita-berita teraktual kami rangkum dan tentunya dihadirkan untuk Anda di malam hari ini tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur ya. Tentunya masih bersama kami yang bertugas, saya Sofi, ada rekan Mansa standby ya IT untuk TMB di malam hari ini. Oke, pendengar, satu ya, kita masih berbicara begitu ya, yang masih hangat di pendengaran kita, yang masih hangat di hati kita dan juga penglihatan kita. Waduh. Oke, hari ini karena tadi pertandingan Persipura Adiaksa FC kemudian dimenangkan oleh Adiaksa dan juga berakhir 1-0 seperti itu. Kemudian ada supporter yang mungkin merasa bahwa kenapa Persipura kalah gitu ya, dan akhirnya ada kekacauan di lapangan Stadion LA. Dan tentunya itu tidak berlangsung begitu saja ya, karena kita tahu imbasnya adalah karena waktu beberapa waktu yang lalu, karena botol air minum saja seperti itu, botol air minum, sehingga Persipura harus membayar juga dari pihak manajemen begitu ya. Pihak manajemen harus membayar sekitar 30 juta rupiah kepada PSSI seperti itu ya. Dan untuk hari ini dengan kejadian yang sudah kita saksikan bersama begitu ya, karena ini juga beredar di media sosial, ada yang langsung dengan siaran langsungnya seperti itu, kemudian beredar juga di WhatsApp grup ya, karena kalau berbicara tentang hal-hal seperti ini tuh langsung viral begitu ya, viral FYP. Oke, jadi tentunya kita harus tetap menjadi orang-orang yang bijaksana begitu ya, bijak dalam segala hal, karena ketika bijak segala sesuatunya pun akan menjadi baik seperti itu ya. Dan informasi terkait dengan pertandingan Persipura pada hari ini ya, Persipura Adiaksa FC yang baru saja tuntas begitu ya, sekitar 1 jam lebih, mau hampir 2 jam lalu seperti itu. Tapi ini sepertinya masih ada perbincangan-perbincangan dan masih ada hal yang menjadi pikiran kita bersama seperti itu ya. Ada yang mungkin pulang dalam perjalanan, mungkin sambil pantau Pro 1 malam hari ini, kemudian aduh kenapa Persipura kalah, atau aduh tadi harusnya tuh seperti ini dan seperti itu ya. Jadi banyak hal, karena kita menonton juga, kemudian ya harusnya tadi pemain ini langsung dimasukkan, atau kenapa di menit-menit terakhir dan lain sebagainya, banyak hal yang menjadi curahan isi hati juga. Tetapi hari ini sangat disayangkan juga ya, dengan supporter yang langsung mungkin tidak menerima juga untuk kekalahan di hari ini. Ada yang bilang, waduh ini bahkan stadion dipenuhi begitu ya, langsung menyaksikan seperti itu. Jadi kalau Persipura di hati menang kalah, yuk kita legowo seperti itu ya, karena kita menyaksikan secara langsung juga, kemudian sebenarnya banyak peluang-peluang dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi itulah yang terjadi, 1-0 dan untuk tiket terakhir didapatkan oleh Adiaksa FC seperti itu, menuju ke Liga 1 BRI Super Language 2000 untuk selanjutnya seperti itu ya. Oke, dan tentunya ketika beberapa waktu lalu karena kesalahan dari supporter juga ya, dengan air mineral botolnya dilemparkah seperti itu, akhirnya harus membayar ya pihak manajemen 30 juta rupiah. Dan untuk saat ini kalau kita lihat dengan kekacauan yang sedikit terjadi di Stadion Lukas NMB seperti itu,
Ini tentunya nanti akan membuat manajemen juga begitu ya. Manajemen akan membayar juga seperti itu, dan nanti kita lihat sanksi apa juga yang nanti akan diberikan kepada pihak manajemen ya, seperti itu. Oke, tapi yang pasti kita berharap semuanya pulangnya baik-baik ya. Pulangnya baik-baik. Bayangkan stadion itu dibuat dengan luar biasa. Jadi kita jaga dong ya, itu alangkah baiknya kita jaga bersama, karena itu milik kita bersama juga, seperti itu ya. Jadi alangkah baik ketika kita bisa menjaganya dengan baik, dan ketika kita mau gunakan seperti halnya misalkan ada pertandingan bola seperti tadi, itu bisa digunakan dan kita bisa menonton, menyaksikan secara langsung dengan tempat duduk yang baik, kita bisa langsung menyaksikan setiap laga juga dengan baik ya, kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan bijaksana juga. Oke. Iya, yang pasti yang pulang nanti hati-hati di jalan ya, sampai di tempat tujuan dengan segala baik juga pastinya. Oke, pendengar, ada satu informasi terlepas dari pertandingan sepak bola untuk hari ini, walaupun hangat dan patut diperbincangkan. Waduh. Patut diperbincangkan ya. Oke, ada satu informasi kali ini dari laman Lifestyle, pendengar ya, hadir untuk Anda sebelum nanti kita jelang pukul 21 Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Iya, satu informasi untuk Anda. Iya, kali ini satu informasinya adalah ternyata tertawa. Tertawa itu penting untuk otak dan kesehatan mental. Ada penjelasan dari para ahli. Jadi tertawa itu bukan apa namanya, kalau memang tertawa yang berlebihan, yang tidak ada apa namanya, tidak ada asal muasalnya, langsung tiba-tiba terbahak-bahak tidak jelas, ya itu patut dipertanyakan begitu ya. Tetapi tertawa itu berkaitan dengan kesehatan. Ada penjelasan dari para ahli seperti apakah itu. Mari kita simak bersama. Saudara Anda suka tertawa, sering tertawa, atau di mana-mana, jadi orang sudah kenal, aduh dia itu paling suka ketawa, sudah mau apapun itu tetap disenyumin ya. Ya, jadi berbicara tentang tertawa sering dianggap sebagai respon spontan saat seseorang merasa senang atau mendengar sesuatu yang lucu ya. Namun di balik itu berbagai penelitian menunjukkan bahwa tertawa ternyata punya manfaat besar bagi kesehatan mental hingga fungsi otak kita. Saudara, dalam dunia kesehatan, tertawa bahkan mulai dipandang sebagai bagian dari gaya hidup sehat karena mampu membantu tubuh mengelola stres dan emosi sehari-hari. Menurut laporan dari Stanford Lifestyle Medicine, tertawa dapat membantu menurunkan kadar hormon stres kortisol yang selama ini dikaitkan dengan kecemasan, kelelahan mental, hingga gangguan suasana hati. Tertawa membawa oksigen ke otak dan mengaktifkan pelepasan hormon antistres yang memungkinkan Anda berfungsi lebih efisien dan juga gembira. Ya, pendengar, tertawa membantu otak bekerja lebih baik. Kita dengarkan penjelasan dari Dr. Gigi Otalvaro PhD, psikografer dari Stanford ya. Dr. Otalvaro menjelaskan seperti ini. Stres berkepanjangan dapat memengaruhi hipokampus, bagian otak yang berperan penting dalam proses belajar dan juga memori. Jadi, ketika seseorang terlalu sering berada dalam tekanan, fungsi area tersebut bisa terganggu. Sebaliknya, tertawa membantu tubuh menjadi lebih rileks dan mengurangi dampak stres terhadap otak. Beberapa studi bahkan menemukan bahwa humor dan tawa dapat meningkatkan daya ingat serta fokus seseorang. Selain itu, tertawa juga memicu pelepasan hormon seperti dopamin dan juga serotonin yang berhubungan dengan rasa bahagia dan juga ketenangan. Dan kondisi ini membuat seseorang merasa lebih nyaman secara emosional dan lebih mudah berpikir jernih. Kemudian bisa membantu mengurangi stres dan juga kecemasan. Saudara, di tengah rutinitas yang padat dan juga tekanan hidup sehari-hari,
Tertawa dapat menjadi cara sederhana untuk membantu tubuh mengelola stres. Dikutip dari Mayo Clinic, tertawa dapat meningkatkan asupan oksigen ke tubuh, merangsang kerja jantung dan juga paru-paru, serta membantu otot menjadi lebih rileks. Efek tersebut membuat tubuh terasa lebih tenang setelah tertawa. Dan ternyata, tidak hanya itu, tertawa juga diketahui membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi gejala kecemasan ringan, ya. Wow, jadi manfaat tertawa itu banyak sekali. Ya, Dr. Otalvaro juga menyebutkan terapi humor bahkan menunjukkan adanya penurunan tingkat stres, depresi dan juga kelelahan setelah seseorang rutin mengikuti aktivitas ya berbasis humor. Kemudian yang berikut adalah tertawa juga mempererat hubungan sosial. Betul apa betul? Betul ya. Oke. Ya, manfaat tertawa tidak hanya dirasakan secara pribadi ya, tetapi dalam hubungan sosial juga. Tertawa bersama orang lain dapat memperkuat rasa kedekatan dan menciptakan hubungan yang lebih hangat. Dr. Otalvaro menyebutkan bahwa manusia cenderung merasa lebih nyaman dengan orang yang bisa membuat mereka tertawa. Karena itu, humor sering dianggap penting dalam pertemanan maupun hubungan secara personal. Dan tentunya fenomena ini berkaitan dengan mirror neurons atau sel saraf yang membuat seseorang ikut merasakan emosi orang lain. Dan inilah alasan mengapa tawa sering terasa menular, terutama saat berada di lingkungan sosial yang positif ya. Jadi ada yang sebenarnya itu tertawa masalah, tertawa soal begitu ya. Tapi karena ada teman yang tertawa sampai bikin kita-kita tuh yang lihat jadi terbawa juga ya, padahal tidak tahu soal juga, sudah ikut ketawa saja seperti itu ya. Jadi ternyata tertawa itu itulah alasan kenapa sering ya terasa menular itu ketawa. Karena terutama pada saat kita berada di lingkungan sosial yang positif ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tidak harus menunggu lucu untuk tertawa ya. Jadi bukan nanti ada cerita lucu baru tertawa, seperti itu. Menariknya pendengar, kini mulai berkembang tren laughter exercise atau latihan tertawa yang dilakukan tanpa harus menunggu ada hal lucu. Dalam program Laughter and Play for Wellbeing di Stanford, Dr. Otalvaro mengajak peserta melakukan latihan pernafasan dan aktivitas sederhana yang memicu tawa secara alami. Awalnya mungkin terasa dibuat-buat gitu ya, terasa dibuat-buat, tetapi lama-kelamaan tawa dapat muncul secara spontan dan memberi efek relaksasi pada tubuh seseorang. Meski demikian, ditekankan juga bahwa tertawa bukan pengganti pengobatan untuk gangguan mental serius ya. Tetapi tertawa dapat menjadi salah satu kebiasaan kecil yang membantu menjaga kesehatan mental sehari-hari kita. Di tengah sekarang kita lihat ya kehidupan hidup modern, meluangkan waktu untuk bercanda, menonton tayangan lucu, atau sekedar tertawa bersama orang terdekat, ini bisa menjadi cara sederhana untuk membantu tubuh dan pikiran tetap sehat. Oke, tertawa yuk. Mana senyumnya? Oke, iya, tertawa, kita senyum, ada hal buruk, ada hal banyak yang dipikirkan oleh kita, senyumin yuk. Oke, ketika disenyumin, apalagi dekat orang-orang sekitar, kita ketawa sendiri saja atau ada tertawa sesuatu, akhirnya kayak nular gitu ya, kita yang tidak tahu apa-apa ikutan juga ketawa ya. Dan ternyata tertawa itu membawa dampak baik untuk kesehatan kita, energi positif juga akhirnya keluar. Kemudian dari tawa itu mempererat hubungan sosial ya, dan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Oke, jadi berikan senyuman terbaik Anda kepada siapapun gitu ya. Oke, tapi terkadang tuh saya juga sering kalau ketawa yang tidak ada alasan juga mah perlu dipertanyakan juga ya, karena tertawa tuh ada jenis-jenisnya juga. Ada yang tertawa kayak ini ketawa apa? Tidak ada apa-apa, terus ada tertawa tuh berbagai
berbagai jenis juga ya, ada tertawa yang memang betul-betul relaksasi untuk melepaskan tadi hormon kebahagiaan itu. Tetapi ada juga tertawa yang julid gitu ya, tertawa yang tidak jelas yang jadi bikin orang, hello, Anda ketawain apa gitu ya. Aduh, apalagi kenanya jatuhnya tuh ke saya ya. Aduh, ada yang bilang kayaknya apa, baperan sampai. Oke, tapi sebenarnya tidak begitu ya, karena kita kan tahu-tahu juga ya, itu tertawa-tertawa tidak ada angin, tidak ada hujan seperti itu, tapi bukan tertawa seperti yang disampaikan oleh Dr. Otalvaro tadi ya. Ternyata bisa dibuat bagaimana seseorang untuk berlatih untuk tertawa. Awalnya ini kayaknya dibuat-buat, lama-kelamaan akhirnya secara spontan begitu ya, menimbulkan efek relaksasi. Berbeda dengan tertawa nyindir ya, itu hal yang berbeda. Jadi jangan tertawa yang baik, yang untuk relaksasi dan menjalin hubungan keakraban. Oke, pukul 20.55 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua. Kita akan jelang warta berita Pro3 Jaringan Berita Nasional pukul 21 waktu Indonesia Timur. Lagu berikut lagu apa ya? Oke, satu tembang nostalgia, satu tembang lama. Kemudian di apa namanya, dibuatkan versi di aransemen ya, pop jazz seperti itu. Diam bukan tak cinta ya, bukan berarti nanti berkata-kata saya cinta padamu, I love you so, I love you seperti itu, barulah oh ya dia mencintai saya. Tetapi di dalam diam juga ternyata berdiam cinta di sana. Waduh. Oke, Ance-Pance ya, lagu yang dipopulerkan kali ini versi pop jazz, cover dari Kirana Amora, Diam Bukan Tak Cinta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensi cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2020 evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan lengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Sir Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun, kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun, PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu, gitu Pak Jokra.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu, untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita, menyebut kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi 4 menit. Kita juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung sampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Kota hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa, tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok, juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan, dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukur.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir, dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh, dan juga setelah pasca sholat Jumat para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan AMMIM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
19: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AMMIM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah di oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah aktif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
19: Sejalan dengan Menteri Tas, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Aruk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
20: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
19: Dalam pertemuan tersebut, tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
21: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan, terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1, menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
1: Tentunya ada faktor yang diatur. Kita mau menjaga latihan yang fisik yang mau membahas, tapi asupan yang tidak bagus, maka kita harus juga supportan. Nah, dengan ini tentunya ada kolaborasi yang selalu

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Iya, baik pendengar, bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Anda bersama kami langsung dari Studio 1 Pro 1 RRI Jayapura. Saya Sofi, masih ditemani rekan Mansa. Kembali menyapa Anda, selamat malam ya untuk Anda semua. Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Anda yang ada di seputaran Kabupaten Kerom dan juga Sarmi, dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran RRI Jayapura ya. Selamat malam saja untuk Anda. Dan tentunya terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di malam hari ini. Iya, dan pendengar, sebelum nanti kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, dalam siaran mini drama radio diproduksi dari RRI Merauke dengan judul Desa Masa Depan. Nanti kita akan berlanjut dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, di beberapa tempat gitu ya hujan deras seperti itu informasinya, tetapi untuk Tasagapura tadi sempat hujan, ini gerimis juga seperti itu, rada-rada agak gerimis-gerimis kecil, gerimis mengundang, gerimis tak diundang, okelah seperti itulah ya. Oke, selamat menikmati saja cuaca hari ini. Kemudian Anda akan dihibur dengan lagu-lagu hiburan bersama Pro 1 RRI Jayapura. Oke, selamat

Selamat menikmati saja suasana malam Anda. Selamat menikmati santai Anda bersama keluarga di malam hari ini. Tapi juga selamat menikmati kerja buat Anda yang lagi piket malam, lagi dinas malam hari ini. Tetapi juga menyapa Anda yang sedang menikmati suasana rumah ya. Selamat menikmatinya. Yang ada di jalan juga tetap berhati-hati sampai di tempat tujuan dengan baik. Iya, pendengar, satu tembang dari miliknya Hujan Datang Lagi, begitu ya. Lagu yang dipopulerkan oleh Endang Estaurinda. Hadir untuk Anda kali ini versi tembang kenangan versi cover ya, akan saya hadirkan untuk Anda. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Iya, baik pendengar, pukul 22 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur ya. Beberapa lagu-lagu hiburan hadir menemani suasana malam Anda. Selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran drama radio untuk malam hari ini, produksi dari RRI Ranai dengan judul Gagal Lagi. Kita ikuti bersama.

0: Us! Us! Bangunlah Us, lah pagi ni. Cuba kau mandi, Us.
1: Benda ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun, Nandi. Biar segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Pagi-pagi ni macam burung tiung dia ya. Lah berkicau je ya. Ini dia malu mulut tak ya. Hal camik-camik pagi ni.
0: Makanya kalau tak nak dengar makcik engkau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Lah semua Us kerjakan makcik. Makcik oi. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Licin lagi. Macam ke makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah Kaleha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As petang ni ke rumah makcik Leha ya. Nak suruh makcik dia jual kuih di media sosial dia tu. Kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: cạn lê hà,
1: cạn lê hà, cạn lê hà, oh,
0: cạn lê hà,
2: ya ya Allah, yo ya, kenapa tak pakai salam lagi? Biasa tunggu sore assalamualaikumnya.
1: Ai maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
2: Ya. Yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
2: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joy hari ni?
1: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih itu satu rasa, banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
2: Oh, iya juga ya.
1: Sampai lupa. Maklumlah tunggu.
2: Alah, masuk Jo ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha.
2: Ya. Yeah.
1: Dah siap belum peralatan buat kuih itu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
2: Tak usah pening-pening, tak usah khawatir. Lah ada semua.
1: Ha.
2: Engkau tak tengok tu ya? Hmm. Ah, cetakan ayam lagi temenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
2: Alah, tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau ni mengayal.

0: Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Ya, how the is? As mainnya dia mah.
2: Dia, Uls. Agak bos medi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Ndak tahu benda kerja wa. Dari aku datang sini sama sekarang lom keluar-keluar dia wa. Geyo-geyo. Dia ndak betelur di lem ndak.
0: Au ni ngada-ngada je is, yes. Eh is. Mana jauh ku maas ni?
2: Aku disuruh mak cik leha aku jemput As kerana nak posting kue dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni is.
2: As. As. Aulah munu kat dalam dok. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah As.
3: Aduh. Ya ya ya ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku Us?
0: Lah cepat sikit As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepau ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya As. Lah lah lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas sikit As. Siapa lah nak mendayau no?

0: Dia?
1: Iya.
0: Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
1: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah itulah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
0: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
1: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
0: Eh, Joyah.
1: Ya.
0: Kalau di sini satu resep telurnya dua. Kalau lima resep jadi dia berapa?
1: 12.
0: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
1: Ya, 12.
0: 10 tak jauh ya?
1: 2 kali 5. Oh, ya betul 10 kali 5.
0: Kau tak SD nampaknya. Ha? Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
1: Oh, tenang Kak Leha. Ha? Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
0: Aduh Joya, kita ni mengadun kuih ni hasil saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joya. Penyakit lama nampaknya ni.
1: Cuba sini Joya yang cetakkan.
0: Cuba lah kau cetak.
1: Ha, ni dapat ke lihat?
0: Aduh Joya, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh. Habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ni.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha,
3: Makcik Joya,
2: kami bertiga siap menghadap.
4: Makcik Joya.
1: Ya.
4: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As ni.
0: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
5: Kau mana lah gaya lah sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi sutek kambong. Bendek sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gek kuah.
0: Ah, tu, tengoklah seorang kat tudung saji tu.
6: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni, tapi ular patah pala ni. Bahal buat kau ni nak.
5: Tuan Us, ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
4: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga, tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak Makcik Joy, Makcik Leha?
0: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Ah, dan kue bolu. Ah, kemarin saya ada buat. Ha, jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya satu bungkus RM15,000. Ha, jangan sampai salah As. Awas engkau ugi pula saya.
6: Aduh, lah gagal ular.

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Oke, pendengar, pukul 22.22 menit waktu Indonesia Timur ya, pukul 22.23 ya, saat ini sudah pukul 22.23 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda semua, sudah kita ikuti bersama ya program siaran drama radio mini drama produksi dari RRI Ranai, sudah hadir ke ruang dengar Anda. Dan kita masuk ya dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda boleh bergabung ya, kita ngobrol lagu seperti apakah yang mau Anda request, berharap lagu original ya, seperti itu, lagu original. Kemudian lagunya yang belum pernah di request seperti itu, cari lagu yang baru, judul penyanyi, judul dan nama penyanyinya yang jelas juga seperti itu ya. Jangan lirik lagunya tapi judul lagunya, agar saya bisa mencarinya dengan cepat gitu ya, dan langsung dihadirkan juga untuk Anda. Dan yang pasti lagu yang Anda request punya cerita ya, bukan ya, lagu ini saya senang dengar karena lagu musik itu semua orang senang dengar gitu ya. Tetapi ada cerita, ada kesan tersendiri, atau ada punya momen gitu ya lagu-lagu tersebut. Jadi Anda ngingat gitu ya, jadi bisa cerita dikit, kemudian Anda boleh merequest lagunya apa, langsung dihadirkan seperti itu ya. Jadi kalau punya momen, punya cerita, berarti di kala masa yang dulu begitu ya, berapa tahun yang lalu mungkin, Anda boleh berbagi dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. 536-386 lain telepon yang bisa Anda gunakan, 3 penelpon untuk setiap sesinya. Oke, langsung saja ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Yang mau bergabung untuk sesi yang pertama disilahkan. 536-386 lagunya sudah disiapkan, lagunya apa, nama penyanyi dan juga judul lagunya. Cerita dulu lagu tersebut punya pesan dan punya kesan seperti apa untuk Anda. Anda cerita dulu, kemudian Anda request lagunya dan langsung dihadirkan ya. Oke, sudah adakah yang bergabung di ujung telepon? Atau masih mikir-mikir nih lagu yang, oh iya lagu yang itu tuh, yang waktu era tahun berapa ya, ya tahun sekian seperti itu. Kemudian Anda boleh berbagi cerita di malam hari ini lewat ajang Ruang Rindu. Yang mau bergabung silakan, saya tunggu ya di 536-386. Yang pasti harus cerita dulu, lagu tersebut harus punya momen dan punya cerita yang mau Anda bagikan ya. Jadi kalau tidak punya cerita, tidak bisa request lagu seperti itu. Oke dong. Ya, 536-386, adakah yang mau bergabung? Kalau belum ada yang bergabung, saya hadirkan saja lagu hiburan berikut, lagu nostalgia ya. Kali ini saya pilihkan, oke, dari miliknya siapa? Tunggu. Ada Elisa Cintaku, Tak Sebatas Rindu. Tunggu ya, saya hadirkan yang mana nih ya, lagu-lagu lawas. Oke, ada Yuni Syarah juga, kita lewat dulu. Kita ke lagunya siapa coba? Oke. Ada Desember Kelabu. Ini lagu-lagu

0: Alhamdulillah sehat.
1: Oke. Okay.
0: Topi juga sehat.
1: Ya. Siap, siap, siap, siap. Posisi di mana sekarang?
0: Masih di Kabupaten Bone.
1: Oke, okay, siap. Di sana cuaca gimana, Bangku?
0: Cuaca panas banget.
1: Oh gitu. Hati tidak panas ya? Hati senang ya hati?
0: Kalau hati senang.
1: Lagi dengan suaranya Mbak Tobi. Aduh. Siap, siap, siap. Ya Bangku, malam ini mau dengar lagunya siapa nih? Mau request lagunya siapa nih?
0: Kalau Aco, bisa diputarin Aku Ingin Cinta Yang Nyata.
1: Aku Ingin Cinta Yang Nyata, Betaria Sonata.
0: Betul sekali.
1: Oke, okay. Ada punya cerita tidak dengan lagu itu?
0: Ceritanya memang ada, tapi itu terlalu rahasia banget.
1: Oh tidak bisa, harus cerita dulu. Pokoknya rahasia tapi dikit dulu, harus cerita baru lagunya naik gitu.
0: Oke, baik.
1: Cerita aja, enggak apa-apa, santuy.
0: Iya, enggak masalah juga.
1: Oke. Okay. Ceritanya seperti apa tuh?
0: Ceritanya seperti Aco itu sangat senang banget sama operator yang ada di RRI Jayapura. Ya, seperti itu. Makanya saya suka lagu itu.
1: Oke.
0: Demikian, demikian.
1: Oh, iya, iya, iya. Tidak punya cerita dengan lagu ini, mungkin kisah tahun berapa gitu?
0: Lupa sih tahun berapa. Kira-kira kurang lebih 10 tahun yang lalu lah.
1: Oh, begitu. Oke, okay, oke. Okay. Siap, siap, Pak.
0: Salam sehat ya.
1: Iya, oke. Okay. Salam sehat juga, Bangku. Siap. Dari Bone ya, Bang Aco, terima kasih.
0: Ya,
1: iya. Oke, okay, baik. Terima kasih ya, ada Bang Aco dari seputaran Bone sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak. Oke. Okay. Terima kasih sudah bergabung gitu ya. Di 536386 ada lagi kah? Jadi ceritanya itu saya kurang ini ya, masih sedikit raba-raba juga seperti itu. Aku Ingin Cinta Yang Nyata 10 tahun lalu. Jadi mungkin pernah punya kisah dengan apa namanya, penyiar mungkin, operator atau seperti apa gitu ya. Oke lah, coba nanti saya hadirkan ya. Tapi berharap pendengar yang mau bergabung ya, kisah ini kisah yang nyata begitu ya. Kemudian juga kisah ini dialami oleh Anda atau mungkin ada teman gitu ya. Jadi Anda pada saat itu juga mungkin ada pernah mendengarkan ceritanya atau seperti apa. Jadi lagu tersebut tuh punya momen begitu ya, punya momen, punya story. Jadi Anda bisa cerita lagu yang Anda request seperti itu dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ruang Berbagi Rindu, berbagi kerinduan Anda ketika lagu itu mengingatkan Anda akan memori-memori yang telah lama begitu ya, membuka memori Anda kembali. Program ini seperti itulah ya. Oke, kalau belum ada yang bergabung, saya hadirkan lagu-lagu nostalgia ya, menemani suasana malam Anda. Di malam hari ini, Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Dan juga ada beberapa lagu-lagu lawas, lagu-lagu lama. Siapa tahu, lagu ini langsung mengingatkan Anda juga dengan pasangan mungkin, atau dengan teman lama, atau dengan orang yang Anda benci. Waduh, orang yang Anda benci ya kala itu, tapi sekarang katanya udah tidak lagi. Waktu itu tuh memang marah, benci sekali, tapi sekarang ya sudah, semuanya dimakan oleh waktu, seperti itu ya. Oke, saya akan menghibur Anda dengan beberapa lagu-lagu nostalgia, baik itu mancanegara ataupun Indonesia. Sambil saya tunggu ya di 536386.

0: Iya, baik pendengar, pukul 22.51, 52 menit waktu Indonesia Timur ya. Yang mau cerita dengan cerita nostalgianya boleh ya. Di 536386 saya tunggu Anda. Sebelum Anda request lagu, cerita dulu lagunya seperti apa, ada punya story, ada punya cerita, ada punya kesan tersendiri untuk Anda, boleh ya. Anda bergabung di 536386, line telepon yang bisa Anda gunakan untuk malam hari ini dalam ajang Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sudah adakah yang bergabung? Jangan lupa judul lagunya, nama penyanyinya, cerita dulu lagunya, kisahnya seperti apa gitu ya. Kemudian Anda boleh request lagu. 536386. Halo, selamat malam. Oke, mantap sudah. Siapa?
1: Selamat
0: malam.
1: Mangkar Komoro, Timika.
0: Dari Timika, luar biasa. Timika, cuaca bagaimana?
1: Cuaca hujan ini, Sofi.
0: Oh, begitu. Sini juga tadi sempat hujan, tapi sepertinya sudah reda.
1: Hujan tadi, tapi sudah kembali reda.
0: Oh, begitu. Sama dengan, iya. Ada punya kisah kah? Cerita dulu sebelum.
1: Saya pilih lagunya dulu.
0: Boleh. Lagu apa tuh?
1: Pergi Tanpa Berita dari The Mercy.
0: The Mercy judulnya itu, silakan. Ceritanya seperti apa tuh?
1: Ceritanya ya, sebenarnya ceritanya mungkin dialami juga oleh anak perempuan. Waktu saya bertugas di tim depan itu, bapak ke kantor sebelah saya di sana gitu.
0: Oh, jadi, begitu.
1: Sekarang Polres saya.
0: Oke, oke.
1: LD Damri.
0: Oke. Okay.
1: Yang dapat topi kan dia di sebelah saya, di sebelah.
0: Betul.
1: Jadi begini kisahnya, sebenarnya tong kerja ini untuk kasih makan orang tua. Tapi ternyata pada saat saya mengalami musibah itu, saya bertugas di Jayapura tahun 78. Ketika itu saya dapat berita, padahal mama sehat, tiba-tiba langsung dapat berita bahwa mama masuk rumah sakit dan harus dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga lagu ini menjadi suatu kenangan yang tidak bisa saya lupakan dan saya tidak bisa pisahkan dengan saya punya apa yang saya rasakan.
0: Oke. Tahun berapa tadi?
1: Tahun 78.
0: 78. Waduh.
1: Saya pindah ke Timika 96. Sama-sama dengan Doli Rumbino, itu naik tahun.
0: Oh, Bapak. Oh, iya. Di Polimak 4 situ.
1: Ya.
0: Bapak tua. Iya.
1: Iya, kami. Sini ya, di yang masih aktif saya pensiun 2018.
0: Oke, siap. Nah, saya langsung karena bilang bapak almarhum, jadi langsung saya po ini otak ini menerawang jauh dulu, ingat-ingat begitu.
1: Betul. Jadi Mangkar sering lewat itu Nariwari di LD.
0: Kawasan-kawasan
1: yang dari warisan.
0: Oke, siap.
1: Nah, kita biasa jumpa ketemu di Bapak Komboy ya, yang paling Karma yang di entrop.
0: Betul.
1: Kepala dinas kehutanan.
0: Iya. Kakak perempuan, iya, siap. Aduh. Oke, siap.
1: Yang membuat saya menjadi, saya pilih lagu ini menjadi sesuatu yang bisa mengingatkan saya karena saya belum memberi makan sepenuhnya.
0: Oh, saya.
1: Tuhan punya rencana yang lain.
0: Iya. Oke.
1: Saya terima kasih buat lagu ini dan terima kasih juga buat mama dan bapak walaupun tidak ada. Di anak-anak di sekolah ada satu di Amerika, di Virginia, ada satu di China.
0: Luar biasa, siap.
1: Seperti itu sebagai perwakilan dari warisan.
0: Ya, siap. Ya. Oke, ditunggu lagunya. Sama-sama. Iya. Amin. Oke. Siap.
1: Shalom.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, baik. Iya, dari Timika, pendengar setia kita ya, buat Kamam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Iya, pas bilang Noriwari, saya jadi ingat Marwiri ya. Oke, kemarin sempat saya siaran langsung juga ya di medsos seperti itu. Kemudian ada yang langsung tanya juga ya, ini almarhum Jadi aduh, saya jadi langsung buka ini memori, langsung terbuka lagi seperti itu ya. Aduh, jadi ingat juga nih zaman-zaman dulu ya, masih bersama almarhum. Kemudian ada requestan lagu ini, ingat sama mama juga kerja. Kemudian tiba-tiba dengar kabar masuk rumah sakit ibu, kemudian meninggal dunia ya, seperti itu, pergi tanpa berita. The Mercies dengan cerita dari seputaran Timika yang sudah bergabung malam hari ini. 536386 Ajeng Ruang Rindu, ada lagi kah yang mau bergabung dengan cerita nostalgianya, lagu yang punya kesan tersendiri, boleh ya. Anda boleh bergabung di 536386. Saya terima. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Sejarah.
0: Iya, malam juga Abang Gusti ya.
2: Iya ya.
0: Lagunya apa, ceritanya seperti apa, cerita dong.
2: Baik. Lagunya, aku minta lagu Ayah.
0: Ayah? Dari miliknya siapa? Yang mana? Karena ada banyak versi, yang Rinto Harahap kah, yang Kus Plus kah,
2: yang
0: Ebit GAD kah? Oke, yang di, kalau Ebit GAD kan yang itu toh, yang apa namanya, Keriput Tulang Pipimu itu. Kalau Rinto Harahap untuk orang tua yang sudah pergi meninggal, seperti itu. Oke, ceritanya seperti apa tuh abangku? Cerita dong.
2: Nah, ya, saya lagi, si saya dia rindu kepada ayah atau bapak yang telah berlaku di itu. Sekali-sekali dia lihat di sini, sebut terasa. Dia lihat di balik sini, bikin air buat aku sendiri di dalam, dalam batin sini. Nah, bila kau pakai ada ayat apa tu, tidak mungkin aku hidup terlalu
0: Dia
2: senang dia bersama orang tua. Kita minta aku dan terlibat dari lagu ayat itu.
0: Oke, siap.
2: Untuk semua sudah yang di kantong, entah tu buat salam walaupun untuk putra dan juga sudah mengingat khususnya untuk pengantar lagi jaga ayah, lagi sarti bersama keluarga di rumah. Selamat malam.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih. Selamat malam, ada Bang Gusti dari seputaran seputaran Ketinggian Skyline ya, sudah bergabung malam hari ini. Kalau tadi requestan lagu langsung menuju ke Timika, pergi tanpa berita dari The Mercies, ada lagu Ayah ya, requestan lagu dari Abang Gusti seputaran Ketinggian Skyline. 536386, ada lagi kah yang punya kisah cerita yang mau dibagikan, yang lucu-lucuan juga boleh gitu ya, yang sedih atau yang buat hati ini kesal, pokoknya hari itu tuh lagi kesal-kesalnya, lagi marah, lagi apa begitu ya, tiba-tiba pas tuh lagu itu atau ada momen dengan lagu itu pas lagi marah-marahnya begitu ya, boleh, boleh bergabung juga. Kita cerita santai saja, ini bukan kita mau kembali ke zaman waktu itu kah, tidak ya, cuma jadi ingat lagu itu kayak langsung ingat, waduh waktu itu tuh memang lucu sekali begitu ya, atau lagu itu punya kesan cerita tersendiri seperti itu ya, boleh bergabung kemudian lagunya dihadirkan seperti itu. 536386, Anda yang mau bergabung silahkan ya. Oke, sambil menantikan Anda yang mau bergabung, langsung menuju ke Timika, pergi tanpa berita.

0: Oke, pendengar, pukul 23 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur ya. Semoga lagu yang dihadirkan waktu itu begitu ya, mengingatkan kepada mama dan juga ayah papa gitu ya, yang sudah dihadirkan dapat menghibur ya buat Kamam yang ada di Timika, tapi juga Bang Gusti yang ada di seputaran ketinggian Skyland. 536386 yang mau bergabung silakan. Masih saya tunggu ya. Kita masih ada dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, 536386. Masih adakah yang mau ceritakah gitu ya? Boleh bergabung, saya masih tunggu dalam ajang Ruang Rindu malam hari ini. Yang sudah bergabung, halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam, Mbak Sofi.
0: Iya, malam juga. Siapa di mana?
1: Dengan Dian.
0: Kakak Dian, oke. Kakak Dian, lagunya apa?
1: Mama, apa kabarmu?
0: Oke. Iya, ini punya cerita seperti apakah? Boleh cerita dong.
1: Ceritanya begini. Waktu di Jayapura sini sampai mama saya sudah sakit, dia sudah suruh kakak-kakak telepon. Telepon itu kakak Dian di Jayapura. Pakai sini, akhirnya naik kapal ke Biak. Sampai di Biak mungkin satu minggu saja tinggal dengan dia di rumah, mama di rumah. Dibilang, Dina pergi beli pakaian hitam putih, besok saya lagi mau sembahyang. Ini malam minggu ini. Jadi dia pisah begitu. Jadi kakak saya dari Bentuni kemari pergi beli pakaian. Jadi kakak saya dengan saya, kita ke kota beli pakaian, dia tipu kita ke kota, langsung dia meninggal. Kembali ke rumah sudah meninggal. Jadi sudah kasih pakai pakaian saja langsung.
0: Yang beliau pesan tadi untuk beli itu ya?
1: Ya.
0: Oke, siap. Jadi lagu ini langsung mengingatkan sama mama gitu ya?
1: Ya.
0: Oke, siap. Oke, ditunggu kakakku ya dari Netisi Tompol ya.
1: Ya, ceritanya sampai di sini saja. Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke. Amin. Shalom. Terima kasih. Ada kakak Dian. Mama apa kabar? Jadi pesan beli baju warna putih hitam putih begitu ya. Dari kampung ke kota, tahu-tahu balik mama sudah pergi begitu ya. Oke. Ditunggu lagunya dihadirkan. 536386. Silakan ada yang mau bergabung, masih saya tunggu ya. 1-2 penelpon lagi untuk sesi yang sekarang begitu ya. Oke, 536386. Ada yang mau bergabung silakan ya. Ya, ini saya dapat informasi juga dari seputaran Kampung Harapan begitu ya. Dari seputaran Kampung Harapan, pertandingan saat ini yang baru saja ya, yang tentunya sangat miris menjadi perhatian kita bersama juga. Sedih juga begitu ya dengan kondisi saat ini. Ya, disampaikan juga bahwa sempat disemprotkan juga gas air mata ya oleh petugas keamanan seperti itu. Kemudian juga akhirnya karena di ada dekat apa namanya, di situ ada beberapa rumah-rumah warga juga ya, ada gereja dan sebagainya. Akhirnya banyak ada beberapa masyarakat juga yang karena apa namanya, semprotan dari gas air mata itu harus dibawa juga ke puskesmas gitu ya, karena sesak nafas juga ya terkait dengan penyemprotan gas air mata seperti itu untuk memubarkan massa ataupun kejadian ataupun sedikit kekacauan yang terjadi begitu ya di seputaran Stadion LA. Kemudian juga, dan syukur puji Tuhan, alhamdulillahnya tuh pas hujan turun seperti itu ya. Kemudian juga dari Polsek Sentani Timur ini sedang dan terus melakukan patroli seperti itu dengan pengeras suara agar semua warga ya masyarakat masuk ke rumah untuk ada di dalam rumah seperti itu ya. Dan juga banyak yang masih ada rasa ketakutan juga begitu ya di seputaran Kampung Harapan seperti itu. Kemudian kita berharap kita menjaga situasi ini sama-sama karena kita datang dan mau menyaksikan lagi hari ini dengan baik. Kita mau juga bahwa kita pulang, kita menjaga tempat kita juga dengan baik seperti itu ya, karena hari ini yang kita tempati, yang kita pijak hari ini adalah tempat kita begitu ya. Siapa lagi yang mau menjaganya kalau bukan kita-kita ini ya, seperti itu. Oke, berharap pastinya semua legowo. Kemudian mari ya dengan berbesar hati kita ada di rumah kita masing-masing. Apalagi sekarang sudah jam berapa nih? Jam 23.16 menit ya, sudah larut malam. Alangkah baiknya yuk kita berada di rumah, aparat menjalankan tugasnya. Kemudian semua kita mari kita sudah semakin larut malam saja kembali ada di rumah kita masing-masing seperti itu, untuk bisa beristirahat, mengistirahatkan tubuh kita. Oke, masih bersama Pro 1 RRI Jayapura di 536386. Kemudian juga informasinya bahwa diarahkan juga ya kendaraan untuk melewati jalur alternatif seperti itu. Dan kita berharap situasi baik-baik saja seperti itu. Kita minta pertolongan juga ya dari Sang Pencipta, dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, untuk meredahkan situasi yang ada, membuat semua hati menjadi plong, menjadi lebih segar seperti itu, menjadi lebih tenang, kemudian bisa menikmati malam hari ini dengan beristirahat sebaik mungkin ya. 536386, Anda yang mau bergabung silahkan, saya tunggu. Dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, ada Netisi Tompul. Mama, apa kabar? Hadir untuk Anda sambil terus ya, nanti Anda yang mau bergabung boleh. Line teleponnya di 536386. Ada cerita, ada momen, ada story dari lagu yang mau Anda request.

Oke, pendengar, satu requestan lagu ya yang sudah hadir ke ruang dengar Anda, Mama Apa Kabar dari Netisi Tombol, dengan harapan dapat menghibur Anda semua di malam hari ini. Ya, dan saya tutup ya, jangan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam hari ini. Tentunya kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bergabung ya, yang belum sempat juga karena mungkin ada yang baru pulang ya dari stadion seperti itu, baru sampai di rumah, atau sudah menikmati suasana rumah juga untuk saat ini ya. Terima kasih banyak Anda yang terus memantau siaran Pro 1 RRI Jayapura dalam ajang ruang rindu malam ini.

Iya, pendengar, saat ini pukul berapa nih? Pukul 23.23 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam kembali saya ucapkan saja untuk Anda semua. Terima kasih banyak Anda yang terus memantau siaran Pro 1 sampai dengan malam hari ini ya. Oke, saya menyapa dulu, halo apa kabar Anda yang ada di seputaran Kota Jayapura dan sekitarnya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda semua. Selamat menikmati cuaca dan suasana malam hari ini. Anda bisa menikmati long weekend juga ya, karena sekarang hari Jumat, Sabtu Minggu bisa menjadi waktu weekend terbaik Anda bersama keluarga tercinta. Tapi juga saya mau menyapa, lo apa kabar Anda yang ada di seputaran Kabupaten Kerom. Selamat malam, selamat beristirahat juga ya untuk malam hari ini. Tapi yang lagi piket malam, lagi bekerja, selamat malam juga untuk Anda. Sukses untuk kerja karya Anda. Kabupaten Sarmi, halo apa kabar? Selamat malam untuk semua yang ada di Kabupaten Sarmi ya. Terhibur selalu juga untuk malam hari ini. Saya mau menyapa, halo apa kabar buat Anda yang ada di seputaran Kabupaten Jayapura. Selamat malam juga ya untuk Anda semua. Selamat beristirahat juga untuk malam hari ini. Ya, tapi di seputaran Kampung Harapan dan sekitarnya ini masih ada, aduh katanya ini belum bisa istirahat dengan baik, belum bisa, ini mata ini terpejam karena masih was-was, masih ketakutan juga seperti itu. Aduh sedih ya, dengarnya nih sedih seperti itu. Karena hari ini kita maunya baik ya, kita menyaksikan pertandingan, tetapi juga kita pulang berharap juga baik seperti itu, situasi segalanya begitu ya menjadi baik. Tapi tahu-tahu berubah total ya, apa yang kita inginkan akhirnya berubah total. Kita perginya baik, senyum gitu ya, berharap pastinya, tapi ya itu dia, kadang harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan ya. Kita tahu semua banyak kata bijak dari orang-orang bijak juga, biasanya harapan yang kita harapkan itu bisa bertolak belakang atau bisa tidak sama dengan kenyataan yang kita hadapi seperti itu. Dan inilah yang terjadi juga pada hari ini ya, di seputaran Kampung Harapan ini masyarakat juga masih was-was seperti itu. Kemudian petugas keamanan, aparat juga mengadakan patroli, kemudian juga menghimbau dengan pengeras suara ya. Kemudian juga masih ada yang kalau muda-mudi seperti itu ya. Oke, dari Corong ini juga saya ingin menghimbau kepada kita semua, mari dengan hati yang penuh kasih ya, hati yang penuh kasih, kemudian sudah larut malam juga gitu ya, mari kita kembali ke rumah kita masing-masing, boleh beristirahat dengan baik. Karena ada ketakutan begitu ya, ada keresahan juga dari masyarakat sekitar, mau istirahat karena sudah larut malam seperti itu. Tetapi karena dengan masih was-was ya seperti itu, jadi mau istirahat jadi tidak bisa juga seperti itu ya. Oke, mari kita jaga bersama, karena itu semua kita adalah bersaudara seperti itu. Kemudian juga sangat miris ya, kembali saya mungkin mau menekankan sangat sedih juga dengan kejadian hari ini seperti itu. Karena mungkin di tempat lain, kita yang ada mungkin di Kota Jayapura yang jauh ya dari

Inilah bahwa nanti ke depan akan ada pembahasan yang begitu luar biasa juga untuk melihat hari ini, dan untuk semua siapa tahu lagi pantau RRI seperti itu ya. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing, kemudian kita beristirahat juga. Saya sangat miris juga ya, karena tadi sempat melihat ada kendaraan yang terbakar juga seperti itu. Saya sempat berpikir kayak gini, misalkan itu saya sampai ada di sana, kemudian motor saya mungkin yang terparkir seperti itu. Kita semua datang dengan baik, tahu-taunya pulang motor ikutan terbakar gitu ya. Tahu-tahu motor saya itu masih kredit loh, seperti itu ya. Nanti jatuhnya itu seperti apa ya? Aduh, jadi sedihnya tuh kayak aduh kok sampai sebegitunya ya. Ini semoga bisa menjadi apa ya, apa namanya, pembelajaran untuk kita semua. Ada hal-hal yang memang mari kita berpikir dengan jernih, bertindak juga dengan jernih. Memang ya banyak prediksi, banyak hal yang tadi aduh itu kenapa begini dan begitu, tetapi apa namanya, sangat sedih juga karena di lain sisi juga ada yang tadi saya sempat bercanda-bercanda sama anak-anak di rumah gitu ya. Sudah, karena banyak yang datang nonton apa namanya, menyaksikan laga kali ini, yuk kita jualan juga yuk gitu ya, kita jualan sempat tahu ya. Nah itu dia, ternyata ini juga yang jualan juga pada saat itu akhirnya cari jalan cepat-cepat untuk mau keluar karena dengan ketakutan yang ada juga. Entah pada saat itu apakah mungkin semua barang jualannya itu di bawah kah, atau karena takut juga seperti itu, mungkin tempat jualannya jatuh kah atau seperti apa, atau mungkin sempat tadi ada yang beli mungkin ditaruh di dompet atau di apa gitu ya, tahu-tahu mungkin ikutan terjatuh juga. Aduh, ini tuh seperti apa ya, padahal datang dengan harapan doa gitu ya, semoga jualan saya hari ini tuh laris, habis pulang bisa bantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi tahu-tahu yang terjadi ya seperti itulah ya. Oke, ini menjadi apa ya, ingatan untuk kita semua. Oke, dan berharap buat semuanya yang apa namanya, di seputaran Kampung Harapan ya, khususnya di apa namanya, dekat stadion, mari ya kita jaga bersama itu ikon kita, ikon terbaik kita. Siapa lagi yang mau jaga kalau bukan kita ya. Kemudian mari kita kembali ke rumah kita masing-masing, kemudian bisa beristirahat dengan baik juga untuk malam hari ini, dan kita bisa sambut sukacita di esok hari seperti itu ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Tuhan berkati semua Anda di malam hari ini, dan kita sesaat lagi akan jelang bersama pukul 24 waktu Indonesia Timur ya, 29 menit ke depan. Oke, selamat malam saja untuk semuanya, apa ya, terima kasih banyak buat Anda yang memantau. Saya jadi ikutan apa namanya, kebawa pikiran ya, kebawa hati, kebawa pikiran, otak ini jadi kayak aduh, jadi tarik-tarik nafas sendiri gitu ya. Jadi sempat berpikir, bahkan tadi sempat saya lihat juga ada di media sosial, ada yang masuk di IKKJ seperti itu juga. Ya buat saudara, ada yang punya ada motor Scoopy warna putih gitu ya, yang merasa punya motor ini nanti boleh bawa, saya ada taruh diamankan di rumah dulu di seputaran Padang Bulan gitu ya, di kompleks belakang Korem 172 kalau tidak salah tadi. Karena sempat walaupun dalam keadaan yang kurang kondusif seperti itu, tapi masih mengingat juga mungkin pas lewat di depannya itu ada kendaraan dan sepertinya masih bisa saya bawa gitu ya untuk diamankan. Dan ternyata diamankan, kemudian diinformasikan langsung saat itu, dibuat video, yang punya kendaraan ini nanti boleh dibawa seperti itu. Oke, ini apa ya, menjadi apa
ingatan keras untuk kita semua ya. Karena mungkin Anda tidak tahu atau semua kita tidak tahu bahwa mereka yang datang menyaksikan, yang datang jualan, yang datang dengan kendaraannya, mungkin

bertahun-tahun mereka nabung sampai bisa ada itu barang, tahu-tahu ya yang terjadi seperti ini ya, ini sangat memprihatinkan seperti itu. Semoga ke depan ini ada satu percakapan yang luar biasa untuk melihat hal ini juga ya. Oke, dari masing-masing kita yuk, sudah larut malam jadi siap-siap untuk beristirahat seperti itu ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua, buat aparat keamanan semangat menjalankan tugasnya, khususnya juga buat yang ada di Polsek Sentani Timur ya, yang juga menjalankan tugasnya bersama personil gabungan. Semoga situasi aman kondusif sampai jam segini, dan kita semua bisa kembali pulang dan beristirahat dengan baik untuk malam hari ini. Oke, selamat malam kembali untuk Anda semua. Terima kasih banyak, terhibur selalu untuk Anda. Dan pastikan terus bersama Pro 1 ya, untuk beberapa menit ke depan sebelum kita tutup siaran. Oke, selamat malam saja. Saya tembang dari miliknya, nama artis JK Record ya, dengan Kekasih. Dan juga ada beberapa lagu-lagu mancanegara hadir untuk Anda.

Iya, pendengar, pukul 23.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Sesaat lagi kita tutup siaran kurang 1 menit ke depan. Periksa kembali kondisi rumah Anda, kemudian anggota keluarga, pastikan malam hari ini berdoa sebelum tidur ya. Minta penjagaan dan penyertaan dari Yang Maha Kuasa untuk semua kita, dan kita boleh sambut sukacita hari yang baru di esok hari. Selamat malam untuk Anda semua. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam pendengar program Masatu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026. Program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Sabtu 9 Mei 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Shalom, selamat pagi pemirsa pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Renungan Pagi. Pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita di pagi hari ini. Kita akan mengikuti renungan kita di pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita tunduk sejenak untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan kami bangun di pagi hari ini. Merasa sukacita karena Tuhan telah menyertai kami. Berkati kami, biarlah renungan pagi ini jadi berkat dimanapun kami mendengarkan. Melihat matahari pagi kami merasakan bahwa Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita di pagi hari ini berjudul Saya Melihat Kematian Datang. Renungan ini terambil, ayat ini terambil dari Roma pasal 9 ayat 14 dan 15. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada manusia. Aku mau menaruh belas kasihanku dan aku bermurah hati kepada siapapun. Aku mau bermurah hati. Roma pasal 9 ayat 14 dan 15. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan selalu bermurah hati kepada kita. Kemurahan hati Tuhan itu tidak bisa kita batasi dengan pikiran manusia. Terkadang pikiran manusia terbatas akan kemurahan Tuhan. Pikiran manusia terbatas atas situasi, kondisi, keadaan fisik, keadaan lingkungan, bahkan keadaan emosional. Tapi kemurahan Tuhan itu berlaku di luar kemampuan kita. Di sini menceritakan pada Agustus 1989, penulis renungan mengatakan bahwa dia didiagnosis menderita penyakit amiotropik atau lebih dikenal di Amerika sebagai penyakit Logeding, atau hanya punya waktu 2 atau 3 paling lama 5 tahun untuk hidup. Jadi penulis ini menderita suatu penyakit yang dokter katakan bahwa dia akan mengalami waktu 2 atau 3 tahun sampai 5 tahun untuk hidup. Adalah penyakit yang fatal yang menyerang neuron motorik atau sel yang membawa sinyal dari otak ke otot sadar. Jika neuron motorik mati, otot tidak bisa menerima sinyal dari otak dan mulai mengalami atrofi dan mati. Mulai tersandung, menjatuh barang-barang yang tidak bisa cadal, pada saat akhirnya akan menyebabkan kelumpuhan total. Penyakit ini perlahan-lahan menyerang saraf, menyerang otak, sehingga tidak bisa bekerja kepada bagian-bagian tubuh tertentu dan juga kemudian mengarah kepada kematian. Pikiran tidak terpengaruhi dan otak akan tetap tajam, terlepas dari kondisi tubuh yang rusak, tidak ada pengobatan diketahui untuk sakit ini. Sampai saat itu, sakit itu belum ada obat yang bisa menangani akan penyakit ini. Maka apa hal buruk terjadi pada orang baik? Ini adalah satu pertanyaan yang sering kita tanyakan dalam kehidupan. Kenapa Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi kepada orang baik? Ataupun kita sering bertanya, sepertinya kehidupannya, kerohaniannya, dia rajin ke gereja, dia rajin untuk aktif dalam segala kegiatan rohani, tapi kenapa Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi kepadanya? Ini adalah satu pertanyaan yang secara universal yang sering ditanyakan. Kenapa Tuhan mengizinkan kejahatan dialami oleh orang-orang yang baik, tapi yang buruk? Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah saja. Markus pasal 10 ayat yang ke-18. Oleh karena itu, pertanyaan yang lebih baik adalah mengapa hal buruk terjadi kepada orang lain? Anda sekarang memiliki dua pilihan, keadaan untuk teratur tanpa Tuhan dan teratur dengan Tuhan. Anda tidak dapat melihat satu hal dalam dunia ini dan tidak bisa melihat Tuhan. Jadi, jika Tuhan adalah Tuhan, yaitu Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha segalanya, maka Dia pasti memegang kendali. Dan saya tidak perlu khawatir. Saya mungkin hanya satu pinsel dalam gambar panorama Tuhan, tapi tanpa satu titik pun warna gambar tidak akan lengkap. Tuhan menyelesaikan apa yang akan Dia mulai. Renungan pagi ini memberikan satu gambaran yang luas. Pendengar setia dimanapun Anda berada di pagi hari ini, mungkin saat ini kita sedang mengalami penyakit, kita sedang mengalami masalah, kita sedang mengalami situasi yang mungkin membuat kita bertanya-tanya bahwa saya setia kepada Tuhan, saya setia di gereja, saya setia dalam pelayanan, saya setia kepada istri, saya setia kepada pekerjaan, kepada pimpinan saya. Kenapa ada masalah, kenapa ada tantangan terjadi dalam kehidupan kita semua? Renungan ini menyampaikan bahwa Tuhan mengendalikan semua hal yang terjadi. Kemahatauan kita itu terbatas. Tuhan lebih mengetahui dari apa yang kita tahu. Kita terbatas akan dosa, kita terbatas akan pengetahuan, dan kita terbatas akan masa depan yang tidak bisa kita lihat secara langsung karena dosa menghalangi kita. Tapi Tuhan mampu, Tuhan bisa mengendalikan situasi yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Tidak, saya masih tidak percaya bahwa kematian adalah suatu wujud, dan saya tahu bahwa iblis membawa dosa ke dalam alam semesta ini dengan segala penderitaan yang diakibatkannya. Tapi Tuhan akan menghapus semuanya. Percayalah kepadanya, Dia tahu apa yang Dia lakukan. Pelajaran baik kita di pagi hari ini bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini, semua itu ada karena dalam keadaan dosa. Pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, kehidupan kita, kerohanian kita, keadaan keluarga kita, apapun yang terjadi,
itu kita ada dalam dunia yang berdosa. Itu yang harus kita pahami. Di pagi hari ini renungan memberikan kita satu kenyataan bahwa saya ada dalam dunia berdosa. Segala sesuatu pasti mungkin terjadi dalam saya punya kehidupan. Apapun itu pasti akan terjadi dalam saya punya kehidupan. Tapi yang saya harus punya satu keyakinan bahwa saya percaya ada Tuhan yang mampu menolong saya. Tuhan memberikan satu jaminan di balik kematian. Dia tahu apa yang dia lakukan, bagaimana dia memilih untuk menggunakan instrumen ini dalam urusannya, bukan urusan saya. Ellen G. White berkata, selama saya hidup, saya ingin selalu mengingat Kristus. Inilah wujud hidup saya. Untuk inilah saya hidup, untuk memuliakan Kristus, memastikan kehidupan yang kekal. Ini adalah tujuan besar yang hendak menginspirasi semua orang. Salah satu penulis Kristen, Ellen G. White, menuliskan bahwa saya hidup, saya memuliakan nama Tuhan. Saya hidup untuk Tuhan, apapun yang terjadi, saya tetap berkata bahwa itu semua dibawa kendali Tuhan. Saya siap menjalani perjalanan yang Engkau berikan kepada saya untuk menjalani keteguhan hati dan percaya kepada-Mu. Ditulis oleh Thomas L. Brooks. Renungan kita pagi ini menceritakan tentang bagaimana melihat tentang Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini, menolong kita dalam kehidupan. Ingatlah bahwa situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mengendalikan semua. Tuhan masih mengendalikan, Tuhan masih ada, Tuhan masih melihat segala yang kita lakukan. Yang kedua, ingatlah bahwa kita hidup dalam dunia yang berdosa. Pembunuhan, kematian, perpisahan dalam rumah tangga, penculikan akan kita alami setiap saat. Tapi yakinlah bahwa ada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami telah mendengar renungan pagi. Tuhan berkati kami. Siapkan hati kami menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan, keberdosaan yang ada. Biarlah kami siap menghadapi semua yang ada dengan penuh sukacita. Berkati pendengar dimanapun mereka berada. Berkati kami semua. Di pagi hari ini, biarlah Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih, ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Iman yang teguh kepada Tuhan akan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Bagaimana proses terjadinya hujan panas? Dan kenapa bisa terjadi hujan panas? Sederhananya, hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami kedua kondisi secara bersamaan, atau ketika suhu semakin panas maka semakin banyak air yang menguap. Urutan proses terjadinya hujan yang kedua yaitu kondensasi. Proses ini terjadi ketika evaporasi naik ke atmosfer kemudian mengembun. Lalu, apa nama hujan yang terjadi saat panas? Itulah hujan konvektif, yang merupakan proses hujan yang terjadi akibat ketidaksamaan panas antara lapisan udara dan permukaan tanah. Jadi, semakin tinggi atmosfer, maka udara dengan suhu tinggi berubah menjadi udara dingin. Hal ini berlanjut sampai uap air mengembun dan mulai membentuk awan kumulus yang jatuh menjadi hujan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Sabtu 9 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Telkom Indonesia meresmikan puk-puk kabel di Jayapura. Kabel bawah laut ini memperkuat konektivitas digital Indonesia Timur. Kawasan Istora Papua Bangkit akan diaktifkan jadi kawasan sport turis. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan berita olahraga. Inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Jusita Salama. Berita yang pertama, Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian kabel optik bawah laut pupuk kabel di Jayapura. Pengoperasian pupuk kabel menjadi penguat konektivitas digital di kawasan timur Indonesia. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian sistem kabel laut internasional PGP-1 atau pupuk kabel di Jayapura. Peresmian ini menjadi tonggak penting penguatan konektivitas digital di kawasan timur Indonesia, sekaligus membuka jalur baru konektivitas regional Asia Pasifik. Proyek yang diinisiasi sejak 2016 ini resmi diaktifkan, yang berlangsung di kantor Telkom Witel Papua dan menghadirkan pihak Telkom Group dan mitra dari Papua Nugini. Direktur utama Telkom Group Dian Siswarini mengatakan, kehadiran pupuk kabel di kota Jayapura merupakan upaya perkuat fondasi konektivitas digital Indonesia sekaligus membuka koridor baru di kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, Jayapura tidak hanya menjadi titik geografis di ujung timur Indonesia, tetapi sudah berkembang menjadi gerbang akses internasional baru yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini dan jaringan global.
3: Konektivitas di Indonesia Timur kami pandang sebagai langkah strategis karena Indonesia Timur ini sebetulnya daerah yang memberikan peluang baru, memperluas perataan pembangunan, dan menghadirkan pertumbuhan yang inklusif. Pupuk kabel merupakan wujud nyata komitmen Telkom Group khususnya dalam memperkuat konektivitas digital nasional, pemerataan akses teknologi, serta mendorong transformasi ekonomi digital Indonesia. Inisiatif pupuk kabel ini hadir untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat konektivitas regional dengan menghadirkan alternate diversity route yang menghubungkan Jayapura ke Papua Nugini, lalu terintegrasi menuju Manado hingga Amerika Serikat melalui jaringan Southeast Asia dan US.
2: Ditegaskan, Telkom Group akan terus memperluas infrastruktur digital yang ada di darat, laut, dan udara melalui jaringan fiber optik, kabel bawah laut, jaringan seluler, hingga satelit guna memastikan akses digital merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Di kesempatan yang sama, Sekda Papua Christian Sohilait mengatakan kehadiran pupuk kabel di kota Jayapura menjadi simbol kehadiran negara di Papua. Terkoneksinya pupuk kabel di Jayapura menjadi jawaban atas tantangan kesenjangan dan juga keterisolasian akses digital di tanah Papua. Kehadiran struktur digital akan membuka akses pendidikan, percepatan layanan informasi, memperkuat UMKM global, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di Papua.
4: Momentum ini merupakan sebuah langkah penting yang strategis bagi tanah Papua. Karena ketika konektivitas itu terhubung, maka wujud dari Indonesia itu ada. Kita menyadari bahwa salah satu tanda terbesar pembangunan Papua adalah kesenjangan akses dan konektivitas antar wilayah. Proyek ini menjadi jawaban dalam memperkecil kesenjangan tersebut agar pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh tanah Papua.
2: Sementara itu, perwakilan Konsulat Jenderal Papua Nugini, Mr. Leon Galemo, menyampaikan bahwa proyek pupuk kabel menjadi simbol kuat kerjasama kedua negara dalam memperkuat konektivitas telekomunikasi lintas batas. Menurutnya, pupuk kabel bawah laut ini merupakan contoh nyata kerjasama saling menguntungkan di antara kedua negara. Untuk itu, Leon Galemo mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian proyek tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh CEO Data Co Limited Papua Nugini, Paul Kombi, yang menyebut aktivasi Puk-Puk Cable menandai tonggak sejarah penting bagi Papua Nugini dan Indonesia dalam memperkuat konektivitas regional dan internasional. Adapun Puk-Puk Cable menghubungkan Provinsi Madang di Papua Nugini ke Jayapura melalui Vanimo sebagai bagian dari jaringan transmisi nasional Papua Nugini. Proyek ini memiliki tiga nilai utama, yaitu ketahanan jaringan, keterjangkauan biaya bandwidth internasional, dan integrasi Papua Nugini ke ekosistem digital Asia Tenggara dan Asia secara lebih luas. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua. Kerjasama tahap awal difokuskan pada sektor kesehatan. Gubernur Papua Matius Fakir mengatakan peningkatan layanan kesehatan menjadi dasar untuk menciptakan generasi Papua yang unggul. Pemprov Papua juga berharap dukungan UGM dalam menyiapkan tenaga kesehatan asli Papua yang kompeten. Selain kesehatan, kerjasama akan diperluas ke bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sementara itu, UGM menyatakan komitmennya mendukung pembangunan Papua melalui kolaborasi lintas fakultas. Kerjasama ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. Kawasan Istora Papua Bangkit akan diaktifkan jadi kawasan sport tourism. Berikut laporan Reski Kurniawan.
5: Pemerintah Provinsi Papua mulai menyiapkan kawasan Istora Papua Bangkit di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura sebagai pusat sport tourism. Langkah ini dilakukan untuk menghidupkan kembali venue peninggalan PON 20 Papua sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di sekitar arena olahraga. PLT Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Lawrence Wantik mengatakan kawasan tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan olahraga, tetapi juga event rutin yang melibatkan pelaku UMKM dan komunitas olahraga. Aktivitas dijadwalkan berlangsung setiap akhir pekan.
6: Jadi di Kampung Harapan semua arena akan dibuat semacam tempat untuk pariwisata olahraga. Nanti kerjasama dengan SKPD Dinas Olahraga, Dinas Kebudayaan Pariwisata, dan juga semua cabur-cabur olahraga kami akan kerahkan ke sana, kemudian UKM juga akan berada di sana, sehingga ada event-event setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu akan lakukan event setiap minggu.
5: Ia menjelaskan pengembangan kawasan dilakukan setelah unit pelaksana teknis daerah UPTD mulai berkantor di area Istora Papua Bangkit sejak Maret 2026. Penempatan personil dilakukan untuk mendukung pengelolaan venue secara langsung. Lawrence menambahkan pengembangan sport tourism juga diarahkan untuk mendukung kemandirian pengelolaan venue olahraga di Papua. Kedepan UPTD yang menangani fasilitas tersebut akan diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Pemerintah Provinsi Papua berharap optimalisasi venue PON dapat menjaga keberlanjutan fasilitas olahraga sekaligus membuka ruang aktivitas ekonomi baru di kawasan tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
7: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
8: Oh, hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
7: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Pro 4 RRI Jayapura karena ada Pesta Bola 2026.
8: RRI bersuara Piala Dunia untuk semua.
7: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai, tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya, dan tetap di Pro 4 RRI Jayapura. Jayapura.
8: Merah putih di dada kita.
7: Karena di sini, bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Pro 4 RRI Jayapura, tempatnya ko yang cinta bola.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pemerintah Kota Jayapura mulai mengevaluasi layanan bus antarjemput ASN akibat naiknya harga bahan bakar dekslet yang berdampak pada biaya operasional. Kepala Bagian Umum Setda Kota Jayapura, Andi Mapiguna, mengatakan selama ini layanan bus disediakan untuk mendukung mobilitas ASN dari rumah menuju kantor dan sebaliknya. Namun kenaikan harga bahan bakar membuat biaya operasional semakin tinggi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Untuk trayek dalam kota, biaya bahan bakar mencapai sekitar Rp650.000 per hari. Sedangkan rute luar kota seperti Muara Tami dan Sentani mencapai sekitar Rp950.000 per hari. Pemerintah Kota Jayapura kini mengevaluasi efektivitas setiap trayek, terutama jumlah ASN yang menggunakan layanan tersebut. Rute dengan jumlah penumpang di bawah 10 orang akan dikaji ulang, termasuk kemungkinan pengurangan armada. Sebagai bagian evaluasi, para sopir diminta mendata jumlah penumpang di setiap perjalanan. Hasil evaluasi nantinya dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan. Selain kenaikan BBM, kebijakan work from home setiap Jumat juga membuat layanan bus ASN tidak beroperasi pada hari tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya. Polresta Jayapura Kota menggelar pembinaan mental lintas agama yang diikuti personel Polri lintas agama sejajaran Polda Papua. Kabak SDM Polresta Jayapura Kota AKP Esya Hailatua mengatakan pembinaan mental lintas agama ini berlangsung di 3 lokasi bagi personil yang beragama Islam melaksanakan kegiatan di Masjid Al-Mu'minum Mapolda Papua. Personel beragama Hindu mengikuti pembinaan di Pura Wira Surya Loka Polda Papua, sementara personel Nasrani melaksanakan ibadah dan pembinaan rohani di Gereja Oikumene Terang Baradaksa Polda Papua. Dijelaskan Kabak SDM Polresta Jayapura Kota, pembinaan mental ini bertujuan untuk membangun karakter personel yang tidak hanya profesional dalam bertugas, tetapi juga memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat. Menurut AKP Syailatua, pembinaan mental dan rohani dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas emosi, etika, serta sikap humanis anggota saat melayani masyarakat. Dengan mental yang baik dan spiritual yang kuat, personil diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan tugas di lapangan secara bijaksana dan profesional. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
2: Gelandang serang Persipura Jayapura Gunan menganggap laga kontra
1: Persipura Jayapura gagal promosi ke kompetisi tertinggi Indonesia Super League musim depan setelah di babak playoff championship Liga 2 dikalahkan tim tamu Adiaksa FC Banten dengan skor akhir 0-1 di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura Jumat kemarin. Pertandingan yang dipimpin langsung wasit asing asal Uzbekistan Asker Nadja Valiev itu disaksikan langsung oleh 35.335 supporter Persipura Jayapura. Tim berjuluk Mutiara Hitam ini mendominasi jalannya pertandingan, berbagai serangan terus dibangun untuk meruntuhkan pertahanan Adiaksa yang memainkan skema bertahan sambil menunggu momentum tepat untuk serangan balik. Permainan yang dibangun tim lawan berbuah manis. Menit ke-12, bola heading berhasil diciptakan mengenai mister gawang hingga Al-Hakim Arsyad harus 3 kali jatuh bangun mengawal gawangnya. Menit ke-23, sepakan luar kotak penalti Jam Kelly Stroyer hampir membawa kemenangan Persipura. Sayang, sepakannya mampu ditepis kiper lawan. Permainan umpan long ball sangat berdampak terhadap permainan Adiaksa yang berhasil mengancam gawang Persipura Jayapura. apalagi setelah ditinggal Arthur Vieira yang di backup cedera hamstring. Alhasil, gol terjadi di menit akhir babak pertama, 45+3, Adilson Silva berhasil melepaskan diri dari pengawalan Justinus Pai dan hasil umpan Hasim Kipu. Persipura tak mau kehilangan kesempatan, terus membangun serangan hingga beberapa kali terjadi protes atas keputusan wasit yang dinilai merugikan tim hingga pertandingan sempat terhenti lantaran adanya lemparan botol air ke dalam lapangan. Gol Adilson Silva itu mengunci kemenangan Adiaksa sekaligus merebut satu tiket promosi ke Super League dan kini Mutiara Hitam masih bertarung di kasta kedua di musim depan. Hasil kekalahan yang didapatkan Mutiara Hitam membuat supporter memasuki lapangan hingga terjadi kericuhan, pengrusakan fasilitas stadion hingga pembakaran terjadi. Sementara dari kedua tim usai bertanding belum memberikan keterangan resmi.
3: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Saudara, sekian warta berita Fajar Papua edisi pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: patroli udara.
1: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
0: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom
1: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
0: Patroli udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
1: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
0: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
1: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
0: Ingat, utamakan keselamatan.
1: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

0: Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu kilas berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam Surat Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Informasi mancanegara, Presiden Filipina Ferdinand Marcos memperingatkan ASEAN tentang dampak jangka panjang guncangan global yang ke-48 di Filipina. Ia menyoroti bahwa konflik geopolitik dan gangguan ekonomi yang sedang berlangsung akan tetap terasa bahkan setelah ketegangan mereda. Informasi dari dunia olahraga, Putra Tri Ramadhani berhasil lolos di babak kualifikasi Lead Putra dalam ajang World Climbing Series Fujian, Tiongkok. Ia sukses bertengger di peringkat keempat dan di jalur satu. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Lembaga Penjamin Simpanan PS memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga di tengah tekanan global. Melaporkan selengkapnya.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan simpanan nasabah perbankan nasional masih aman hingga Maret 2026. Cakupan rekening yang dijamin LPS bahkan tetap berada di atas 90%, baik untuk bank umum maupun BPR dan BPR Syariah. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito mengatakan kondisi perbankan nasional masih cukup stabil. Dana pihak ketiga tumbuh 13,57% secara tahunan, meningkat 9,6%. LPS juga mencermati tren penurunan bunga simpanan perbankan yang mulai terjadi secara bertahap. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi intermediasi dan mendorong penurunan bunga kredit.
2: LPS sama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menegaskan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar modal Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membuka data kepemilikan saham hingga level 1%. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pasar dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik. OJK juga memperluas klasifikasi data investor dari 9 poin menjadi 39 poin informasi.
3: Indeks harga saham ditutup pada level 7048,22 per 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi secara sebesar 18,49%, namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7057,11 sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara mantudir.
1: OJK menilai langkah pembenahan ini akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Meski mulai diakui, pasar masih berpotensi mengalami penyesuaian sementara di tengah proses perbaikan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan cadangan devisa Indonesia mengalami penurunan sejak Januari hingga April 2026 yang salah satunya akan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
6: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mampu mengendalikan inflasi di bawah rata-rata nasional dengan memantau kondisi harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk rutin menyelenggarakan gerakan pangan murah. Iin Nurfahraini melaporkan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan inflasi ketika Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN bisa di bawah rata-rata nasional saat ini. Secara year on year 2,42% untuk nasional, sedangkan inflasi Sulsel pada April secara year on year 2,68%. Dalam di Hari Raya Idul Adha, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID telah melakukan rapat koordinasi bersama dan disepakati inflasi Sulsel bisa di bawah nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, pemicu inflasi sangat konvensional sejak dulu. Dengan beberapa komoditi sebagai penyumbang selain cabai rawit, ada juga dari sektor perikanan seperti cakalang, tongkol, dan tuna. Selain itu, ia mengaku heran komoditi beras masih menjadi salah satu pemicu inflasi. Artinya ada anomali, padahal jika berbicara produksi beras, sangat melimpah, tapi bisa menjadi pemicu. Kemudian ada juga emas, skincare, dan tarif listrik. Untuk mengatasi komoditi menjadi penyumbang inflasi, Fri Rahman menyebutkan solusi yang bisa dilakukan seperti gerakan pangan murah atau operasi pasar murah.
8: Gerakan pangan murah intensifkan, kemudian operasi pasar turun semua, bulog buka seluas-luasnya penyediaan minyak kita untuk rakyat. Semakin sering kita bikin GPM, semakin banyak barang di pasar, berlaku pasarkan. Kalau supply lancar apa, harga tidak akan bergerak. Namanya juga ikhtiar. Kita perlu berharap yang terbaik, tetapi Anda harus bersiap untuk yang terburuk. Karena kan pasar itu dikendalikan oleh namanya impulsiveness.
7: Jufri Rahman optimis inflasi ini bisa terkendali dengan kerja-kerja dari TPID, seluruh kabupaten dan kota. Jika terjadi lonjakan harga menjelang HBKN adalah lumrah, yang penting tidak ekstrim dan signifikan. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andi Darmawan Bintang menjelaskan, dalam rapat yang dilaksanakan ada beberapa catatan dalam mempertahankan laju inflasi di bawah nasional 2,5% menghadapi Idul Adha.
9: Namanya data dan informasi
8: terkait, insya Allah bahwa kita itu mempertahankan laju inflasi masih di bawah tingkat nasional 2,5% plus 1. Kemarin terakhir untuk bulan April itu 2,65, artinya kita masih di bawah rata-rata inflasi nasional. Nah, ini yang kita temukan tadi, mungkin masih ada perbedaan data, kemudian bagaimana mereka juga melaporkan hasil yang ada di daerahnya berbeda-beda.
7: Terkait dengan daerah inflasi tinggi, Darmawan Bintang menyatakan pihaknya mendorong agar pelaksanaan perdagangan antar daerah. Sejauh ini ada 4 kabupaten dan kota yang sudah bekerja dalam perdagangan antar daerah. Dari Makassar, Iin Nur Farahi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi antrian pengisian BBM di SPBU yang setiap hari bertambah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Kondisi Palangkaraya saat ini lagi krisis BBM. Antrinya lumayan lama udah.
10: Pengendara ojek online mengeluhkan masih terjadi antrian panjang pengisian bahan bakar minyak atau BBM di semua SPBU di Kota Palangkaraya. Salah seorang pengendara ojek online, Syed Malik, menilai kondisi tersebut menandakan adanya hal yang tidak beres dalam distribusi maupun pelayanan BBM di lapangan, karena hingga saat ini antrian panjang di semua SPBU di Palangkaraya masih terus terjadi bahkan bertambah panjang. Selain itu, antrian panjang juga menyebabkan kemacetan di sekitar areal SPBU. Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap distribusi BBM agar antrian panjang tidak terus terjadi dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik.
9: Kondisi Palangkaraya saat ini lagi krisis BBM. Antrinya lumayan lama udah. Belum lagi yang di sana. Panjang. Jadi kira-kira ini ada yang janggal. Selama 3 hari ini BBM sangat-sangat langka. Kami sebagai masyarakat biasa sangat terdampak. Kalau terus terusan di satu minggu, kemungkinan akan mati ekonomi Palangkaraya ini. Tolong Pak Gubernur, Pak Wali Kota, ditindaklanjutilah hal-hal seperti ini. Tolong tegas apa yang terjadi sebenarnya.
10: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran meminta penjelasan kepada Pertamina terkait dengan antrian panjang yang terjadi di semua SPBU saat ini. Lantaran berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa stok BBM di Kalimantan Tengah aman dan mencukupi, namun tetap saja terjadi antrian panjang bahkan di wilayah Kalimantan Tengah.
11: Ya, Dimohon tenang ya. Tenang ya. Yang subsidi masih artinya kami meminta kepada pihak berwajib yang kasih ampun yang penimbun maupun kami, kalau itu ranah kami, pasti akan menutup SPBU itu, ya kan? Ini ada permainan orang dalam atau luar bekerjasama semuanya. Tapi oknum-oknum yang ada di sekitar itu, ya.
10: Pertamina mengklaim bahwa stok untuk Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya masih aman sehingga tidak ada kelangkaan. Pihak PT Pertamina Patraniaga wilayah Kalimantan Tengah menyebut situasi yang terjadi saat ini karena kenaikan konsumsi dalam waktu yang bersamaan akibat panik buying lantaran terpancing isu dari luar. Namun pihak Pertamina berjanji akan segera menormalkan situasi ini agar secepatnya antrian panjang di SPBU tidak kembali terjadi dan kapan perlu akan menambah stok BBM di sejumlah SPBU yang ada di Kota Palangkaraya. Agak jaya bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemerintahan Radio Republik Indonesia. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan penanganan korban insiden kecelakaan bus antar lintas Sumatera atau ALS dengan truk tangki dapat teratasi dan mulai dilakukan identifikasi korban hingga memberikan bantuan. Ilham Daulay melaporkan selengkapnya.
12: Yang paling utama tadi kan kita identifikasi dulu.
13: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan penanganan korban akibat insiden kecelakaan bus ALS yang menabrak truk tangki sehingga mengalami kebakaran di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan agar dapat berjalan dengan baik, dimulai dari proses identifikasi korban hingga bantuan. Harapan ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat mengunjungi kantor PT ALS di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Bobby Nasution mengatakan ia ingin memastikan bahwa korban kecelakaan yang belum teridentifikasi agar segera secepatnya teridentifikasi. Selain itu, ia juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut membantu untuk mengidentifikasi korban kecelakaan tersebut.
12: Korban yang kecelakaan yang belum teridentifikasi, bagaimana bisa segera teridentifikasi? Kita juga sudah koordinasi dengan Pak Gubernur Sumsel menyampaikan untuk seluruh keluarga korban yang mau mengidentifikasi keluarganya yang akan melakukan tes DNA dan para keluarga korban yang mau melihat di sana, itu dari pemerintah Provinsi Sumsel akan membantu baik biaya ataupun akomodasinya untuk benar-benar memastikan keluarga korban kecelakaan fasilitasnya baik dari Medan ataupun dari kabupaten kota lain bahkan yang ada di luar Sumatera Utara karena ngambilkan rutenya dari Semarang, itu ALS memberikan fasilitas yang pasti untuk para keluarga korban kecelakaan.
13: Ia menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara identifikasi korban kecelakaan dapat terlaksana dengan baik, serta pihaknya dari Pemprov Sumut juga akan terus membantu.
12: Yang sekarang yang paling utama misalnya kita identifikasi dulu karena ada yang belum bisa teridentifikasi karena kita tahu kecelakaannya dengan kendaraan yang muatannya mudah terbakar. Ya. Yang sudah menyampaikan saja kompensasi yang bisa diterima dan apa yang dari ALS dan dari kami pemerintah provinsi siap mensupport.
13: Sementara itu, anggota DPRD Sumut, Jumadi, menyoroti persoalan insiden kecelakaan di jalan. Ia mengakui bahwa kecelakaan di jalan juga bisa disebabkan kondisi jalan yang rusak ataupun kondisi armada yang kurang baik yang masih beroperasi.
14: Jadi dengan kejadian ini kan ada penyebabnya. Mungkin akibat daripada kelalaian daripada pengemudi sendiri atau dengan infrastruktur yang mungkin tidak layak atau kurang baik. Tentu bagi pemerintah, bagaimana mereka juga bisa memfasilitasi terkait dengan masalah kendaraan yang layak jalan atau tidak, kan gitu kan.
13: Insiden kecelakaan ALS dan truk tangki ini menelan korban. Sebanyak belasan orang penumpang yang meninggal dunia, termasuk dari warga Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tinggginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat.
16: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
15: Itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
16: Tantangan terbesar dalam penemuan TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
17: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau. Dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
16: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Babang Hero Saharjo dalam persidangan Tipikor Jakarta menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Pharma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
18: yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyubening Utama, Bibigu, itu 2,3 triliun.
19: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
18: Untuk Palma 1 luas 10.000 kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Reda Subur 6.132 hektar, 0,219 triliun. PT Banyubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Tanah Petani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000. Gitu banyak.
19: Sementara itu ahli hukum pidana Universitas Airlangga, Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan, tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
20: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
21: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum disebutkan bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
19: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Miami is not the hottest city in America. It's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dan ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: We do have a federal coordination team.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 5 miliar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian pahami standar bangunan, lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, dari Jalan Tasanggapura mengarah untuk beragam informasi ya, selepas tadi telah kita ikuti bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan saatnya tentunya Anda akan kami hadirkan untuk beragam informasi-informasi menarik bersama Pro 1 RRI Jayapura lewat berbagai program-program acara yang tentunya patut Anda simak bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Sesaat lagi untuk informasi perkiraan cuaca kami akan sampaikan, dan jangan kemana-mana, selamat menikmati suasana pagi ini dengan penuh syukur dan menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, kondisi cuaca pagi hari ini terlihat begitu cerah ya nampaknya. Tapi kita nggak tahu untuk beberapa jam ke depan, tentunya kita ingin tahu bersama dengan Prakirawan BMKG Wilayah 5. Di ujung telepon ada Bung Noval. Halo, selamat pagi Bung Noval.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini di akhir pekan?
1: Baik, Kak.
0: Iya, silakan nih Bung Noval untuk menyampaikan informasi perkiraan cuaca kondisi kita untuk hari ini. Silakan Bung Noval.
1: Selamat pagi para pendengar Metro 1 Jayapura di manapun Anda berada. Kalau saya Noval akan memberikan perkiraan cuaca yang berlaku 24 jam ke depan pada hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua perkirakan berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemungkinan udara berkisar antara 58 hingga 99% dengan arah angin dominan dari arah timur hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 10 km per jam. Adapun potensi hujan ringan akan terjadi pada hari ini, yakni pada pagi hari di Biak Numfor, Cipiori, dan Yapek. Kemudian pada Kabupaten Sarmi, Pameran Meraya, Biak Numfor, Cipiori, Kepulauan Yapen dan Marokan. Ketika pada malam hari, peningan akan terjadi pada Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keram, Sarmi, Mamberan Raya, Kepulauan Yapen dan Marokan. Pada dini hari, akan terjadi pada Kabupaten Jayapura, Keram, Sarmi, dan Marokan. Secara umum di Kota Jayapura, suara pergerakan akan cerah berawan hingga berawan. Berikutnya untuk perakiran tinggi gelombang. Pada perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot bertiup dari arah timur hingga timur laut. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 knot bertiup dari arah tenggara hingga selatan. Itu selanjutnya yakni informasi pasang air laut. Akan terjadi pasang pada pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Timur setinggi 0,9 meter dan diperkirakan surut pada pukul 10.23 waktu Indonesia Timur sedalam 0,4 meter. Diimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dengan durasi yang cukup lama, utamanya di bandaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan, karena dapat menyebabkan potensi bencana seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Sekian informasi dari kami.
0: Baik, terima kasih Bung Noval untuk informasi perkiraan cuaca ya. Selamat hormat untuk teman-teman juga yang bertugas di hari ini ya. Dan pendengar, itulah informasi bersama rekan-rekan dari Prakirawan BMKG Wilayah 5 yang telah kita dengarkan bersama. Dan nantinya juga ada beragam informasi lainnya bersama kami di pagi ini Pro 1 RRI Jayapura.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, benar, sesaat lagi untuk beragam informasi harga sembako di Kota Jayapura per 6 Mei 2026. Kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura yang tetap terus hadir menemani Anda di suasana pagi ini, dan salam sehat untuk kita semuanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, dengar di dalam kebersamaan ini sejumlah informasi untuk harga sembako di Kota Jayapura per 6 Mei 2026. Adapun jenis barang seperti beras bulog per kilogram harga tertinggi Rp15.000 di pasar Yoteva, Rp14.000 di pasar Hamadi. Beras BT Rp18.700 di Saga AB, Rp18.000. Dan untuk beras 99 19.000 di pasar Yoteva, 18.300 di Saga AB. Adapun daging, ikan dan telur, untuk daging sapi impor 189.000 di Mega Wena, 159.900 di HP Mart. Daging sapi lokal 140.000 di pasar Ramadi, pasar Yoteva. Dan untuk ayam ras boiler antar pulau 50.000 di pasar Yoteva, 47.900 di HP Mart Kota dan HP Mart AB. Selanjutnya untuk ayam potong lokal 70.000 di pasar Ramadi, pasar Yoteva. Dan ayam kampung per ekor 150.000 di pasar Yoteva, 52.000 di Saga AB Mega Wayana. Untuk udang 169.000 di Mega Wayana, 100.000 di pasar Yoteva. Ikan mujair 53.000 di pasar Yoteva, 51.000 di Mega Wayana. Untuk ikan mujair 53.000 di pasar Yoteva, 51.000 di Mega Wayana. Ikan cakalang 70.000 di pasar Yoteva, 30.000 di pasar Ramadi. Ikan kembung 23.000 di pasar Yoteva. Dan untuk ikan ekor kuning 116.000 di pasar Yoteva, 80.000 di pasar Hamadi. Telur ayam ras 42.000 di pasar Hamadi dan pasar Yoteva, 33.600 di Saga AB. Telur ayam kampung 5.483 rupiah di HP Mart AB, 5.000 di Saga AB, pasar Hamadi dan pasar Yoteva. Untuk sayur-sayuran, bunga kol pendengar 76.900 di HP Mart Kota, 51.000 di pasar Hamadi. Untuk kol 43.900 di Permat Kota dan HP Mart AB, 30.000 di pasar Yoteva. Adapun buncis di 35.000 di Mega Wayana, 24.000 di HP Mart Kota dan HP Mart AB. Wortel pendengar 35.000 di Saga AB, 18.900 di HP Mart AB. Untuk kentang 39.900 di Mart AB, 22.000 di pasar Hamadi. Untuk tempe pendengar 24.000 di pasar Hamadi, 10.000 di pasar Yoteva. Tahu 15.600 di HP Mart Kota, 10.000 di pasar Yoteva. Adapun jenis bumbu pendengar seperti bawang merah per kilogram 71.900 di HP Mart Kota dan AB, 60.000 di pasar Yoteva. Bawang putih 57.900 di HP Mart Kota dan AB, 48.000 di pasar Yoteva. Cabai merah besar 120.000 di Saga AB, 51.000 di pasar Hamadi. Cabai merah keriting 89.900 di HP Mart Kota dan AB, 35.000 di pasar Hamadi. Adapun cabai hijau pendengar 90.000 di HP Mart Kota dan HP Mart AB, 26.000 di pasar Hamadi. Cabai rawit 144.900 rupiah di HP Mart Kota dan AB, 73.000 di pasar Yoteva. Tomat 29.900 di HP Mart Kota, 18.000 di pasar Yoteva. Garam cap kapal 500 gram 6.000 di Saga AB, pasar Hamadi dan pasar Yoteva, 4.500 di Mega Wayana. Selanjutnya ada jenis buah-buahan, jagung 19.900 di HP Mart AB, 8.000 di Mega Wayana. Pisang barangan persisir 13.900 di HP Mart Kota, 10.000 di pasar Ramadi dan pasar Yoteva. Jeruk 45.900 di HP Mart AB, 10.000 di pasar Ramadi dan pasar Yoteva. Selanjutnya untuk makanan minuman hasil pengolahan seperti susu kental manis Carnation 400 gram 15.000 di pasar Ramadi, 11.590 rupiah di Saga AB. Susu Denkou vanila 400 gram 40.500 di Saga AB. Dan untuk susu SGM vanila 400 gram 48.000 di pasar Yoteva, 43.500 di Saga AB. Mentega kemasan Blumen 250 gram 18.500 di Saga AB, 10.000 di pasar Ramadi. Sardin ABC besar 425 gram 27.990 rupiah di HP Mart Kota, 22.000 di pasar AB.
maksud kami di Sagabe. Selanjutnya untuk sardin kokin besar 25.480 di Sagabe, 24.000 di Pasar Hamadi, Pasar Yoteva. Selanjutnya pendengar, untuk minyak goreng 1 liter minyak goreng curah itu 18.000 di Pasar Yoteva, 16.000 di Pasar Hamadi. Sementara untuk minyak goreng Bimoli 1 liter 25.500 di Sagabe, 25.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva. Minyak goreng Sania 1 liter 25.000 di Pasar Yoteva, 23.000 di Pasar Ya, untuk minyak goreng tropikal 1 liter Rp30.990 di Hypermart Kota dan Hypermart AB, Rp23.000 di Pasar Yoteva. Gula kiloan Rp20.000 di Pasar Yoteva, Rp19.000 di Mega Wayana dan Pasar Ramadi. Gula premium Rp24.500 di Sagabe, Rp18.500 di Hypermart Kota. Selanjutnya untuk tepung kilauan pendengar, Rp12.000 di Sagabe, Rp10.000 di Pasar Hamadi. Tepung premium Rp15.000 di Mega Wena, Rp11.990 di Hypermart AB. Selanjutnya untuk mie instan Indomie kari ayam, perbungkus Rp4.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva, Rp3.290 di Hypermart Kota dan AB. Sedap soto ayam Rp4.000 di Pasar Hamadi, Pasar Yoteva, Rp3.190 di Hypermart Kota. Indomie goreng spesial Rp4.000 di Pasar Hamadi, Pasar Yoteva, Rp2.990 di Hypermart Kota. Dan untuk sedap goreng di Pasar Hamadi, Pasar Yoteva, Rp3.290 di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Demikian pendengar untuk informasi harga sembako di Kota Jayapura per 6 Mei 2026 dari pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura.

0: Midru ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, benar. 30 menit meninggalkan pukul 8 waktu Indonesia Timur di suasana pagi yang begitu cerah. Tentunya banyak hal yang bisa dilakukan untuk berbagai kegiatan aktivitas di akhir pekan ya. Dan pendengar, sekelas informasi juga kami sampaikan ke ruang dengar Anda ya. Dan untuk hari ini para jamaah haji, calon jamaah haji ya, telah berangkat ya untuk melaksanakan ibadah haji. Ketua Kloter 27 UPG minta jemaah haji jaga kesehatan, fokus ibadah. Inilah informasi selengkapnya menjelang keberangkatan calon jemaah haji sebelumnya ya. Ketua Kloter 27 UPG Imron Rusadi meminta calon haji tetap menjaga kesehatan. Ia mengatakan cuaca di Mekah Madinah diperkirakan mencapai 37 hingga 39 derajat Celsius selama pelaksanaan ibadah tahun ini. Jadi penting bagi calon haji sejak dari tanah air menjaga kesehatan baik fisik maupun mental, karena haji ini juga yang paling penting kesehatan fisik dan mental, ucap Imron. Imron Rusadi juga mengajak seluruh jemaah haji kloter 27 UPG harus meluruskan niat dan fokus ibadah, harus sabar menjaga kekompakan, fokus dengan ibadah sehingga mendapatkan haji mabrur dan mabrurah. Ketua Kloter 27 UPG menyampaikan rombongan CJH berasal dari 9 kabupaten dan kota di Papua. Daerah tersebut meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Bovendigul, Waropen, Yapen, Sarmi, Nabire, Jayawijaya, dan Kerom. Kloter 27 UPG dijadwalkan mulai diterima petugas penyelenggara haji, ibadah haji embarkasi Sudiang, Makassar pada 9 Mei 2026. Proses penerimaan dilakukan sebagai bagian persiapan keberangkatan CJH menuju Tanah Suci. Itulah informasi pendengar untuk terkait tentang pelaksanaan haji, di mana Ketua Kloter 27 PG minta jemaah haji jaga kesehatan, fokus ibadah, dan hari ini telah diberangkatkan ya menuju Makassar. Dan selamat menjalankan ibadah haji tentunya untuk Anda ya. Dan selain informasi ini, ada juga beragam informasi lainnya terkait tentang BRI Peduli. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, tetap terus hadir untuk Anda.

0: Ih, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

Ya, dengar di mana pun Anda berada, mengawali hari ini tentunya beragam informasi sudah kami hadirkan untuk Anda dengan semangat baru dan beragam informasi terbaru seputar Papua pagi ini. Dan baik pendengar, selanjutnya kami pun juga akan menyampaikan informasi terkait tentang BRI Peduli Bantu Renovasi Masjid Istiqomah Korem 172 PWY. Inilah informasi selengkapnya. Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan TJSL BRI Peduli kembali diwujudkan melalui bantuan renovasi Masjid Istiqomah Korem 172 PWY. Kegiatan penyerahan bantuan tersebut berlangsung pada hari Kamis 7 Mei 2026. Penyerahan dilakukan Pejabat Pengganti Sementara Regional Chief Executive Officer PGS RCU BRI Regional 18 Jayapura, Muhammad Riamid Busro, turut mendampingi pimpinan cabang BRI Abipura, Sesar Perdana Agus Saputra, beserta staf di Masjid Istiqomah Korem 172 PWY. Dalam sambutannya, Muhammad Riamid Busro mengatakan bantuan tersebut menjadi upaya mempererat silaturahmi bersama masyarakat dan TNI di Papua. Semoga pembangunan masjid ini dapat digunakan oleh masyarakat sekitar dan para prajurit dalam melaksanakan sholat bersama. Sementara itu, Komandan Korem 172 Brajawira Yakti Rubi Suryadi mengatakan perkiraan renovasi Masjid Istiqomah kurang lebih 10 bulan. Menurutnya, pembangunan tersebut merupakan langkah awal meningkatkan kualitas sarana ibadah bagi prajurit, keluarga, dan masyarakat sekitar. Renovasi Masjid Istiqomah diharapkan tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan semangat dan kualitas ibadah seluruh jamaah. Renovasi diharapkan dapat memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi seluruh prajurit, keluarga, dan masyarakat dalam melaksanakan ibadah, katanya. Dan juga menegaskan masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi pusat pembinaan mental dan spiritual masyarakat. Masjid juga diharapkan mampu mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, kedisiplinan, serta meningkatkan keimanan dalam kehidupan sosial masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak mendukung proses pembangunan agar berjalan lancar, tepat waktu, serta memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dukungan bersama dinilai penting untuk memastikan pembangunan masjid selesai sesuai harapan dan kebutuhan warga sekitar nantinya. Itulah sekelas informasi pendengar. BRI Peduli Bantu Renovasi Masjid Istiqomah Korem 172 PWY, kami lansir di rri.co.id Jayapura.

Bencana alam adalah peristiwa luar biasa yang disebabkan oleh proses alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Saat bencana melanda, dokumen penting seringkali terlupakan. Padahal surat-surat ini adalah kunci pemulihan pasca bencana. Nah, bagaimana cara menyimpannya agar aman dan mudah dibawa? Kumpulkan semua dokumen penting Anda, akta lahir, kartu keluarga, ijazah, surat tanah, dan surat berharga lainnya. Fotokopi atau scan dokumen tersebut, lalu simpan salinannya secara digital di cloud atau flash drive yang aman. Simpan salinan fisiknya di dalam plastik kedap air atau tas map tahan api. Kemudian, masukkan dokumen kedap air ini ke dalam tas siaga bencana Anda. Letakkan tas di tempat yang mudah dijangkau dan dibawa lari dalam hitungan detik. Jadikan dokumen Anda aman dari air dan api. Siaga bencana, siapkan dokumen Anda.

0: Iya, dengar informasi lainnya dalam kebersamaan kita di pagi ini, di mana LPP RRI Jayapura memberikan ruang edukasi bagi anak usia dini dan melibatkan siswa Taman Kanak-kanak TK dalam program siaran Indonesia Layak Anak Idola yang disiarkan setiap hari Minggu pukul 15.30 menit hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur ya. Artinya nanti sore ya, kami akan siarkan untuk Anda salah satu program acara siaran Layak Anak Idola ya. Program ini dengar menjadi sarana tentunya bagi anak-anak mengenal dunia penyiaran dan teknologi sejak dini, sekaligus melatih keberanian, kemampuan berbicara, dan kreativitas mereka bersiaran di radio, khususnya RRI Jayapura. Bahkan kegiatan siaran Idola dikemas secara menarik dan edukatif melalui berdoa, bercerita, bernyanyi, hingga percakapan ringan yang dibawakan langsung oleh anak-anak TK dengan pendamping guru masing-masing sekolah. Nanti siaran LPP RRI Jayapura, ketua tim yaitu Marta Bati mengungkapkan bahwa program siaran Indonesia Layak Anak Idola merupakan upaya menghadirkan siaran yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya remaja dan dewasa tetapi juga anak-anak. Selain menjadi media hiburan dan pendidikan bagi anak-anak, program siaran Idola juga diharapkan mampu mempererat hubungan antara RRI dengan lembaga pendidikan anak usia dini serta menjadi wadah pengembangan bakat anak di bidang komunikasi. Sri Prihati, guru pendamping TK Kemala Bayangkara 03 Hamadi, yang ikut pada proses rekaman siaran Idola di RRI Jayapura pada hari Kamis, mengungkapkan bahwa kedepannya lebih memperbanyak lagi siaran anak-anak. Dan menurut siaran TK yang diselenggarakan RRI Jayapura sudah sangat bagus dan menarik perhatian bagi para pendengar, khususnya para orang tua yang memiliki anak usia TK. Senada dengan Teli Rani Sohuan, pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Hamadi yang turut pada proses rekaman siaran tersebut, berharap RRI Jayapura kedepannya juga lebih memperbanyak lagi siaran anak-anak sebab bermanfaat dan banyak diminati sejak lama. Iya, perlu diketahui pendengar, untuk program siaran Idola RRI Jayapura diharapkan mampu menciptakan ruang siaran ramah anak sekaligus memperluas jangkauan pendengar di kalangan generasi muda serta mampu membangun karakter, meningkatkan minat literasi dan kreativitas anak melalui sajian konten yang berkualitas. Sekilas informasi ini pendengar kami lansir di rri.co.id Jayapura. Jadi untuk anak-anak ya, nanti dengarkan siarannya di pukul 15.30 menit hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur di hari Minggu sore ya. Iya, saya pikir ini hari Minggu ya. Ternyata ini masih hari Sabtu. Besok nih ya, hari Minggu nanti. Untuk orang tua tentunya turut mendampingi untuk bisa mendengarkan siaran ya untuk anak-anak kita, apalagi yang duduk di bangku sekolah TK, Taman Kanak-kanak atau PAUD juga pastinya ya. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita disiarkan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan untuk beragam informasi yang telah kami sampaikan ke ruang dengar Anda di rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
1: RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: satu.
1: Saatnya kita bergabung untuk ikut menyiarkan secara langsung jalannya Warta Berita dengan Pro 3 Jakarta. Disiarkan pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan.